0: Baik, selamat pagi. Apa kabar Sedulur Cakra? Hari ini hari Selasa ya, tanggalnya 21 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani ada Iis Atin dan juga Imalana untuk shift pagi kali ini. Dapat Anda kabarkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui ya, traffic lalu lintas pagi ini seperti apa? Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga Anda bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Baba Jombang, masuk Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso Jombang, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi dari Mbak Miska. Perjalanan menuju ke arah Tulungagung sudah nyampe di depannya Pasar Keras Kediri, rame, rapati-hati, simpang 3 Pasar Keras Kediri yang perlu diwaspadai. Perbaikan jalan yang kemarin sudah mulai selesai. Lanjut lagi dari Bu Fido. Tadi melintas di sekitaran simpang 4 alun-alun Kota Kediri. Ini untuk jalan yang ditutup atau jalur Kaliombo, Jalan Urip Sumoharjo perlu diwaspadai karena beberapa jalur alternatif itu padat untuk di pagi ini. Jam-jam rawan pagi hari dan sore hari mengalami kepadatan di situ, seperti di simpang 4 Baruna itu juga padat. Lalu simpang 4 Terminal juga diinfokan padat. Info dari Mbak Putri, ini tadi di sekitaran Ngeronggot Nganjuk, tepatnya depan Pasar Ngeronggot, arus lalu lintas masih lancar saja, cuaca juga dikabarkan sudah mulai cerah. Lalu Bu Yulia,

0: tadi juga sempat mengirimkan info terkait penemuan kerangka pemuda di sumur tua kawasan Sonageng Prambon Nganjuk. Ini beliau juga menanyakan terkait dengan kronologisnya. Saya nanti coba share untuk info berita dari kita ya, yang kemarin memang langsung on air dengan polisi yang menangani kasus tersebut. Jadi itu adalah warga Dusun Waung, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang terjadi di sebuah sumur. Ternyata di dalam sumur tersebut ada jenazah yang tinggal kerangka saja, dan dimungkinkan sudah 3 bulan lamanya berada di dalam sumur tersebut. Alvan.
1: Ya, lanjut Ima, silakan.
2: Dari Pak Karno di Mejono Pelemahan Kediri menginformasikan kalau di sana lalu lintasnya lancar, traffic light-nya juga nyala semua. Untuk cuaca di sana juga mulai panas. Dari Pak Wisnu dari Kertosono ke arah Prambon sampai di Warujayeng, di sana juga sudah mulai panas juga ya, untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Lalu ada Bu Indah di Perak, untuk lalu lintasnya lancar, cuaca pun juga cerah. Pak Karyono ini menanyakan bagaimana untuk situasi di jalur Pujon Kabupaten Malang, apakah masih mengalami kepadatan di pagi hari ini, karena kabarnya emang ada perbaikan pelengsengan jalan yang menerapkan sistem buka tutup ya di sana, Alvan, untuk mengatur kendaraan. Jadi bisa diinformasikan apakah di jalur tersebut juga masih padat dan mengalami sistem buka tutup di pagi hari ini. Lalu ada dari Pak Sanusi yang menuju ke Nganjuk dari arah Surabaya sampai di Kertosono, menginformasikan untuk arusnya di sana juga terpantau lancar dan untuk cuacanya pun juga cerah bersahabat, Alvan.
1: Ya, terima kasih Ima dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seluruh cakra yang melintas di jalur Pujon ya, ini yang sudah lewat lebih dulu, dapat sampaikan untuk kondisi traffic lalu lintas bagaimana pagi ini. Pujon yang arah ke Kota Batu ataupun juga yang mengarah ke Kandangan, Anda bisa ikut berbagi informasi kondisi lalu lintas ataupun juga kewaspadaan lainnya lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.

0: Di Jawa Timur sudah ada 14 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga tanggap darurat. Ke-14 kabupaten itu meliputi dari Mojokerto, Situbondo, kemudian di Lamongan, Lumajang, lalu Bondowoso, Banyuwangi, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, kemudian di Malang, Jember, sampai ke wilayah Sampang. Kata Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Jatim, dari 4 total kabupaten itu yang menetapkan darurat kekeringan, ada 3 daerah yang statusnya kini menjadi tanggap darurat kekeringan. Artinya sudah mulai melakukan distribusi atau dropping air bersih. Ketiga wilayah itu ini di wilayah Situbondo, Mojokerto, dan juga Lumajang. Selain itu, dropping juga mulai dilakukan di beberapa wilayah lain, termasuk terdekat dari Kabupaten Nganjuk di Tulungagung, yang ini mulai melakukan dropping air bersih karena warga sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Dari BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah menyediakan 867 rit air bersih dengan rincian masing-masing rit berisi 5.000 liter yang sudah siap didistribusikan ke wilayah yang melampirkan surat permohonan untuk akses air bersih yang sudah mulai sulit di musim kemarau tahun 2026 ini. Ya, ke Ima, silakan.
1: Pak Arifin dari Kediri menuju ke Jombang melalui via Badas. Ini dikabarkan untuk cuaca di sana juga bersahabat, untuk arusnya juga lumayan lenggang. Harap berhati-hati karena via Badas ini lumayan banyak untuk jalur bergelombangnya ya. Lalu dari Pak Bagus yang akan menuju ke pelabuhan Kediri dari Ngeronggot Nganjuk, ini sampai di jalanan Ngeronggot di sana dikabarkan lenggang, cuaca pun juga sudah mulai panas. Pak Irwan dari Wates yang akan ke Pelosok Klaten sampai di perempatan Benggolo Pelosok Klaten dikabarkan di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Mas Henry dari Gura menuju ke Sumber Ubalan sampai di Gabrung Gura, di sana juga cuaca cerah bersahabat. Arus lalu lintas pun juga dikabarkan di jam-jam seperti ini sudah mulai surut ya. Lalu Pak Hamid, perjalanan dari Kunjang Kediri menuju ke Kediri Kota sampai di depan Yonif terpantau sangat ramai namun masih tetap lancar. Harap berhati-hati untuk sudut cakra yang akan melintas di sana ya, karena untuk perempatannya juga lumayan padat pengendara. Cuacanya pun juga cerah bersahabat. Pak Mafu di Merican Kediri mengabarkan di sana juga lumayan padat untuk arus lalu lintasnya dan cuaca pun juga mulai bersahabat. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Warga negara Indonesia atau WNI yang ingin melepas status kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden akan dikenai tarif Rp5 juta. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP Nomor 30 Tahun 2026 ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 2 Juli 2026. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk kalian yang baru bergabung, masih kami tunggu ya update informasinya. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.

0: Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM saat ini masih melakukan uji coba untuk program kompor listrik nasional. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Eninya Listiani, ini mengatakan kalau pihaknya sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan tes sebelum program kompor listrik mulai dijalankan nantinya. Pihaknya menyebut tes itu juga sudah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk menguji berbagai jenis kompor listrik serta efisiensi yang dihasilkan. Kementerian ESDM masih menunggu hasil uji coba program kompor listrik itu nantinya untuk menghitung proyeksi konsumsi listrik per bulan serta estimasi harga kompor listrik tersebut. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga sempat mengatakan alokasi anggaran sebesar Rp815 miliar rupiah diperlukan untuk program kompor listrik pada tahun 2027 nanti. Program itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor gas LPG. Ya, program kompor listrik nanti akan dilaksanakan mulai tahun depan ya, Sdru Cakra, atau tahun 2027 nanti. Tapi ini yang juga harus disiapkan selain kompornya juga panci ya, karena panci untuk kompor gas pada umumnya dan kompor dan panci untuk gas atau untuk kompor listrik ini berbeda. Jadi untuk bahan materialnya berbeda. Kalau panci ataupun wajan untuk kompor listrik ini memang bagian bawah agak tebal begitu. Kenapa? Karena agar listrik atau panas yang dihasilkan dari listrik itu dapat tersebar merata. Jadi nggak hanya panas di satu sisi. Wajan atau panci kompor listrik itu bagian bawahnya wajib datar. Jadi agar panas yang dihasilkan dari si kompor listrik ini dapat menyebar merata begitu. Berbeda dengan panci ataupun juga wajan dari kompor gas yang bawahnya agak melengkung. Tapi untuk kompor listrik ini wajib harus datar agar panas yang dihasilkan ini juga bisa merata. Iya, Iis.
1: Iya, Pak Riono ini tadi kirimkan sebuah foto, ini tanaman beliau di Pujon ya. Jadi selada, Van. Itu sayur ya, selada ini kan ya. Selada sebenarnya di Tumpang Sari, jadi ada pohon jeruknya, tapi kan bawah masih banyak lahan kosong, akhirnya ditanami dengan selada. Tumbuh dengan subur, mungkin memang selada ini harus di tempat yang dingin ya. Karena hari ini info dari Pak Riono di Pujon itu sampai 14-an derajat Celcius, jadi cukup dingin. Baru nanti agak hangat ketika di siang hari. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan Pak Saputra di Gondang Anjuk dengan arus lalu lintas yang lancar arah ke Kunjang Gondang. Untuk info cuaca juga masih bersahabat, tidak terlalu panas untuk di pagi hari ini. Alvan.
0: Iya, lanjut ke Ima.
2: Dari Bu Lili ini ya, mengabarkan perjalanan dari Kediri menuju ke Trenggalek sudah sampai di perempatan Beji ya, ini perempatan Beji Tulungagung Ngunut. Di sana dikabarkan sangat ramai, sangat padat. Ini dikirimkan untuk videonya, lumayan padat sekali ya ini, sampai nggak bisa jalan ini untuk perjalanannya ya, karena emang imbas sekolah ya, berangkat sekolah gitu. Dan untuk informasi selanjutnya dari Pak Hartono sampai di Simpang 3 Jalan Soekarno-Hatta Ngasem, di sana untuk arusnya dikabarkan lenggang dan juga cuacanya pun juga cerah bersahabat. Pak Salim di alun-alun Kota Kediri, cuaca cerah, arus lalu lintas pun juga sudah mulai lenggang. Dan Bu Yuli lagi menikmati pagi hari ini di Jombang begitu katanya ya. Untuk cuaca di sana juga sangat cerah, Alvan.
0: Iya, terima kasih Imalana dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, salah satu tujuan program kompor listrik Sebelum Cakra nantinya ini agar negara tidak ketergantungan dengan impor gas LPG yang selama ini kita datangkan mayoritas dari negara Timur Tengah. Nanti kalau pakai kompor listrik kan tidak memerlukan gas, jadi bisa menggunakan listrik dari PLN yang untuk bahan dasarnya memang dari batu bara yang kita bisa produksi sendiri. Untuk Anda pengguna kompor listrik yang sudah lama mungkin dapat sharing juga ya, ini keluh kesahnya menggunakan kompor listrik apa. Tapi kalau dari beberapa artikel yang saya baca, memang kompor listrik ini terlihat lebih aman begitu. Karena pada umumnya kompor listrik ini disertai dengan timer. Jadi kalau menghangatkan masakan itu atau memasak, jadi nggak perlu ditunggu begitu. Bisa di timer beberapa menit, kemudian ditinggal, dan nanti jika timer sudah habis maka otomatis akan mati si kompor listriknya. Jadi lebih aman. Kan beberapa insiden kita terima kalau kebakaran kan kadang juga disebabkan lupa mematikan kompor begitu. Nah, kompor listrik ini jauh lebih aman karena ada timernya. Jadi kalau masakan sudah matang atau timernya sudah habis, ini bisa otomatis mati untuk kompor listriknya. Ada yang mungkin yang sudah menggunakan sebelumnya dapat sharing juga pengalaman menggunakan kompor listrik dibandingkan kompor gas, ini lebih mending mana? Bisa sharing di 0852 9010061.

0: Ya, satu komposisi dari Niji tadi, Sumpah dan Cinta Matiku, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk pagi hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Ke II silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Marlina, perjalanan menuju ke arah Wates Kediri ini sudah nyampe di Ngancar, info lalu lintas lancar, enggak ada hambatan. Tadi Bapak Putra di jalur Ngantang arah ke Pujon, hati-hati. Ada beberapa titik jalur yang tadi diperbaiki sehingga lalu lintas diatur bergantian. Lanjut lagi dari Bu Fitri, perjalanan dari mulai Nganjuk Kota menuju ke arah Bogor Nganjuk, lagi isi BBM dulu, depannya SPBU Terminal Baru. Nah, ini untuk stok masih aman saja. Kemudian dari Kang Zen tadi juga menambahkan, saya pernah beli kompor listrik induksi. Pas dipakai, listrik di rumah itu pas jeglek gitu. Wah,
0: karena dayanya besar berarti.
1: Kemungkinan ya. Padahal pemakaian alat listrik sudah saya off-kan semua. Jadi kayak trial gitu ya, atau lagi nyoba begitu. Dan listrik di rumah kalau menurut hitung-hitungannya masih mampu untuk nyalain kompor listrik, tapi kenyataannya kompor nggak bisa digunakan.
0: Berapa watt Kang yang di kompornya Kang, tulisannya Kang?
1: Nah, ini
0: kan ada wattnya kan. Kalau nggak salah itu hampir-hampir sama kayak apa, setrikaan.
1: Oh, setrikaan cuman berapa sih, nggak sampai 200 ya?
0: Gede, 220 kalau nggak salah.
1: 220 ya. Saya tuh yang gede itu biasanya kayak buat-buat masak memang gede kan, kayak yang ini alat kita masak air ini. Itu 500, Wan.
0: Iya, gede kalau kayak kompor listrik, kemudian blender, kayak setrika itu lumayan itu
1: dayanya. Ya. Nah, ini kalau yang di kompornya Kang Zen pernah dibeli itu berapa watt begitu Kang Zen untuk kebutuhan listriknya? Sehingga kok sampai enggak bisa ya, karena sampai jeglek juga. Kemudian Pak Iskandar tadi melintas di sekitaran Simpang 4 Begadung Nganjuk. Lalu lintas tadi juga ramai sekali, kebanyakan kendaraan roda 2 yang melintas. Selain itu anak-anak sekolah sebelum jam 7 tadi juga memang padat sekali, mohon untuk hati-hati, Alvan.
0: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Iya, apa kuat itu kalau satu rumah digunakan untuk kompor listrik ya, Sedulur Cakra? Karena keterangan dari Kementerian ESDM, dari rilisnya ini mengatakan kalau saat ini kementeriannya masih melakukan uji coba, ini bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Salah satu hal yang diuji coba adalah untuk efisiensi yang dihasilkan, termasuk itu untuk daya konsumsi listrik untuk kompor listrik, apakah sudah sesuai dengan daya ataupun juga efek yang dirasakan untuk kecepatan memasak atau panas dari kompor listrik tersebut. Ini masih diuji coba sampai sekarang. Nanti kalau sudah ditemukan formula yang pas, harapannya tahun depan 2027 program kompor listrik sudah mulai dapat dijalankan. Lewat telepon bergabung Pak Andri, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mas Alfa.
0: Iya, Pak Andri apa kabar ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ini lagi menggali info tema ya apa namanya, perjalanan ya tol mau ke Jawa Tengah, mungkin lalinnya lancar atau gimana. Tadi sudah disampaikan Mbak Is, katanya sudah aman lancar kan gitu ya.
0: Iya, kalau sejauh ini belum ada info kepadatan sih Pak di arus tol arah ke barat, masih aman ini.
3: Mungkin nanti saya juga apa mencoba turun di Caruban. Terus katanya kan Caruban ke barat infonya kan jalan sudah diperbaiki kan gitu.
0: Sudah diaspal beberapa titik itu.
3: Betul, mau mencoba di sana. Oh ya, terus ini Mas Afan apa menyikapi tadi ada program ya, program terkait dengan kompor listrik.
0: Iya,
3: ya.
0: Harapannya tahun depan sudah mulai bisa dijalankan, Pak. Gimana, Pak?
3: Setahu saya itu kan kompor listrik yang baik induksi maupun yang via elemen itu kan komposisi daya listrik rumah tangga itu buatnya besar semua di atas 450 atau mungkin program ini pencanangan atau mungkin ada program untuk perubahan yang 450 kan selama ini disarankan untuk segera dinaikkan mungkin karena beberapa yang elemen masyarakat ekonomi kan bervariasi ya, ada yang menengah ke bawah. Jadi mungkin mereka juga yang 450 mungkin masih canggung atau enggan karena biayanya pun pasti lebih mahal ya.
0: Iya, ini dayanya besar Pak ya, kompor listrik ini Pak?
3: Yang setahu saya induksi maupun via elemen itu di atas 500. Jadi misalkan ada masyarakat yang menggunakan listrik 450,
0: Nggak bisa berarti ya.
3: Itu kemungkinan nggak bisa, apalagi kalau dia menyalakan lampu lah. Nah, kemungkinan kompor tersebut murni tanpa ada lampu pasti kemungkinan jeglek kan gitu.
0: Ya,
3: tapi, jangankan kompor listrik, kadang-kadang magicom ya, rice cooker. Rice cooker itu kan 400 atau 350 itu kadang-kadang juga jeglek kan. Nah, dengan adanya program pakai kompor listrik, kemungkinan besar saya yakin nanti nggak ada masyarakat yang menggunakan 450 watt kalau itu memang himbauan dari pemerintah dengan alasan mungkin LPG akan di available atau dikosongkan secara bertahap kan gitu.
0: Nah, tapi informasinya nggak kayak minyak tanah ke gas yang semuanya wajib pakai gitu Pak. Ini hanya untuk mengurangi gas LPG sih. Tapi masih rencananya masih diuji coba sampai sekarang.
3: Makanya indikasi di situ sih kalau perlu saya. Jadi pemerintah menginginkan agar nanti masyarakat 450 nggak ada gitu loh. Karena selama ini disarankan menggunakan data 450, ada beberapa yang masih bertahan kan gitu.
0: Iya. Kalau menurut jenengan iritan mana Pak dari gas sama si listrik itu Pak?
3: Saya kurang detail sih, kemungkinan juga irit listrik. Enaknya listrik itu kalau memang daya 900 ya, 900 itu pun kalau pakai induksi itu juga kurang mampu, kadang-kadang sih. Jadi misalkan kompor induksi itu paling enggak itu 800 watt, apalagi kalau dia yang punya lampu, terus kemudian dia menyalakan TV atau apa, kayaknya nggak kuat kan gitu.
0: Berarti besar ya dayanya ini.
3: Jadi kalau 900 sebenarnya mampu, tapi asalkan itu tadi beberapa elektrik yang lain itu harus dimatikan kan gitu.
0: Lalu untuk itunya Pak, apa panci sama wajannya Pak, sama atau beda sama?
3: Kalau yang induksi itu memang harusnya itu menggunakan panci yang datar bawahnya. Jadi induksi itu begitu dinyalakan kompornya dipegang itu nggak panas. Dipegang nggak panas sama sekali. Begitu tangannya itu dikasih besi langsung ditempelkan ke kompor itu panas. Jadi kan dia kerjanya itu kalau ada besi atau logam dia panas.
0: Oh, jadi lebih aman yang induksi Pak ya harusnya.
3: Betul, daripada yang elemen itu yang pakai induksi yang aman kan itu. Dan untuk iritnya kemungkinan irit yang induksi. Tapi kalau dari sisi kerusakan itu enak yang pakai elemen.
0: Hemat servisnya.
3: Betul.
0: Tapi katanya itu. Fiturnya banyak Pak, ada timer, ada pengatur panasnya gitu.
3: Betul, kalau ada timernya memang benar. Jadi itu kalau untuk sisi keamanan pakai induksi itu memang pas. Jadi ada timernya kan gitu. Itu pas. Jadi untuk hematnya lah ini perlu pertimbangan. Kalau itu memang program Pak, ya. Itu kalau program yang harus atau mungkin ditekankan ke masyarakat itu kan misalkan LPG dihilangkan, mungkin masyarakat sebagian apalagi yang di pedesaan itu kemungkinan dia akan pertimbangan ke kayu bakar.
0: Karena masalah listrik yang masih 450 atau 950 tadi Pak ya.
3: Betul. Dan nanti kemungkinan besar itu lambat laun nanti listrik akan naik. dengan alasan itu tadi, apa namanya, sekarang pun penggunaan masih kecil, sering apa namanya padam bergilir karena pemeliharaan, karena efisiensi batu bara dan lain, alasannya kan gitu. Nah, apalagi kalau nanti misalkan masyarakat mau naik semua dayanya ke 900, otomatis kan penggunaan lebih besar nih. Nah, itu pemerintah bisa nggak apa namanya membuat listrik itu stabil, nggak bolak-balik padam, bolak-balik padam, itu kan nanti percuma pas mau masak, belum masak kena padam apa bergilir lah, repot kan kayak itu.
0: Jadi perlu dihitung benar-benar Pak ya sebelum programnya jalan nanti.
3: Betul, tapi indikasi di situ sih pasti kemungkinan listrik akan naik tarifnya. Itu.
0: Oke.
3: Nah, baik. Karena kan ini kan mobil listrik, sepeda listrik lah. Nanti kan serba listrik kan.
0: Iya.
3: Nah, otomatis
0: cukup listriknya gitu kan.
3: Betul. PLN, BUMN itu kan nanti pasti kalau yang otaknya otak tikus, dia gimana caranya meraup keuntungan kan gitu. Logika ya kan sekarang PLN masyarakat itu kalau enggak isi token listriknya padam. Terus kemudian yang pas enggak bayar itu apa ada yang ngutang apa namanya tagihan kan enggak ada kan?
0: Iya, bayar depan semua, Pak.
3: Nah, begitu kalau dia enggak bayar tagihan pasti kan diputuskan sama PLN. Nah, dia pasti enggak ada yang ngutang. Nah, otomatis itu harusnya kan PLN apa enggak ada kerugian, tapi alasannya kan kerugian kan gitu. Nah, ruginya di mana kan gitu. Batu bara kan di Indonesia saja sudah banyak batu bara kan gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Soalnya tadi menarik apa namanya yang disampaikan Mas Sofwan terkait dengan kompor listrik tadi. Ini apa program atau gimana kan gitu.
0: Iya, ini masih diuji coba katanya. Rencananya sih Pak 800M ini buat tahun depan buat apa launching program ini.
3: Dan itu mungkin kalau launchingnya itu mungkin ada bantuan free mungkin ya kompornya. Iya,
0: kayak zaman transisi ke LPG dulu loh Pak. Kan satu rumah dapat satu kompor sama satu gas dulu.
3: Nah, itu juga program juga proyek loh itu.
0: Nah, itu selain diawasi juga dihitung beneran Pak ya listriknya cukup enggak nanti kalau semua pakai listrik.
3: Iya, makanya nanti itu kalau program dan itu pun ada apa namanya seperti itu. Nah, ini proyeknya bagi yang beruang. Iya kan?
0: Oke, baik. Semoga nanti benar-benar dihitung lah Pak sebelum dijalankan. Kan masih uji coba sekarang. Semoga
3: betul.
0: Hasilnya sesuai lah sama harapan nanti.
3: Semoga untuk Indonesia lebih baik lagi lah. Kan itu aja. Siap. Baik, itu dulu. Terima kasih banyak Mas Afan G. Sami-sami.
0: Baik, hati-hati di jalan. Pak Andri tadi dari Nganjuk akan ke Jawa Tengah lewat tol Sedro Cakra. Yang lebih dulu lewat tol, kemudian turun di jalur Caruban dapat tambahkan kondisi pagi ini seperti apa.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Daya listrik yang dikonsumsi kompor listrik ternyata cukup besar Sedro Cakra. Ini bisa kisaran 1000 sampai 2000 watt bahkan. Bisa sampai 4000 watt itu untuk kompor listrik yang pakai 2 tungku begitu. Jadi memang konsumsi listrik ini cukup besar. Masalahnya nanti kalau program ini sampai dijalankan, kemudian masyarakat diminta untuk menggunakan kompor listrik, kuat enggak ini untuk listrik di rumahnya? Karena kebanyakan di kampung, di desa itu listrik jarang yang di 1300 volt ampere. Kebanyakan masih 450 atau di 900 volt ampere. Ini sangat ngepres kalau dibuat si kompor listrik tadi. Jadi memang benar-benar harus mati semuanya. Lampu-lampu, kemudian kalau pakai TV, kalau menggunakan kipas angin mungkin dan atau untuk pompa air ini harus mati kalau pengen menggunakan kompor listrik. Karena daya yang dibutuhkan ini cukup besar. Apakah nanti bisa dibuat formula lain agar kompor listrik ini dayanya lebih hemat atau mungkin seperti apa strategi pemerintah? Karena harapannya dari Kementerian ESDM lewat Bahri Lahadalia tadi menyampaikan pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar 815 miliar rupiah. Ini untuk program kompor listrik yang diharapkan akan bisa dilaksanakan mulai tahun 2027 nanti. Program ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang selama ini masih terus dilakukan.

Iya, para ibu-ibu kami tunggu ya untuk bergabung dan juga menyampaikan pandangannya tentang program kompor listrik dari pemerintah untuk tahun 2027 nanti. Tadi kata Pak Andri lebih ke helikopter view ya. Jadi beliau menyampaikan secara holistik atau luas secara menyeluruh begitu. Tapi untuk detail kecil kan kadang ibu-ibu yang malah tahu. Seperti cara menggunakan kompor listriknya, kemudian mudah mana memasak, mungkin membuat tumis atau memasak sayur dari kompor listrik atau kompor LPG begitu. Kadang kalau masak sayur suka tumpah-tumpah itu airnya. Nah, itu kalau kompor listrik bagaimana? Kan itu ibu-ibu kadang yang lebih tahu masalah detail perdapuran seperti ini. Kami tunggu ya Anda untuk bergabung menyampaikan pendapat, mungkin yang sudah pernah coba kompor listrik sebelumnya pakai LPG beralih ke listrik. Nah, ini betah atau tidak? Gimana untuk pengalamannya dapat diceritakan juga sebagai informasi juga pengetahuan untuk sederu cakra yang lain di 0852 9001061.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 8 pagi, Dru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti. Gatekeeper ada Isatin dan juga Imalana yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria ada di timur jalan.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan, ada di Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna. Bergabung lewat telepon ada Bu Yulia. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Mas Alvania.
0: Oke, Bu Yulia di mana posisi, Bu?
1: Saya di Nganjuk Kota ini, Mas.
0: Di Nganjuk Kota. Oh, Mangundikaran. Iya, silakan Bu Yulia. Bu Yulia.
1: Menanggapi terkait dengan kompor listrik ya, Mas ya. apa ya? Ini kok kesannya pemerintah mau mengalihkan ke, ya sebenarnya tujuannya bagus ya, Mas ya. Mau ya,
0: ngurangin LPG tadi, Bu.
1: Ketergantungan LPG menuju ke yang ramah lingkungan lah ya, Mas ya. Tetapi seperti memindahkan permasalahan saja, Mas, kalau menurut saya. Jadi dari kalaupun untuk mengadakan okay lah, tapi bagaimana dengan daya listriknya masyarakat ini ya? Seperti yang disampaikan oleh Pak tadi ya, Pak Sinten tadi yang perjalanan menuju ke Jawa Tengah. Iya, itu kan ya saya sependapat sih, Mas. Ini kan masih ya warga yang di desa-desa itu menggunakan kompor yang 450 kompor. Wattnya yang 450 itu rendah sekitar 300 Mas sampai 500 itu wattnya kompor listrik.
0: Oh, jadi ngepres
1: Bu ya? Kalau, iya itu sudah baru mau dinyalakan ke mode maksimum itu sudah jeglek nanti listriknya. Itu ditambah lagi, nah ini kan pasti juga kita jadi 100% ketergantungan dengan listrik ya, belum sepeda listrik, mobil listrik, kompor listrik. Ya sebenarnya sih kita kembali lagi ke yang tujuan tadi ya, Mas ya, sebenarnya baik biar tidak ketergantungan dengan gas. Itu kan merupakan sumber daya mineral yang untuk mendapatkannya pun susah ya.
0: Iya, kita harus datangkan dari luar negeri harus, Bu, kalau gas, Bu.
1: Betul, betul, Mas. Karena itu kan apa ya, rentetan dari filter sumber daya alam dari jasa trenik itu yang paling tinggi kan, Mas?
0: Iya, paling gas, nanti turunannya kayak solar, BBM lain.
1: Betul,
0: gitu, Bu.
1: Sampai ke aspal itu kan, Mas, paling bawah itu. Sehingga kan memang ya sudah saatnya lah kita untuk mau beralih. Akan tapi lebih difokuskan lagi ke ini sih, Mas, ke persiapan dulu mungkin. Karena saat ini zamannya sudah bergeser semua ke listrik ya, bisa difokuskan dulu dengan mungkin pembagian 50% antara penggunaan listrik PLN dengan panel surya. Jadi apa ya, warga tuh tidak bergantung. Yang kemarin aja lah, Mas, kita lihat bulan-bulan lalu ada blackout itu kayak gimana?
0: Iya, bingung semua ya. Padahal masih pakai kompor gas itu.
1: Betul, apalagi kalau katakanlah ini ibaratnya peningkatan penggunaan listrik dari warga itu kan bisa meningkat ya. Nah ini apakah dari PLN-nya pun juga sudah sudah siap apa belum? Mungkin bisa jadi jalan alternatifnya jalan dua, Mas. Jadi kompor listriknya juga jalan, tetapi juga diimbangi dengan swasembada listrik sendiri ya. Karena kan kita sudah diberi anugerah oleh Allah, negara Indonesia ini ada di negara khatulistiwa yang apa ya, gratis gitu ya penggunaan, apa bisa mendapatkan sumber daya listrik yang melimpah begitu.
0: Jadi mungkin gitu yang listrik ini bisa untuk masyarakat perkotaan dulu, Bu ya, yang jarang mati lampu, kemudian yang listrik rumahnya sudah dayanya besar-besar begitu.
1: Mungkin, mungkin bisa jadi alternatif seperti itu, Mas. Tapi kan kembali lagi ya, karena tadi disampaikan kalau kan diberikan kompor listrik gratis gitu ya. Kalau tanda kutip gratis itu kan identik dengan yang disasar itu.
0: Oh, iya, iya. Lebih ke menengah ke bawah, Bu ya?
1: Belum, betul. Belum lagi ini loh, Mas. Apa panci yang digunakan itu harus khusus loh, Mas.
0: Wajan, oh, jangan aluminium. Pernah menggunakan juga, Bu?
1: Itu nggak bisa, Mas. Ada, Mas, ada.
0: Oh, gimana, gimana?
1: Tapi ya kalau saya sih tidak saya gunakan tiap hari ya, Mas.

0: kalau misal kepepet aja gasnya habis gitu ya, saya jadikan jadikan alternatif lain. Nah, itu kita harus siap ini Mas, sama pancinya, sama ini ya, apa, penggorengannya. Tadi kan disampaikan Bapak yang tadi itu harus datar, itu iya, tapi lebih pentingnya adalah dia
1: Ada
0: bahannya pembakar
1: magnetnya
0: ya.
1: kalau nggak salah bawahnya, Bu.
0: Ya, cara ngeceknya itu nanti misal ibu-ibu yang sudah punya kadung beli gitu ya Mas ya, tapi ternyata ketika mau digunakan udah stres duluan, loh panciku yang teflon atau apa kok nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, itu jangan stres dulu ya ibu-ibu ya, itu dicek dulu aja pakai magnet, oke. Untuk panci atau apa ya, penggorengannya itu ditempeli magnet. Nah, kalau itu nempel, insya Allah bisa dipakai itu nanti.
1: Jadi kayak casan HP gitu biar modelnya ditempel di belakang itu.
0: Anu sih Mas, itu lebih ke arah ini sih Mas, bukannya yang begitu, tapi lebih ke arah dia yang bisa menghantarkan listrik sebagai konduktor.
1: Jadi nggak sembarang panci bisa digunakan.
0: Iya, betul Mas. Saya kemarin awal-awal gitu loh Mas, saya sudah beli kan ya Mas ya. Stres juga itu Mas, wah udah mau bikin apa itu, bikin kopi kan. Loh, saya coba kan, loh panci yang datar, oke saya coba datar. Kemudian juga saya jadwal itu Mas ada 3 apa 4 panci itu, nggak bisa semua. Dari yang bahan pasar sampai yang ini, nggak bisa semua. Stres kan, akhirnya ini kan searching gitu kan Mas, ternyata itu tadi alat yang digunakan untuk memasak itu harus yang berbahan konduktor.
1: Ini harganya sama nggak, Bu? Atau lebih mahal malahan?
0: Lebih mahal biasanya Mas.
1: Oh gitu. Berapa-berapa? Apa kayak perbandingan kasarnya, Bu?
0: Mungkin kalau yang di pasar itu kan katakanlah panci panci yang bahan apa itu ya, aluminium ya atau apa itu ya, bahannya yang warnanya perak atau silver itu loh Mas. Itu mungkin perbandingannya bisa 5 kali itu Mas.
1: Wah, mahal, Bu, ya.
0: Iya.
1: Belinya harus di supermarket atau di pasar juga sudah banyak sebenarnya.
0: Kalau kemarin saya belinya di supermarket, Mas. Akhirnya nambah 1 lagi. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang berat lagi ya bagi masyarakat ya, harus mikir patinya, listriknya. Ya sebenarnya bagus sih, cuman ya harus dikaji ulang sih, Mas, kalau menurut saya.
1: Termasuk juga
0: Itu kan.
1: untuk listriknya tadi, Bu, ya.
0: Betul. Ya itu tadi sih, Mas, mungkin bisa apa ya, yang di samping dikasih kompor listrik gratis tadi ya, mungkin disosialisasikan juga untuk panel suryanya itu tadi.
1: Siap. Terima kasih, Bu. Ada tambahan mungkin, Bu?
0: Oke. Di Nganjuk Kota ini anginnya, Masya Allah Mas. Sama
1: Oh,
0: nggak ya
1: kencang
0: dengan
1: sekali
0: yang
1: ya.
0: lain? Iya,
1: Iya,
0: kencang
1: sama
0: sekali semalam
1: sejak
0: itu
1: semalam.
0: sampai. Betul, semalam itu apa ya, debu sama pohon apa sih, daun yang kering itu masuk ke rumah sama saya sampai capek itu Mas nyapu.
1: Sampai sekarang masih lumayan, Bu.
0: Masih Mas, masih masih lumayan, tapi ya alhamdulillah diimbangi ada ini ya, sinar matahari yang mulai mulai muncul, jadi agak hangat sedikit lah Mas. Oke.
1: Oke, baik. Matur nuwun
0: Siap,
1: Bu
0: itu
1: Yulia
0: tadi.
1: sharing-sharingnya, Bu. Baik,
0: Selamat
1: selamat
0: pagi,
1: pagi.
0: Mas.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Bu Yulia tadi di Nganjuk Kota yang juga sharing-sharing tentang penggunaan kompor listrik. Beliau punya tapi tidak digunakan tiap hari katanya karena untuk dayanya juga cukup besar konsumsi daya listriknya. Jadi harus ngalai mencabut beberapa komponen listrik agar ini kuat untuk digunakan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, untuk sederu cakra yang lain yang punya pengalaman untuk penggunaan kompor listrik ya, Anda juga dapat tambahkan, terutama untuk rumah tangga ini, ibu-ibu, mama, apakah merasakan lebih hemat, lebih gampang, lebih mudah begitu menggunakan kompor listrik dibandingkan kompor biasa. Karena kan kalau kompor gas kita kadang kita harus masang gasnya, kemudian harus rutin diperiksa juga kalau bocor atau gimana. Kemudian juga kalau masak harus ditungguin begitu. Kalau kompor listrik informasinya ada timernya, jadi bisa di timer. Misal kita mau menghangatkan masakan 5 menit begitu, itu bisa di timer 5 menit kemudian ditinggal. Nanti kalau sudah 5 menit akan mati sendiri si kompor listriknya tadi. Yang sudah pernah menggunakan atau sekarang malah ganti ke kompor listrik dapat bergabung ya untuk berbagi informasi. Karena dari pemerintah ini merencanakan akan ada uji coba penggunaan kompor listrik di tahun 2027 nanti. Lewat Kementerian ESDM, ini sudah mengusulkan alokasi anggaran mencapai Rp815 miliar rupiah untuk kompor listrik di tahun 2027. Program ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor gas LPG, Sedulur Cakra.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, ini salah satu latar belakang pemerintah dalam program kompor listrik tahun depan ini adalah karena konsumsi gas LPG. Data secara nasional menunjukkan bahwa penggunaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara sebagian besar pasokan gas LPG masih bergantung pada impor. Di mana kondisi ini juga membuat anggaran negara untuk subsidi dan juga kompensasi energi semakin besar dan rentan terhadap fluktuasi harga energi dunia karena bisa naik sangat drastis harganya seperti saat perang kemarin. Karena itu pemerintah juga mendorong penggunaan kompor listrik yang memanfaatkan energi domestik lewat jaringan listrik yang dimiliki oleh PLN. Tujuannya tentu mengurangi impor LPG, kemudian juga menekan beban subsidi pemerintah, tapi tantangannya juga cukup banyak, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yulia dan juga Pak Andri sebelumnya. Salah satunya adalah belum semua rumah tangga ini memiliki daya listrik yang memadai untuk menggunakan kompor listrik. Selain itu, harga kompor induksi dan juga peralatan masak yang masih relatif cukup mahal karena untuk peralatan masak ini ada khusus berbeda dengan kompor menggunakan gas LPG pada umumnya. Ya, ke gatekeeper Iis.
1: Ya, di tadi ada Pak Yitna juga ikut menanggapi ya, Van. Wah, ini kalau kompor listrik ya, bagi yang jualan di luar rumah gimana nantinya? Lalu belum lagi instalasinya harus nyaman dan aman, karena tidak semua orang kan bisa. Juga elemennya selama ini yang sering rusak. Pas lagi masak, tiba-tiba mati, ya kalau bisa betulkan. Kalau tidak bisa, ini gimana ini Mbak? Katanya ya, gitu.
0: Tapi untungnya nggak langsung semua kok, Pak.
1: Jadi, apa percobaan ya?
0: Percobaan nanti akan dipetakan di beberapa daerah yang katanya ini sudah siap atau memadai begitu. Nanti akan diuji coba di situ. Enggak langsung LPG mati ganti kompor listrik enggak, tapi memang uji coba di beberapa titik dulu nantinya.
1: Nah, ini kekhawatiran Pak Yitno apabila nanti kira-kira di Jombang ternyata langsung gitu ya Pak Yitno ya. Belum lagi jika PLN tiba-tiba padam, Alvan, nanti PLN rugi lagi karena banyak rakyat yang boros, terus batu baranya nipis lagi. Pak Yitno bilang begitu ya. Ya, semoga nanti untuk uji cobanya berhasil gitu ya, jadi bisa lebih kesemuanya nanti. Ya,
0: paling enggak pas memilih wilayah itu yang cocok gitu, yang perkotaan kan listriknya sudah gede-gede rumah-rumah
1: itu. Betul. Tapi kalau yang di desa kan masih kebanyakan 450 ya.
0: Nah itu enggak kuat.
1: Enggak kuat, iya enggak kuat. Apakah nanti kalau semisal uji cobanya berhasil semuanya dilakukan seperti itu harus amprah lagi dong ya, harus naikin daya.
0: Yang penting bertahap gitulah.
1: Betul, yang penting bertahap. Pak Itan jangan khawatir untuk saat ini ya, kita tetap pakai gas LPG ya. Informasi selanjutnya, ini tadi ada Mas Indra, selamat pagi, ikut nimbrung kompor listrik. Lawang listrik saja kadang kehabisan daya kok. Katanya gitu.
0: Nah itu biar dipikir PLN mas.
1: Iya, nanti kalau memang dimeratakan ya berarti PLN harus kerja lebih ekstra lagi.
0: Harusnya sudah siap kalau bikin program gitu.
1: Nah maka dari itu ini masih percobaan ya, Seru Cakra ya. Ada juga kan yang kayaknya pakai panel surya, Van. Itu nanti akan dilakukan seperti itu. Tapi balik lagi, nanti masih di percobaan begitu atau masih percobaan. Jadi tidak perlu khawatir, Seru Cakra. Kita coba tunggu saja info lebih detailnya nanti seperti apa setelah jalan beberapa bulan atau setelah dilakukan percobaan. Apakah nantinya akan diteruskan atau tidak. Info selanjutnya dari Pak Sugi, ini tadi juga menambahkan arus lalu lintas untuk di Kedung Longronggot arah ke Papar Kediri juga ramai di kedua arahnya, mohon untuk hati-hati. Pak Mu tadi mengirimkan video di jalan arteri Gerung Anjuk, ini masuknya Sukomoro ya kalau nggak salah, jalur utama. Lalu lintasnya lancar saja, nggak ada hambatan, pagi ini juga cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Ya, Van, untuk kali ini satu informasi terkait dengan kondisi laut dunia. Ternyata sekarang nggak lagi baik-baik aja nih, Alvan.
0: Kenapa?
2: Ya, dimana Organisasi Meteorologi Dunia ataupun WMO ini mengungkapkan jika gelombang panas laut ini sekarang semakin meluas. Ya, dimana artinya suhu air laut ini naik lebih tinggi daripada biasanya dalam waktu yang cukup lama. Dan dampaknya ini bukan cuma bikin laut makin hangat aja, tapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan dimana kalau kondisi ini terus terjadi ya dalam kurun waktu yang lama, yang paling berdampak ini adalah sektor perikanan ya Alvan. Terumbu karang sampai budidaya laut, dan di mana ikan ini juga bisa berpindah ke perairan yang lebih dingin. Hasil tangkapan nelayan pun berpotensi akan menurun, dan terumbu karang bisa mengalami pemutihan atau coral bleaching yang membuat banyak biota laut kehilangan habitatnya.
0: Ini dan karena pemanasan global itu ya?
2: Iya, betul sekali, karena pemanasan global. Dan sepertinya di benua apa Alvan yang banyak banyak esnya itu benua
0: apa, Antartika?
2: Benua Antartika itu kan juga sudah mulai tergerus ya untuk ya, esnya.
0: Itu rumah-rumah penguin sama beruang salju.
2: Iya, jadi juga berdampak pada air laut juga otomatis ya. Nah, dampak ini juga patut menjadi perhatian masyarakat ya, soalnya provinsi kita ini juga punya garis pantai yang panjang sekali ya, dengan banyak daerah yang menggantungkan hidup di sektor kelautan. Ya,
0: nenek moyang kita kan seorang pelaut.
2: Iya, betul sekali. Mulai dari nelayan misalnya di Lamongan, Tuban, Gresik, Probolinggo, Situbondo, dan lain sebagainya, hingga para pembudidaya ikan dan juga udang di kawasan pesisir pastinya. Kalau suhu laut itu terus meningkat, hasil tangkapan ini akhirnya bisa berkurang ya, biaya melaut pun bakal bertambah, bahkan pasokan hasil laut yang masuk ke pasar ini juga bisa ikut menurun. Yang dimana dampaknya harga ikan dari hasil laut ini yang kita konsumsi sehari-hari bisa berpotensi naik ya. Dan menurut WMO, fenomena ini menjadi salah satu dampak nyata perubahan iklim yang kini semakin sering terjadi. Yang dimana harga ikan juga mulai lumayan naik ya Alvan ya. Karena itu upaya menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran, dan menekankan emisi gas rumah kaca ini menjadi langkah penting agar dampaknya tidak semakin besar. Alvan.
0: Iya, terima kasih Imalana dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang mau bergabung kami tunggu ya di 0852 9001061.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Ya, bergabung ada Mas Indra. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, posisi di mana Mas Indra sekarang?
1: Perjalanan Nganjuk menuju Kediri ini, mampir di pom mana ini, Jabon itu loh, perbatasan Kediri Nganjuk.
0: Iya, gimana? Lengkap ya ini stoknya.
1: Aman. Yang bertalet agak antri tapi tetap ada.
0: Solar juga enggak itu, enggak ada, enggak langka.
1: Kalau ini ada ini, stoknya ada.
0: Oke, yang di sini. Mas Indra.
1: Ya, untuk kompor listrik ini gini ya, ngasih kebijakan, mau memberi kebijakan itu dipikir dulu ya. Karena kemarin itu kan kayak listrik pemadaman bergilir, alasannya batu baranya nggak ada, sano dayanya nggak ada gitu loh. Nanti kalau semua ganti kompor listrik, ternyata listriknya nggak ada, terus gimana? Nah, terus kalau
0: malah nggak masak nanti.
1: Nah iya, terus kalau ngasih solusi gitu, misalnya panel surya itu mahal loh Mas, per meternya aja udah jutaan.
0: Itu kan,
1: nah itu kira-kira dibebankan ke rakyat lagi gitu loh. Jadi tipe pikir mateng itu loh, jangan grusa-grusu, ganti ini gitu loh Mas. Iya kan?
0: Iya.
1: Dulu waktu ada premium mengenalkan Pertalite, katanya Pertalite lebih bagus. Semua sekarang udah pindah Pertalite. Sekarang ada Pertamax lebih bagus. Semua disuruh pindah Pertamax. Ya Allah, jangan. Ya, yang saran saya ya itu loh, jangan gerusa-gerusu, itulah yang penting itu ya. Jelas itu nanti efeknya nanti ke masyarakat lagi gitu loh Mas.
0: Iya, dan juga implementasi program ini kan harganya nggak murah Mas.
1: Ya itu. Itu pasti banyak kendala itu nanti, pokoknya biar mateng dulu. Oh iya Mas, saya mau tanya menyimpang dari kompor listrik, bisa nggak Mas?
0: Iya, terkait?
1: Gini, kalau saya kan asli sebenarnya Kediri, tapi sekarang tinggal di Nganjuk. Saya sejak di Nganjuk itu saya belum bisa ada yang ngasih istilahnya jawaban dari pertanyaan saya tentang Warujayeng dan Tanjung Anom itu loh Mas.
0: Kenapa?
1: Kan di situ kan kantor kecamatan kan Tanjung Anom.
0: Iya.
1: Terus poskesmanya Tanjung Anom. Kenapa poseknya Warujayeng itu loh Mas?
0: Ya itu di beberapa wilayah kayaknya gitu kok Mas. Bentar, Kediri saya juga pernah ingat di mana ya?
1: Iya kan lucu ya Mas ya. Kan di Ngeronggot misalnya, polseknya Ngeronggot, poskesmanya kan Ngeronggot, terkantor kecamatannya Ngeronggot. Saya tanya orang-orang Warujayeng aja juga bingung nih. Sampai sekarang saya kan 11 tahun udah pindah ke Nganjuk itu nggak ada jawaban yang bisa pas itu loh menurut saya itu. Kenapa kok polseknya itu tetap Warujayeng?
0: Biasanya itu ada faktor-faktor kayak sejarah gitu loh Mas. Biasanya gitu.
1: Nanti kalau ada yang nimbrung saya pengen tahu gitu. Sebenarnya kenapa kok polseknya enggak dinamakan Polsek Tanjung Anom. Ya Mas, polseknya kan Warujayeng kalau enggak salah ya.
0: Polsek Warujayeng. Ini warga kan Tanjung Anom harusnya bisa jawab Mas ya.
1: Ya, kalau polseknya kan biasanya kan ngikut namanya kantor kecamatan Mas ya.
0: Benar, umumnya begitu.
1: Ya itu memang pertanyaan sepele tapi kok ganggu pikiran saya Mas selama ini.
0: Ya,
1: kalau di Kediri itu kan polsek kota misalnya, polsek Mojoroto, kecamatannya kan juga Mojoroto. Puskesmasnya juga Mojoroto. Ini loh yang aneh di Warujayeng sama Tanjungan. Saya kok bingung ini kecamatan Tanjungan apa kecamatan Warujayeng gitu loh.
0: Nah, banyak yang salah paham
1: gak? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti sampai sekarang gitu Mas.
0: Iya.
1: Ya udah gitu aja Mas tentang kompor listrik juga gitu.
0: Matur nuwun Mas Indra.
1: Sama pertanyaan tadi siapa tahu ada yang bisa jawab. Nah,
0: ini warga Warujayeng harusnya ada yang bisa jawab ini Mas ya.
1: Iya.
0: Matur nuwun Mas Indra, hati-hati di jalan Mas.
1: Iya.
0: Baik, selamat pagi Mas Indra tadi Nganjuk ke Kediri seluruh cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, Is.
3: Iya, kalau Bu Emi Katarina bantu jawab masnya tadi yang tanya tentang Polsek Warujaeng. Dulu Warujaeng itu dulunya Kawedanan. Kawedanan itu tingkatnya di atas kecamatan. Kan kecamatannya Tanjung Anom ya.
0: Oh,
3: Kawedanan
0: kayak
3: di atasnya kecamatan.
0: Di atasnya kecamatan tapi di bawahnya kabupaten gitu ya.
3: Nah, iya, berhubung Kawedanan sekarang sudah tidak ada. Lah polseknya namanya sudah dipakai Kawedanan yaitu Warujaeng.
0: Oh,
3: gitu.
0: Berarti dulu administrasi wilayahnya sama sekarang beda ya?
3: Mungkin ya. Saya asli Warujaeng, Mbak, dari Bu Emi Katarina.
0: Oh, gitu. Nah, itu. Terjawab Mas siapa tadi?
3: Mas Indra. Gimana Mas terjawab ya, Mas ya? Iya. Dulu itu namanya Kawedanan di situ, Mas. Jadi Warujaeng itu Kawedanan dan tingkatnya sudah di atasnya kecamatan ya, kecamatan Tanjung Anom.
0: Kabupaten Nganjuk, koordinannya Warujaeng dan kecamatannya Tanjung Anom gitu Bu ya.
3: Nah mungkin begitu ya, bisa dijelaskan via on air Bu Emi Katarina.
0: Enak, Bu. Biar saya juga bisa tanya-tanya
3: lah
0: nanti.
3: Ya. Lalu Bapak Lukman tadi juga ikut menambahkan Van, kalau asumsi saya mungkin karena Warujaeng pusat keramaian dan ekonomi. Kalau Warujaeng memang lebih ramai ya dari titik-titik lain.
0: Iya.
3: Di situ kan kayak ekonomi tumbuh banget ya di Warujaeng.
0: Ada pasar, ada terminal juga dulu.
3: Ada pasar, ada terminal. Kemudian untuk sentral bank semuanya di situ juga ada ya. Mulai dari BCA, BRI, Jatim di situ juga ada. Nah mungkin Sudut Cakra yang lain juga bisa bantu ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Indra tadi. Terlebih Bu Emi tadi kan juga sudah menambahkan, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Ima, silakan Ma.
4: Baik Alvan, kali ini ada satu informasi terkait dengan kejadian kebakaran. Lagi-lagi kebakaran ya Alvan ya.
0: Gimana ini?
4: Kali ini di Blitar, tepatnya di Kota Blitar, Jalan Ciliwung, belakang perumahan Grand Ciliwung, Kota Blitar. Terjadi pada kemarin Senin jam 10 malam. Untuk kebakarannya adalah rumpun bambu. Dan untuk kejadian ini sudah kami konfirmasikan kepada Bapak Bayu Wijayanto, Kepala UPT Damkar Kota Blitar, yang nanti juga akan melakukan on air untuk menjelaskan kronologinya lebih lanjut dari peristiwa terjadinya kebakaran rumpun Blitar ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Imalana dan Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Mas Indra, ini kenapa polseknya Warujaeng tapi kecamatannya ikut Tanjung Anom? Nah itu karena dulu zamannya masa penjajahan ya, di zaman Belanda dulu itu ada wilayah administrasi namanya Kawedanan. Kawedanan itu tingkatnya di atas kecamatan, jadi ada dusun, desa, kecamatan, atasnya kecamatan ada Kawedanan, kemudian baru kabupaten. Nah, tapi di administrasi baru pasca kemerdekaan, Kawedanan ini dihapus. Jadi namanya nggak ada, jadi tinggal kecamatan saja. Nah, itu polseknya sudah ada sebelum Kawedanan dihapus. Jadi namanya masih tetap tadi. Ini Bu Eni, warga Tanjung Anom yang akan menjelaskan nanti. Selamat pagi Bu Eni. Oh, Bu Emi.
5: Selamat pagi. Iya, Bu Emi.
0: Bu Emi kok Bu Eni? Di mana Bu sekarang Bu posisi Bu?
5: Saya sekarang sudah jadi warga Brebek, ini tetangganya Pak Muhammad.
0: Oh gitu. Dulu aslinya Tanjung Anom.
5: Iya, Warujaeng Mas.
0: Oh, Warujaeng-nya. Kemudian pindah ke Brebek.
5: Tepatnya dulu. Iya, ikut suami.
0: Oh, iya.
5: Rumah saya kan selatan Polsek, jadi tahu betul sejarahnya.
0: Nah.
5: Iya.
0: Gimana Bu? Mas Indra selatan tadi tanya Polsek. Bu, ini kok namanya polseknya Warujaeng tapi kecamatannya kok Tanjung Anom gitu?
5: Iya. Dulu gini Mas, itu kan Warujaeng itu Kawedanan ya. Kawedanan itu di bawahnya kabupaten, lah di atasnya kecamatan. Lah Kawedanan itu mencakup beberapa kecamatan gitu. Itu dulu Kawedanannya yang sekarang jadi alun-alun itu loh Mas.
0: Oh, Simpang 4 itu Bu ya?
5: Ya, betul, itu dulu kawat dananya di situ. Sekarang ada damkar itu.
0: Kemudian kawat danan dihapus, tapi polseknya masih ikut nama yang lama itu, Bu.
5: Iya, kan polsek dulu kan adanya masih ada masih pemerintahan kawat danan toh. Ya, jadi polseknya itu ya Polsek Warujayeng.
0: Oke. Ya, itu nama ya, itu penyebabnya enggak, namanya enggak, beda.
5: Enggak tahu. Ya, setelah kawat danan itu dihapus, enggak tahu kok polseknya kok tetap Warujayeng gitu loh. Kalau SMP, SMA kan saya dulu alumni SMP Warujayeng. Sekarang kan diganti SMP 1 Tanjung Anom. Ya toh.
0: Oh. Sebagian SMA lokasi namanya ikut ganti ya?
5: Iya, kalau SMA saya dulu juga SMA Warujayeng. Terus sekarang kan juga setelah kawat danan dihapus juga diganti SMA Negeri Tanjung Anom.
0: Oh, tapi nama polseknya ikut tetap yang administrasi lama tadi.
5: Iya, kalau itu saya nggak tahu. Oh, gitu. Ya. Karena kan itu kawat danannya kan kawat danan Warujayeng, makanya yang lebih terkenal Warujayeng ketimbang Tanjung Anom kan gitu.
0: Jadi
5: soalnya kawat danannya dulu ya, soalnya dulu Warujayeng itu kawat danan. Brebek juga gitu mas, Brebek dulu juga kawat danan.
0: Iya,
5: saya di Brebek itu dulu juga kawat danan Brebek. Terus kawat danan dihapus, ini kan tetap pakai nama kecamatan Brebek.
0: Oke. Ya. Jadi itu
5: kalau
0: ya, asal usulnya.
5: Kalau Tanjung Anom itu kan dulu gitu. Iya, gitu. Makanya kan orang kalau kadang kan mau tanya Tanjung Anom itu masih bingung ya. Tapi kalau bilang sudah bilang Warujayeng gitu malah tahu.
0: Iya, lebih familiar Warujayeng, Bu.
5: Ya, iya soalnya dulu Warujayeng itu kawetanan, enggak tahu kok kok kawatannya bukan Tanjung Anom tapi kawatanan Warujayeng. Itu sejarahnya kan saya kurang tahu.
0: Jadi yang gak diubah polsek sama pasar Bu ya?
5: Iya.
0: Pasar kan masih soalnya tetap ya pasar mungkin, Warujayeng itu namanya.
5: Iya pasarnya tetap Warujayeng. Kalau masalah polsek gak diganti nama kok Tanjung Anom saya gak tahu.
0: Yang jelas mungkin itu sejarahnya.
5: Iya ya, okay. Gitu. Mungkin ya karena sudah dari dulunya Warujayeng mungkin kalau merubah nama instansi kan sulit ya. Kan sudah terlanjur namanya Warujayeng ya sudah mungkin tidak diganti. Soalnya kan nanti kalau ganti kan ribet.
0: Iya, jadi ditetapkan mungkin saja gitu Bu ya.
5: Mungkin.
0: Iya.
5: Iya. Kalau pandangan orang awam kan gitu malah ribet kok.
0: Nah, ya, semoga gitu. Terjawab itu Mas Indra yang, tadi Bu ya.
5: Iya. Iya, mungkin saya bisa membantu.
0: Siap, matur nuwun Bu, sudah berkenan bergabung Bu.
5: Sami-sami.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu Emmy Katarina tadi di wilayah Brebek Sedru Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke 48 Druru Cakra lepas dari jam 8 pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami tunggu kabar informasi dan juga sharing informasi lainnya. Bisa tambahkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon ya di 0852 9001061. Gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada pesan masuk, ini tadi traffic yang disampaikan oleh Mas Gilang. Semangat pagi dari Nganjuk OTW ke Ngoro Mojokerto, lanjut ke Bandara Sudarjo, lalu lanjut lagi ke Surabaya, terus balik lagi ke Nganjuk. Aman, lancar, cerah, ini sudah nyampe di ruas tol. Belum ditambahkan ruas tol mana, tapi kalau saya lihat kayaknya sih berapa ini ya, nggak terlalu kelihatan secara detail ini kilometer berapa, mungkin yang arah ke Mojokertonya. Kemudian info masuk disampaikan Bapak Chandra Budi, kalau tadi itu sempat menanggapi terkait dengan kompor listrik dari tahun 90-an itu sudah pakai blue gas, jadi gasnya warna biru itu loh ya, kan kalau sekarang ada pink dia. Itu juga kan ada kan ya, hijau yang 3 kiloan. Ini miliknya swasta, Van, yang blue gas milik swasta, lebih eksis, tidak ada drama. Dulu ada yang isi 2 kg, 5 kg. Kalau sekarang itu 7 kg. Semua harga per tabung sekitar 155 ribuan, bisa buat 2 sampai 3 bulan ya, tergantung dengan pemakaian ya. Kalau LPG yang 12 kg, berat kemasannya penuh, drama juga, kadang isi tidak sesuai. Kata Pak Chandra, drama gitu ya.
0: Jadi pemakai blue gas ini Pak Chandra.
1: Betul, pemakai blue gas, karena langsung difotokan kayaknya di dapurnya beliau ini. Lalu beliau juga menambahkan jalan depan terminal Anjuk Ladang lancar, ramai, cerah. Dulu Nganjuk itu dapat hadiah becak listrik ya dari Bapak Presiden.
0: Oh iya.
1: Iya ini. Tapi yang real nyatanya yang beroperasi becak bentor.
0: Oh masih. Oh iya.
1: Iya kan
0: ya. Video ini ya.
1: Dari video tapi ya, dari video yang kelihatan di sekitarannya Anjuk Ladang itu yang beroperasi adalah bentor, becak motor.
0: Yang becak listrik gratis malah belum terlihat ini.
1: Belum kelihatan ya, sedulur Cakra ya. Ini kalau di Nganjuk memang kayaknya jarang sih saya tahu, atau karena saya mainnya kurang jauh ya Pak Chandra mungkin ya. Jadinya belum pernah papasan atau belum pernah menaiki bentor, karena memang kalau bentor biasanya kan di tempat yang rame-rame pasar, tempat wisata yang memang bisa dijangkau dengan bentor, bukan bentor apa tadi, becak listrik gitu ya.
0: Jaraknya nggak terlalu jauh lah.
1: Saya belum ketemu yang di Nganjuk, paling ketemu itu di mana ya, pernah itu di Tulungagung, malah pernah ketemu di Tulungagung, bukan di Tulungagung, di Kediri, di dekatnya Polres itu saya pernah ketemu pakai beca itu listrik itu. Jadi kan kalau di setirnya itu kan ada layarnya kan, Van ya. Jadi saya pada saat itu saya ngintip itu baterainya berapa gitu. Ternyata pas baterainya penuh juga.
0: Layarnya kayak layar sepeda listrik gitu kan?
1: Iya, layarnya kayak layar sepeda listrik ya. Dan itu di Kediri sih saya ketemunya, bukan di Nganjuk juga. Pernah ketemu Sri Cakra, ini di mana gitu ya. Karena Pak Chandra juga, kok yang beroperasi ini bentor ya, bukan becak listrik. Tapi kayaknya yang di Nganjuk juga kan dibatasi ya, tidak semua dapat atau tidak banyak ya yang diedarkan di Nganjuk juga. Kemudian informasi masuk Mas Sigit ini tadi, follow up gimana tindak lanjut dari DLH, soalnya lagi musim angin takutnya roboh. Jadi beliau itu kemarin sempat lapor ada pohon, yang pohon itu bagian ujungnya, Van, bagian paling bawah dekat akar itu digunakan untuk bakar-bakar sampah. Akhirnya kan dia di situ kayak yang bagian bawah itu kan sudah berkurang begitu ya, sudah tidak kokoh
0: terbakar
1: lagi.
0: Iya,
1: terbakar. Lokasi ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 45 Mangundikaran Nganjuk.
0: Oh iya, bahaya itu.
1: Iya, dikhawatirkan nanti pas angin kencang malah tumbang karena di dekat dengan persimpangan. Di situ kan ada juga traffic light-nya ya. Bahaya. Saya sudah coba tagih lagi ke rekan-rekan DLH, barangkali segera ada penanganan. Karena kemarin itu disampaikan Mas Sigit hari Minggu, kita juga langsung teruskan ke rekan-rekan di LH, ada Pak Erwin Pamrihasta selaku Kasih Pengendali Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan di LH Nganjuk. Beliau sebetulnya menyampaikan siap segera akan kami sisir ke lokasi. Tapi kalau untuk penanganan mohon waktu ya, nanti kami tanyakan lagi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jangan bakar-bakar sampah di bawah pohon ya, Seduru Cakra. Kan kadang masyarakat itu bakar sampah seperti bakar dedaunan yang rontok, yang kering itu di bawah pohonnya. Nah, itu bahaya. Nanti kalau pohonnya terlalu panas bisa mati loh itu, bisa layu ataupun kayu bagian bawah bisa terbakar. Kalau sudah terbakar itu juga rawan tumbang karena kan tidak kokoh seperti biasanya pohonnya. Jadi jauhkan dari pohonnya kalau mau bakar-bakar sampah, apalagi yang di pinggir jalan. Seperti kasus yang disampaikan Mas Sigit tadi di wilayah Jalan Panglima Sudirman, Mangundikran, Nganjuk, ini ada pohon yang bawahnya sudah terbakar memang. Dari kiriman foto memang kayu pohonnya bagian bawah ini sudah gosong begitu. Jadi kemungkinan besar sering dibuat bakar-bakar di bawah pohonnya. Sehingga untuk kayu pohonnya bagian bawah ikut terbakar sehingga kroak begitu. Ini bisa tumbang kalau angin kencang. Kita coba teruskan dulu ke teman-teman DLH nanti untuk proses penanganan. Apakah harus dipotong memang atau mungkin cukup diraba saja nanti biar dicek terlebih dahulu. Karena kalau dari kiriman fotonya daunnya masih hijau sebenarnya, tapi bagian pangkal pohonnya ini yang sudah mulai terbakar, hampir setengah ini sudah gosong begitu.

Liar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

Ya, menjelang jam 9 pagi, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, selamat pagi. Surujakra jam 9 lebih 5 menit. Sudah sampai mana perjalanan Anda hari ini? Sudah sarapan ya tentunya. Sarapan itu 2 jam setelah bangun tidur itu idealnya baru boleh sarapan. Tapi kalau Anda mungkin suka sarapan lebih siang setelah pekerjaan, ya boleh-boleh saja. Tapi akan tetapi mungkin lebih baik nyemil dulu ya. Makan makanan apa yang sehat gitu. Rebusan kayak singkong yang direbus, lalu labu siam itu. Nah ini Anda sarapan di mana? Nanti boleh disampaikan juga 0852-9001 bersama dengan saya, Iis Atin. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester.

0: Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160. Dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat.
1: Dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari sedulur cakra yang langsung merasakan manfaat dari Herbal Naria. Untuk Anda yang ingin mendapatkan Herbal Naria, bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Naria Bagor Nganjuk, di Jalan Raya Guyangan, Dusun Marobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan Nganjuk, ada di sisi utara Jalan Raya.

0: Ya, laporan yang masuk tadi salah satunya dari pendengar ada Mas Sigit yang menyampaikan terkait dengan pohon ini membahayakan apabila tumbang karena memang anginnya kencang dan kondisi pohon yang memang sudah tidak sehat lagi atau harus segera dipangkas. Ini ada di Jalan Mangundikaran Nganjuk, tepatnya itu Jalan Panglima Sudirman, Mangundikaran Nganjuk. Dan kami sudah bantu untuk sampaikan ke rekan-rekan di LH Nganjuk, semoga nanti segera dipangkas, karena kalau kata DLH, hari ini sudah masuk jadwalnya. Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, kita masih komunikasi dengan Bapak Bayu Wijayanto, Kepala UPT Damkar Kota Blitar. Ini terkait dengan kebakaran rumpun bambu di Jalan Ciliwung, tepatnya di belakang perumahan Grand Ciliwung. Ini masih belum tersambung, kita sudah coba hubungi lewat telepon tadi, tapi masih belum terangkat. Nanti akan coba kita sambungkan kembali. Ini kebakarannya terjadi kemarin hari Senin malam. Rumpun bambu yang terbakar di belakang perumahan Grand Ciliwung, jadi cukup dekat jaraknya dari perumahan. Proses pemadaman sudah dilakukan kemarin, untungnya tidak ada korban jiwa ataupun juga luka, hanya kerugian material bambu saja. Tapi lebih lengkapnya kemudian terkait data kebakaran di wilayah Blitar, ini masih coba kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Juru Jagra, untuk Anda yang ketinggalan informasi dari kami, jangan khawatir, Anda bisa coba ulas kembali di media sosial ya. Di website ada berita-berita mulai dari informasi Jawa Timur, Nganjuk, lalu juga Lintas Jatim untuk seperti di Jombang. Lalu kalau untuk yang di Facebook, beberapa video, dokumentasi dan lain sebagainya juga sudah kami up di Facebook ya. Kalau tadi itu ada Pak Riono yang sempat mengirimkan foto tanaman yang ada di kawasan Pujon. Jadi kalau di sana dapat saya deskripsikan dari foto ya, itu kayak tumpang sari begitu. Yang di bawah itu ditanami sayur selada, lalu tanaman yang memang waktunya panjang adalah pohon jeruk ya. Jadi pohon jeruk. Dan katanya masih murah ya ini selada. Selada sekilonya hanya 2.000 saja. Berarti kalau satu kintalnya, wah ini nggak dapat banyak juga ya. Jadi untuk Anda yang sering ke Pujon, tadi diinfokan suhunya itu 14 derajat Celcius. Ada beberapa titik yang infonya juga diperbaiki pelengsengannya, diatur bergantian. Jadi mohon untuk lebih hati-hati. Saya sudah tersambung dengan Bapak Bayu Wijayanto selaku Kepala UPT Damkar Kota Blitar. Selamat pagi, Pak Bayu.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Nggih, Pak Bayu sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Baik, terima kasih waktu yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krisna. Kabarnya ada kebakaran, Pak, di Kota Blitar. Kebakaran apa ini, Pak?
1: Ya, bisa kami sampaikan. Jadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026, jadi sekira pukul 22, kita mendapatkan laporan dari masyarakat melalui 112, yaitu terkait pembasahan rumpun bambu yang sudah terbakar. Ya, tepatnya di Jalan Ciliwung atau tepatnya juga di belakang perumahan Grand Ciliwung Kota Blitar.
0: Oke, baik. Pak, lokasi rumpun bambu tersebut apakah juga dekat dengan permukiman warga?
1: Saya kira jaraknya cukup jauh, Pak, dari pemukiman warga karena itu di dekat sungai.
0: Oh.
1: Demikian. Jadi kemarin petugas langsung validasi data dan kita persiapan peralatan dan kita meluncur ke TKK atau tempat kejadian kebakaran. Jadi kita menggunakan dua unit kendaraan.
0: Okay.
1: Dan saya sama personel yang bertugas piket malam.
0: Baik. Selesai dipadamkan butuh waktu berapa menit atau berapa jam ini, Pak?
1: Jadi kemarin kurang lebih 60 menit kita melakukan pemadaman dan juga pembacaan. Dan hadir disebut juga ada Babin Kamtibmas, Kepanjen Kidul, Polsek Kepanjen Kidul, dan juga Babinsa Kepanjen Kidul. Tidak ada korban jiwa.
0: Okay.
1: Jadi kerugian rumpun bambu demikian yang
0: okay,
1: bisa kami
0: baik.
1: Laporkan.
0: Siap. Bapak, kalau untuk di Kota Blitar sendiri, apakah sering ini terjadi kebakaran rumpun bambu seperti ini?
1: Dari data kita, untuk tahun ini kita ada satu kejadian untuk kebakaran rumpun bambu.
0: Okay, baik. Lalu kalau untuk kejadian yang paling sering terjadi di Kota Blitar, kebakaran apa, Pak?
1: Uh, bisa kami sampaikan dari kelalaian dari manusia, Mbak. Jadi kemarin yang untuk tahun ini itu.
0: Oh, ya. Berarti baik kebakaran rumah maupun lahan kebanyakan kelalaian manusia, nggih, Pak?
1: Betul, Mbak.
0: Oke, ya. Terima kasih Pak Bayu waktunya yang sudah diluangkan. Selamat melanjutkan tugas kembali, nggih.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Baik.
1: Pada pagi hari ini.
0: Baik. Terima kasih Bapak Bayu Wijayanto Esos. Beliau ini Kepala UPT Damkar Kota Blitar.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur Cakra Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa sekaligus Ketua Komit Stabilitas Sistem Keuangan menegaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester 1 tahun 2026 tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. KSSK atau Ketua Komit Stabilitas Sistem Keuangan menilai perkembangan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan domestik tetap berada di kondisi yang baik di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan tingginya volatilitas pasar keuangan. Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara terus menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang pertumbuhan. APBN menunjukkan kinerja yang solid hingga paruh pertama tahun ini. Hal itu tercermin dari pendapatan negara yang tumbuh 21,4% year on year dan belanja negara yang meningkat 17,8%. Selain itu, keseimbangan primer tetap mencatat surplus, sedangkan defisit APBN tetap terkendali dan diproyeksikan mencapai 2,85% terhadap PDB pada akhir tahun. Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai kebijakan fiskal untuk memperkuat stabilitas ekonomi RI. Di antaranya, melalui penempatan uang negara pada bank umum sesuai kondisi likuiditas pasar, penguatan fungsi APBN dalam menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, serta pemberian paket stimulus untuk mendukung keberlanjutan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Ridwan di jalur Kertosono ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Pasar Papar, keempat arahnya masih aman lancar. Untuk dominasi juga kendaraan pribadi yang ramai. Pak Chandra Budi mengirimkan foto sarapan pagi ini, nasi becek menunya. Ini di salah satu warung makan di selatannya SMA 1 Cangkringan Nganjuk. Jadi lagi sarapan di sana. Pak Chandra Budi juga nasi becek tadi informasi yang dikirimkan untuk menu sarapan pagi ini.
0: Okay.
1: Kemudian ditambahkan oleh Mbak Yulanda di jalur Nganjuk Kota arah ke Madiun. Rencana lewat arteri, ini baru sampai di kawasan Bogor Nganjuk, perlintasan kereta api masih cukup lancar, roda 2 dan beberapa truk muatan sudah mulai mendominasi. Angin cukup kencang, lebih hati-hati yang melintas. Kemudian dari WA juga Pak Oktavian di wilayah Kertosono ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di tujuan dalam kota Kediri, menginformasikan saja sepanjang jalur tadi lewat Puro Asri kemudian ke arah Papar. Ini anginnya cukup kencang, jadi lebih hati-hati terutama yang lewat area persawahan dari Kediri sampai ke arah Nganjuk ataupun juga sebaliknya, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salama yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Ada sebuah rumah di kawasan Darungan Pari Kediri yang terbakar kemarin malam ya, Senin 20 Juli 2026 malam. Kebakaran itu diduga dipicu oleh korsleting arus listrik pada instalasi kabel di area dapur. Berdasarkan laporan dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, laporan kebakaran diterima dari Ketua RT setempat atas nama Roni sekitar jam 8 malam lebih 10 menit. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Kediri Pospare diberangkatkan menuju ke lokasi. Petugas langsung melakukan upaya pemadaman menggunakan satu unit armada pemadam berkapasitas 5.000 liter dengan nomor polisi AG8157EP yang diawaki 5 personel. Proses pemadaman berlangsung hingga jam 9:30 malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik yang menimbulkan percikan pada kabel colokan di dapur. Percikan itu kemudian menyambar tumpukan kayu dan pakaian yang berada di sekitaran lokasi, hingga api dengan cepat membesar dan membakar bangunan rumah berbahan kayu tersebut. Berkat penanganan cepat petugas, kobaran api berhasil dipadamkan sesuai dengan prosedur operasional standar, sehingga kebakaran tidak meluas ke bangunan sekitarnya. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 25 juta rupiah. Petugas tentunya mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah, terutama kabel dan colokan yang sudah berusia lama atau mengalami kerusakan, guna mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting arus listrik. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Pak Wihandoko di jalur Patian Rowo-Nganjuk menuju ke arah Jombang. Ini sampai di perlintasan Bandar Kedung Mulia Jombang masih lancar. Tadi sempat terjadi penumpukan di Mengkreng karena juga bareng dengan kereta melintas. Tapi lepas Mengkreng ke arah Jombang, ini sampai di Bandar Kedung Mulia masih aman dengan roda 2 dan juga truk muatan yang mendominasi untuk di pagi menjelang siang ini. Kemudian informasi lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Yusuf di seputaran Pasar Baru Kertosono, menginformasikan saja untuk pagi ini aktivitas jual beli di Pasar Baru Kertosono cukup ramai. Para pedagang kaki lima di kanan kiri jalan juga cukup padat, harap lebih hati-hati saja waktu melintas. Lepas dari Kertosono ini ke arah Patian Rowo juga masih aman roda 2 yang banyak mendominasi. Kemudian ditambahkan oleh Pak Yanuar di kawasan Sukomoro Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Tugu Bawang Merah simpang 4 yang ke arah bebas masih lancar arah ke Nganjuk atau ke Madiun dengan dominasi roda 2 serta beberapa truk muatan. Iis,
0: terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, semalam diinformasikan simpang 3 traffic light Pule Warujeng itu TL-nya padam di ketiga arahnya. Jadi semalam ada Pak Budi, lalu Pak Sugi juga ikut menambahkan ya. Kalau pagi ini bagaimana? Kami sudah bantu sampaikan ke Dishub, namun baru masuk di list pengerjaan ya. Apakah pagi ini sudah diperbaiki Sri Cakra? Bisa ditambahkan ya, traffic light Simpang 3 Pule Warujeng. Apakah sudah diperbaiki? Apabila belum, mohon untuk lebih hati-hati dipelankan laju kendaraannya.

0: Ya, kebakaran lahan tidak hanya di Blitar saja ya, seperti yang tadi sudah on air. Dan tetapi di Nganjuk ini juga lagi sering kali terjadi insiden kebakaran. Seperti di kawasan lahan jati wilayah Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, yang diduga api itu berhasil dipadamkan oleh teman-teman damkar. Ternyata penyebabnya itu adanya api yang muncul di dekat kandang ternak warga. Informasi dari tim damkar Kabupaten Nganjuk Pos Pace, laporan awal disampaikan oleh warga sekitar saat melihat api berkobar di dekat kandang ayam. Karena angin kencang dan cuacanya ini termasuk cuaca yang kering ya, api dapat cepat menjalar ke lahan jati yang sedang kering hingga menyambar daun kering. Petugas dari Damkar Nganjuk Pos Pace langsung meluncur ke lokasi untuk pemadaman. Beruntung, api dapat segera dikendalikan sehingga tidak sampai merembet ke area lain di sekitar tempat kejadian. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk Mbak Vivi Kertosono ke arah Jombang lewat Bandar Kedung Mulyo disampaikan masih lancar, kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian informasi masuk dari Mas Agus ini menyampaikan kehilangan dompet kemarin malam, Is. Mm-hmm. Dompet kecil warna krem bercorak hitam isi KTP, STNK atas nama Agus Saputro, alamat Desa Beneran Kulon, Kecamatan Bagor Nganjuk, kemarin malam jatuh atau hilang saat melintas di Jalan Alun-Alun Nganjuk ke arah selatan, lewatnya di belakang Pasar Wage sampai lampu merah Ploso sampai ke Tugu Adipura Loceret Nganjuk. Ini hilangnya kemarin malam, dompet kecil warna krem corak hitam, kartu identitas atas nama Mas Agus Saputro. Ini untuk yang menemukan bisa langsung mengkontak gatekeeper. Hilang saat perjalanan dari Alun-Alun Nganjuk menuju ke arah Loceret. Ini untuk isinya ada KTP, STNK, beberapa uang tunai, dan juga kartu identitas lain. Jatuh atau hilang kemarin malam, disampaikan Mas Agus tadi.
0: Oke.
1: Kemudian informasi lain disampaikan oleh Pak Yaris di jalur Kediri Kota. Dalam kota Kediri melintas di Jalan Hayam Wuruk masih lancar. Ini menuju ke arah Mojoroto tidak ada hambatan. Simpang 4 BI juga masih aman dengan dominasi roda 2 serta mobil pribadi.
0: Oke, lanjut ke Ima, silakan.
2: Dari Pak Hendra yang melakukan perjalanan dari Jombang Kota menuju ke Kasembuhan Malang lewat Jalan Raya Diwe, di sana lumayan ramai ya, tapi tetap lancar. Cuaca juga mulai redang, mulai panas gitu ya. Ada Pak Susilo dari Cukir ke Mojokerto sampai di Simpang 4 Soko dari arah timur sempat terjadi penumpukan kendaraan, tapi sekarang sudah mulai lancar lagi. Cuaca pun juga sudah panas ya di sana. Lalu Pak Suwito dari Cukir ke kota depan kantor DPRD Jombang, di sana untuk arusnya juga sudah lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Dari Pak Rendi yang menuju ke Kediri dari arah Sidoarjo lewat bypass Krian, terpantau ramai lancar, cuaca pun juga panas. Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD isinya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
6: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
5: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan dan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sehingga kemarin ada request itu dari jalan desa.
6: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
5: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgen, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
6: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya, Bapak?
5: Ya,
6: oke. Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti, Pak?
5: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
6: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR, ya?
5: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4, yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil, yaitu poros antar desa.
6: Oh, begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri. Ya. Oke.
5: Saya cuma menyampaikan, alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Syukur nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3, otomatis beban maksimal beban gandarnya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering menyirami jalan. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk, tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bau jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
6: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga saya selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga saya selalu dan selamat bertugas.

Ya, Suruh Jakra, untuk Anda yang melintas di sekitaran Warujeng Nganjuk, nanti bisa dicek kembali di Simpang 3 Pule Warujeng. Apabila masih padam untuk TL-nya, mohon untuk lebih hati-hati ya. Jangan terlalu kencang ini. Dari arah Kediri, dari arah Nganjuk, maupun yang dari arah Trayang, mau dipelankan laju kendaraannya. 0852 9001061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi jelang siang ya. Seru Jakra, saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang akan berbagi informasi, monggo boleh disampaikan ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: sampai dengan imbauan dari rekan-rekan damkar untuk Anda yang sering bakar-bakar sampah atau mau bakar sampah tebu ya. Ini sampah dedaunan tebu yang kering di lahan. Mohon untuk lebih hati-hati. Jadi Anda juga harus memastikan bahwasannya pembakaran itu nantinya aman ya. Karena tadi kami terima info kebakaran yang di Blitar, lalu yang di Nganjuk, itu kemarin juga, kemarin malam, ada dua rumpun bambu, ada juga lahan jati ya, yang terbakar. Ini di kawasan Pace Nganjuk juga ada. Jadi mohon untuk lebih diperhatikan lagi saat Anda hendak membakar sampah atau bakar dadu, yakni daun tebu kering. Ke Ima, silakan.
1: Baik, Igis, kami dapat satu informasi terkait dengan adanya mati listrik ya.
0: Di mana ini?
1: Ya, di wilayah Mojokerto, tepatnya di Desa Sudimoro, terus Desa Sumbersari, Desa Chandra Irawan, Dusun Ngongri, dan juga sekitarnya. Ini terjadi besok Rabu 22 Juli 2026, tepatnya di pukul 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Gitu, lumayan ya untuk mati listriknya ini ya, untuk pemadaman listriknya lumayan lama. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin berada di wilayah daerah yang sudah disebutkan tadi, bisa siap-siap terlebih dahulu ya Iis ya. Mungkin bisa ngisi charger handphonenya dulu, atau apa ya, ya mengisi bahan-bahan yang memakai listrik begitu ya, biar gak kaget gitu untuk adanya pemadaman listrik ini. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kilovolt. Selanjutnya untuk informasi traffic dari Bu Sumilah yang kali ini berada di Gandat Kediri, untuk cuacanya lumayan panas di sana, arusnya tapi cukup lancar. Pak Yono, perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri sampai di kawasan Taman Ngadluwe, untuk cuacanya juga lumayan panas di sana, arusnya juga lumayan ramai tapi masih lancar. Iis.
0: Oke, lanjut ke Alvan.
2: Yes, kita masih coba komunikasi dengan Bapak Gatot Subroto, beliau Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini terkait dengan informasi yang kita terima bahwa kekeringan di wilayah Jatim ini sudah atau semakin meluas. Per hari ini data yang kita terima ada 14 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat hingga tanggap darurat kekeringan sebagai respon terhadap musim kemarau. Ini terjadi di beberapa titik wilayah Jatim yang 14 kabupaten tadi. Ini mulai dari wilayah Mojokerto, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, kemudian Trenggalek, Gresik, Bangkalan, sampai ke Sampang. Ini sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk di musim kemarau ini, karena musim kemarau sudah semakin panjang. Ini belum sampai puncaknya di bulan Agustus nanti, tapi ada 14 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Untuk itu masih kita komunikasikan nanti persiapan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman BPBD, dan juga untuk sekarang apakah sudah melakukan dropping atau bagaimana, ini masih coba kita komunikasikan. Tadi kita kontak lewat Bapak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur. Nanti coba kita update kembali.
0: Ya, baik. Terima kasih Alvan dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti barang subsidi pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan, yang nantinya disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP, tidak diperjualbelikan. Ia menyampaikan hal itu dalam taklimatnya di sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada Senin 20 Juli kemarin. Prabowo menekankan bahwa barang subsidi dari pemerintah merupakan milik rakyat, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintah Prabowo Gibran. Salah satu fungsi KDKMP nantinya adalah menyalurkan seluruh barang subsidi pemerintah.

itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidatonya di puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 di Jakarta pada minggu lalu. Ia mengatakan langkah itu dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran sekaligus mencegah penyimpangan distribusi. Prabowo menyebut selama ini masih banyak barang subsidi yang tidak sampai ke masyarakat yang berhak karena terjadi penyimpangan dalam proses distribusinya.

0: Ya, Bahlila Hadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi termasuk Pertamax pada bulan depan apabila tren harga minyak dunia terus melemah. Untuk membahas penyesuaian itu, ia mengatakan akan menggelar rapat dengan PT Pertamina Persero dan Badan Usaha Penyedia BBM Swasta. Bahlil mengatakan, pemerintah masih mencermati pergerakan Indonesia crude price yang berubah-ubah dalam waktu singkat. Karena itu, menurutnya penyesuaian harga BBM non-subsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di sektor migas. Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasokan BBM nasional. Ia mengatakan stok BBM saat ini berada di atas standar minimum dan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri telah dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Saya update informasi ke Ima.
1: Baik, Ii, satu informasi terkait dengan persiapan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di wilayah Jombang. Ini terus dimatangkan ya. Gak cuma soal tempat acara dan juga penginapan, panitia ini juga menyiapkan transportasi agar ribuan tamu dan juga peserta ini bisa bergerak dengan nyaman selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 15 unit nih. Iis, golf cart ini sudah disiapkan untuk melayani para kiai sepuh dan juga tamu VVIP di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Jadi tempatnya nanti untuk muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ini akan berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Selain itu, panitia juga mendapat dukungan dari komunitas becak listrik Jombang yang siap mengoperasikan sekitar 200 unit becak listrik untuk membantu mobilitas para muktamirin di area muktamar. Gak cuma itu, Iis, para alumni Bahrul Ulum yang tergabung dalam IKABU ini juga ikut andil bagian dengan menyiapkan puluhan mobil untuk layanan antar jemput peserta dari dan juga menuju stasiun, terminal hingga bandara. Semua dilakukan agar pelaksanaan muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026 mendatang nanti bisa berjalan lancar dan pastinya nyaman untuk seluruh peserta. Iis.
0: Terima kasih, Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang, hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, Zuri Jagra, Direktorat Jenderal Pajak DJP, Kementerian Keuangan melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran Nomor 8/PJ/2026. Unsur yang dilibatkan yakni Babinsa dan Babin Kamtipnas untuk membantu pembangunan jejaring informasi terkait wajib pajak terdaftar, belum terdaftar, serta pengawasan wilayah. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengumpulan data yang sistematis, baik secara lapangan maupun dengan pemanfaatan teknologi. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran, pengamatan yang dilakukan langsung.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, rancangan Undang-Undang RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia akan disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna hari ini. Undang-Undang tersebut diharapkan menjadi regulasi yang mampu menjaring investasi dari konglomerat dunia. Sebelumnya, Komisi 11 DPR RI beserta pemerintah telah membahas dan menyepakati RUU itu dibawa ke rapat paripurna. Menurut Ketua Panitia Kerja PFI Muhammad Haikal, RUU tersebut akan berisi 10 bab dan 73 pasal. Dalam pembacaan pendapatan akhir mini fraksi, keseluruhan partai menyatakan setuju RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna. Secara beruntutan, persetujuan disampaikan oleh perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mewakili pemerintah menyebut PFII dapat memperdalam pasar keuangan, mendorong diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan, meningkatnya investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global. RUU itu mengatur beberapa aturan khusus terkait kegiatan bisnis di PFII. Salah satu yang disinggung oleh Purbaya adalah penggunaan valuta asing dalam kegiatan bisnisnya. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, kekhususan yang diatur dalam RUU PFII bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Selain itu, diatur juga soal penggunaan bahasa Inggris residensi. Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Bastian, ini di jalur Kecamatan Lengkong menuju ke arah Nganjukota sampai di simpang jembatan Angkatan Rejoso masih lancar. Tadi lewat jalur Gondang juga tidak ada hambatan roda 2 dan juga mobil pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian informasi lain juga masuk tadi dari Pak Wibowo di kawasan Jatikalen menuju ke arah Peloso Jombang. Ini lewat jalur Megaluh Jombang masih lancar, cuaca sudah terasa cukup panas, harap lebih hati-hati yang melintas. Kemudian Mbak Uca di dalam kota Kediri menuju ke arah Madiun, ini lewat arteri juga baru sampai di Nganju Kota. Tadi lewat Banyaan, Pace, Locera juga tidak ada hambatan, merata panas dan angin di Nganju juga terasa lebih kencang, Iis.
0: Oke, baik, lanjut ke Ima, silakan.
2: Satu informasi dari wilayah Blitar, tepatnya di Meronjo Selupuro, tepatnya di tikungan Kalinjari, ini ada informasi nih, Iis, bahwa ada sebuah truk pengangkut semen ini terguling. Diduga truk tidak kuat saat menanjak ke arah timur karena jalur tanjakan yang lumayan tinggi dan juga menikung. Saat ini truk yang terguling sedang menunggu proses evakuasi, Iis. Jadi warga yang hendak melintas di sekitar Meronjo melewati jalur tikungan Kalinjari, ini diharap waspada dan bersabar karena kendaraan yang lewat diatur bergantian. Jadi untuk arusnya sedikit padat ya di daerah Kalinjari, tikungan Kalinjari ini, karena memang untuk arusnya dibuat bergantian, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Ima dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, di Dusun Waung, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dalam sumur milik warga pada Senin 20 Juli pagi. Korban diduga merupakan seorang pemuda yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak akhir bulan Maret 2026. Panit Reskrim Polsek Prambon Polres Nganjuk, Ibda Agung Riyadi, saat on air menyampaikan bahwasannya kejadian tersebut benar terjadi di Prambon. Ibda Agung Riyadi menjelaskan peristiwa bermula ketika warga membersihkan sumur yang sudah lama tidak digunakan. Menurut Ibda Agung Riyadi, pada hari pertama pembersihan, warga yang menjadi saksi mengangkat tumpukan sampah berupa kain dari dalam sumur. Saat itu, keduanya belum menyadari bahwa di antara temuan kain itu terdapat kerangka manusia. Tumpukan lain kemudian diletakkan di samping sumur. Baru pada hari Senin 20 Juli, sekitar jam 11 siang, saat sumur dikuras menggunakan mesin diesel, air semprotan membersihkan lumpur yang menempel pada tumpukan kain itu. Setelah lumpur hilang, warga menyadari adanya kerangka manusia yang masih terbungkus pakaian. Dalam berdasarkan pemeriksaan awal petugas kesehatan dari Puskesmas Prambon, kerangka tersebut diperkirakan telah berada di lokasi kejadian dari satu bulan karena kondisi jenazah yang telah menjadi kerangka, kurang lebih 3 bulanan. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan pada saksi dan mencocokkan barang-barang yang ditemukan bersama dengan kerangka seperti jaket, pakaian, sandal, dan topi.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri, terus PPID-nya ada nggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Cuaca semakin cerah dan semakin panas ya. Ke Gatekeeper Ima.
1: Dari Mas Kopeng ini Is menginformasikan untuk wilayah Mengkring di sana cuacanya sangat panas pol ya. Dan untuk arus lalu lintasnya juga ramai lancar, sedikit tersendat karena ada yang mau naik bis. Dari video yang dikirim Mas Kopeng ini ya, banyak truk bermuatan berat Iis. Mm-hmm. Jadi buat para pengendara roda 2 mungkin ya, ini kalau melintas di area sana harap hati-hati di jalan dan selalu waspada karena banyak kendaraan bermuatan berat dan juga bis-bis yang mangkal di situ Iis.
0: Baik, terima kasih. Dari Gatekeeper kita langsung ke penelpon. Halo, selamat siang Mas Kopeng.
2: Selamat siang Mbak, akhirnya spoil
0: kayak Mas. Lagi di mana Mas?
2: Masuk Baron ini.
0: Baron Nganjuk. Oke oke, arah ke barat ya berarti?
2: Ya, krim ke Caruban rutenya ini.
0: Oh, Caruban lagi. Ya ya, baik. Gimana Mas semenjak dari Jombang sampai Baron ini tadi? Lancar?
2: Lancar. Iya, lancar. Dominan truk muatan ini.
0: Siap, memang jam-jamnya kerja dan hari kerja ya Mas ya. Jadi harus lebih hati-hati.
2: Untuk cuaca ini panas ini, Pak.
0: Nah, oke, baik. Sepanjang perjalanan enggak ada perbaikan ya, Mas?
2: Aman tapi enggak ada kok.
0: Baik, dilanjut ya Mas Kopeng.
2: Oke Mbak, siap Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, Zuraja Akro, seorang pelajar laki-laki meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Wangu Kare, masuk wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kata Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, beliau membenarkan adanya peristiwa insiden tersebut. Kronologi bermula saat korban yang masih berusia 14 tahun itu mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4775 DK melintas dari arah barat menuju ke arah timur. Saat sampai di lokasi, sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar asal Kecamatan Taman Kota Madiun itu hilang kendali yang menyebabkan korban terjatuh. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mendapatkan beberapa luka yang cukup serius di sejumlah bagian tubuhnya. Tak hanya itu, insiden lalu lintas juga mengakibatkan kerusakan serius pada kendaraan korban, sehingga menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai 3 juta rupiah.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati dimanapun Anda berada ya. Karena di beberapa titik seperti jalur dalam kota ada perbaikan di Kaliombo, lalu juga di Jalan Doho arah ke jalur utama ya, itu juga ada perbaikan. Jadi mohon untuk diperankan laju kendaraan Anda dimanapun Anda berada, terutama jalan-jalan yang sekarang sedang ada perbaikan. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, masih bersama dengan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani kalian sampai nanti di jam 1 siang. Bersama dengan Gatekeeper, ada Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Seluruh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangko,

Setengah gelas dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan, kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung ke Radio Krishna FM Bojonegoro, tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya berada di utara pom bensin Ngeraho.

0: Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, Mak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Santoso, ini di jalur Jatikalen menuju ke arah Kediri Kota. Sudah sampai di jalur Patian Rowo, masih aman lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati seputaran pabrik gula Lestari karena ada kereta melintas tadi. Untuk selebihnya masih aman, untuk dominasi juga kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian informasi kemarin yang kita terima di lampu merah simpang 3 Pulewaru Jayeng, Mah, yang dilaporkan kemarin kan padam.
0: Iya.
1: Pagi ini sudah langsung dilakukan proses perbaikan dari teman-teman layanan pengaduan perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Tadi sudah dilakukan proses perbaikan dan beberapa kiriman foto selama proses perbaikan tadi memang ada masalah di bagian kabelnya. Ini setelah diperbaiki juga sudah normal dari ketiga arah. Traffic light Pulewaru Jayeng sudah normal. Tadi ada sedikit perbaikan jaringan yang konkret informasinya. Untuk saat ini traffic light di simpang 3 Pulewaru Jayeng yang kemarin dilaporkan ada kerusakan ini sudah kembali normal. Ini dikirimkan foto dan juga video perbaikan di jam 11 tadi, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh cakra, dampak musim kemarau di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini semakin meluas ya. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur ini mencatat hingga pertengahan Juli 2026, ada sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status darurat kekeringan. Dari jumlah tersebut, 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah telah meningkatkan status menjadi tanggap darurat. Dan Suruh Cakra, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur yakni Gatot Subroto mengatakan 3 daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat adalah Kabupaten Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo. Penetapan status tersebut dilakukan karena dampak kekeringan mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama terkait ketersediaan air bersih. Untuk membantu masyarakat terdampak, BPBD Jawa Timur telah menyalurkan lebih dari 1 juta liter air bersih melalui 207 kali pengiriman menggunakan mobil tangki ke berbagai wilayah yang mengalami krisis air. Distribusi bantuan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari pemerintah kabupaten maupun kota. BPBD ini juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Mengingat puncak musim kemarau ini akan diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Jumlah wilayah terdampak kekeringan pun berpotensi terus menambah. Dan masyarakat khususnya yang berada di wilayah rawan kekeringan diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih dan tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan maupun lahan yang meningkat saat musim kemarau.

0: Baik, Suruh Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi terupdate dari Anda seputar arus lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda seperti apa. Kirimkan lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Ke Gatekeeper II, silahkan.
1: Ada Mas Adam ini tadi menyampaikan perjalanan mengarah ke Surabaya sudah nyampe di ruas tol ini, tepatnya di rest area tol Jombang ya.
0: Oke.
1: Update saja untuk saat ini di rest area masih terlihat aman saja, tidak banyak atau tidak banyak yang lagi istirahat di sana. Lalu tadi dari Bu Fitri juga mengapresiasi terkait dengan traffic light yang ada di Pule Tanjung Anom sudah diperbaiki itu. Beliau juga berterima kasih karena memang jalur tersebut jalur yang vital, sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, kendaraan pribadi, banyak yang melintas di situ. Lalu Bapak Ari Bowo, jalan alternatif ini di mana ini? Di kawasan Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, sudah mulus dan tidak ada yang bergelombang karena habis diperbaiki. Jadi Peterongan Jombang juga sudah ada perbaikan. Jalan yang sudah bagus itu panjangnya kira-kira 5 hingga 6 km dari pertigaan Desa Sambiroto, Suko, Mojokerto. Perbatasan Mojokerto dengan Jombang tepatnya ada di depannya warung lontong kikil. Wah, di mana itu?
0: Waduh, enak banget itu.
1: Nah, iya ya, panas-panas kayak gini lagi. Kemudian dari Bapak Irham tadi itu menuju ke Huarojo Nganjuk, ini sudah nyampe di Prambon. Arus lalu lintas depannya Polsek Prambon juga masih lancar, cuacanya cerah siang ini. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, seluruh cakra, kebakaran hebat melanda sebuah kandang ayam petelur di Dusun Pelandangan, Desa Mbero, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Akibat kejadian ini, sebanyak 3.100 ekor ayam mati terbakar dan pemilik diperkirakan mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah. Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, yakni Bapak Bambang Pidekso, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima sekitar pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian mengerahkan 2 unit mobil pemadam beserta dengan 1 unit mobil suplai air dan tiba di lokasi hanya beberapa menit setelah laporan diterima. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu kebocoran pada kompor berbahan bakar gas LPG yang digunakan sebagai penghangat anak ayam. Api dengan cepat membesar karena material kandang dan perlengkapan di dalamnya mudah terbakar. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 2.100 ekor ayam petelur dan 1.000 ekor anak ayam berusia 35 hari tidak berhasil diselamatkan. Petugas mengimbau para peternak agar rutin memeriksa instalasi dan peralatan berbahan bakar gas, terutama pada yang digunakan sebagai pemanas kandang ayam. Kita ke penelpon, kali ini ada Pak Riono. Selamat siang Pak Riono.
4: Selamat siang.
0: Oke, iya. Gimana Pak Riono kabarnya hari ini? Baik kah?
4: Ya, yes, kabarnya ini ya lagi sibuk aja Mbak Ima. Istirahat ya nih Mbak Ima.
0: Oh, istirahat. Habis ke ladang.
4: Iya, di ladang itu ke utara sekitar ya 100 meter cari wifi Mbak Ima.
0: Oh, di sana emang susah sinyal Pak Riono.
4: Wah, susah banget Mbak Ima. Saya on air 4 kali lah nggak masuk. Mulai pagi Mbak Ima. Yo, kok sulit banget.
0: Oh gitu, berarti harus cari wifi dulu ya Pak Riono ya, baru bisa telpon ya.
4: Iya, ini anu, enggak kau beri paketan. kalah dengan pupuk, Mbak Ima.
0: Oh, gitu. Untuk cuaca di sana gimana, Pak Riono? Panas banget ya?
4: Ya, alhamdulillah ini kok separuh mendung, separuh cerah.
0: Oh, gitu. Oh, ada mendung juga ya. Tapi di sana sempat hujan enggak, iya, Pak Riono?
4: Ya ini saya nanti, Mbak Ima, masih mudah-mudahan nanti.
0: Kalau sebelumnya sempat hujan enggak, Mbak Pariono?
4: Enggak ada hujan, Mbak Ima. Saya sejak tanaman Dewi itu sampai pesan satu piring enggak dapat hujan. Hilang terus ya, Mbak Ima.
0: Berarti mendung-mendung aja ya, Pak Riono ya, tapi enggak sampai hujan begitu.
4: Iya, enggak ada ya, Mbak Ima. Pengairannya lewat sumur bor ini.
0: Oh, gitu. Tapi untuk tanaman aman kan, Pak Riono ya?
4: Ya, alhamdulillah ya, aman-aman saja itu. Tapi agak kekeringan nih, Mbak Ima. Ini kan bersama dengan kebun jeruk ya, Mbak Ima. Jeruknya kering ini.
0: Oh, jeruknya kering.
4: Ya, besok kalau sudah lebat lagi, Mbak Ima, saya undang ke Pucon.
0: Ya, ditunggu ya, Bapak ya.
4: Kalau ke sini itu enak, Mbak Ima. Seandainya ingin nginep di sini, di sebelah lah. Nah, saya itu kan ada itu, namanya Wisata Maron Valley. Itu ada samping hotel gitu, Mbak Ima.
0: Gitu, Pak.
4: Kita 200 meter dari ladang saya itu. Oh. Saya cuma sih 1.300, Mbak Ima, semalam.
0: Gitu, Pak. Oke. Di sana ya, juga lumayan ramai, Pak, untuk tempat wisatanya.
4: Dan ya ramai, Mbak Ima. Kami kalau di sini nggak seberapa ramai kan, anu, cuma wisata hotel gitu loh, Mbak Ima.
0: Oh, arusnya masih aman ya berarti, Bapak?
4: Ya, aman-aman saja. Bukan yang ramai itu di Santera, Mbak Ima.
0: Oh, iya betul.
4: Tahu Santera?
0: Tahu, Pak.
4: Tahu nggak?
0: Tahu, ya, Bapak.
4: Santera. Santera kapi sawah para layang itu yang ramai.
0: Iya. Terus untuk katanya jalur ke sana, ya, gimana Bapak?
4: Katanya pernah ke para layang, bener nggak Mbak Ima?
0: Iya. Pernah.
4: Belum ke Cakra tapi ya.
0: Monggo ke Cakra Bapak.
4: Waduh, ke Cakra jauh banget, Mbak Ima, dari sini.
0: Iya.
4: Dari Pare itu 51 kilo loh, Mbak Ima.
0: Oh, okay. Iya.
4: Nah, ke Nganjuk. Dari di sebelah rumah kan ada, itu ditanjakan ada itu, Mbak Ima. Pal kilo itu loh.
0: Oh, iya.
4: Pare 51 kilo, Nganjuknya berapa?
0: Lumayan ya, Bapak, ya.
4: Iya, Mbak Ima.
0: Iya. Oke, Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Riono?
4: Sementara ini saja, Mbak Ima. Ini cari angin sepos-sepos. Tapi nggak ada campurnya.
0: Monggo beli dulu dong.
4: Di sini wano toko-toko gitu jauh, Mbak Ima. Ini nggak ada.
0: Okay.
4: Buat sendiri. Udah habis ini.
0: Buat sendiri aja, Bapak.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kapan-kapan, Mbak Ima? Main ke Pucon kapan-kapan.
0: Oke, Bapak, baik, siap.
4: Kehormatan ya kalau kunjung ke Pucon.
0: Iya, Bapak, ditunggu saja kalau ada libur ini. Oke, ada lagi, Bapak?
4: Iya. Udah, sebenarnya ini aja, Mbak Ima ya.
0: Baik.
4: Terima kasih responnya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Riono.
4: Ya, sama-sama.
0: Selamat siang.
4: Selamat siang kembali.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Barusan dari Pak Riono ya, yang berada di Pujon, ini mengabarkan untuk informasi di sana cuacanya juga sedikit mendung, sedikit cerah juga, tapi nggak sampai hujan ya, seperti kemarin yang ada di Jombang itu sempat gerimis, tapi kalau di daerah Pujon Malang itu tidak sampai gerimis, tapi di sana juga lumayan mendung untuk cuacanya. Arus lalu lintas di area Pujon juga lumayan lancar, tidak terlalu padat dan tidak terlalu sepi lengang juga ya. Jadi ramai lancar seperti biasanya saja. Dan informasi yang didapati sejauh ini di Gatekeeper untuk arus lalu lintas pun masih aman, belum ada kewaspadaan yang berarti. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin mendapati kewaspadaan seperti traffic light-nya padam ataupun ada perbaikan jalan, penutupan arus lalu lintas, bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9000 1061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper Ade Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima apapun informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke penelpon ada Mas Azril kali ini. Halo, selamat siang Mas Azril.
1: Selamat siang, baik malam.
0: Selamat siang, gimana Mas Azril kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik saja.
0: Sekarang di mana Mas Azril?
1: Ini di kilometer 719.
0: Oh, lewat tol.
1: Ya, soalnya di Legundi itu yang dari timur ke barat itu kan ditutup, Pak. Daripada kita muter kan mending naik Mojokerto itu turun Legundi.
0: Oh, di Legundi dari timur ke barat ditutup gitu ya, Mas Azril ya?
1: Dari barat ke timur.
0: Oh, dari barat ke timur.
1: Iya.
0: Oke, ditutup akhirnya lewat
1: itu
0: tol.
1: Kan ada, iya, ada pelebaran jalan Pak itu.
0: Oh, ada pelebaran jalan.
1: Ya, tepat di baratnya traffic light perempatan Legundi itu.
0: Oke. Berarti ramai banget ya tadi Mas ya di daerah Legundi tadi.
1: Oh, belum tahu, saya enggak lewat situ. Makanya ini tadi kan
0: oh, lewat tol tadi ya.
1: Sekitaran Mojokerto iya.
0: Mm-hmm.
1: Lepas Sekar Putih itu naik.
0: Oke.
1: Pas Mertek.
0: Oke.
1: Nah, ini belum turun. Ini kan mau ambil jalur Manyar ya, Mojokerto Manyar.
0: Oh berarti Gresik. Oh berarti ini nanti tujuannya ke Mojokerto ya?
1: Ke Gresik.
0: Oh ke Gresik, oke. Siap siap siap. Udah dari jam berapa
1: panas,
0: tadi?
1: Panas mbak cuacanya.
0: Udah dari jam berapa tadi Mas Azril?
1: Jam berapa tadi? 10:30 kalau nggak salah.
0: Oh 10:30, sudah sejam ya berarti?
1: Ya depan belakang sama Mas Kopeng tadi berangkatnya.
0: Oh gitu.
1: Mas Kopeng mengarah ke Caruban atau mengarah ke barat. Nah saya mengarah ke timur.
0: Ke Gresik ya.
1: Ya ke Gresik.
0: Oke. Udah makan siang belum ini Mas Azril?
1: Jam segini belum waktunya ya mbak ya.
0: Oh belum waktunya. Waktunya jam berapa? Jam 12 lebih berarti ya?
1: Ya sudah. Jam 1, jam 2
0: gitu. Oke, okay, siap.
1: Tapi jam segini enaknya tuh masih es.
0: Oh iya betul.
1: Masih es.
0: Udah mampir apa? Belum?
1: Belum itu. Mas Kopi gak nyini. Nanti mampir di Garut Subroto
0: gitu. Oh. Oke, okay, siap. Oke, okay, ada lagi Mas Azril?
1: Mungkin cukup Mbak Imah, nanti coklat ditambahkan lagi.
0: Siap.
1: Untuk kewaspadaan di depannya misalkan ada. Ya semoga aja lancar.
0: Amin, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Mas Azril.
1: Oke, siap. Selamat bertugas.
0: Oke, okay. Hati-hati di jalan Mas Azril. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Azril tadi menginformasikan jika di wilayah Legundi dari arah barat ke timur itu ditutup ya karena ada pelebaran jalan. Jadi buat sedulur cakra yang akan melintas di area sana dan membawa kendaraan beroda 4 atau bermuatan berat bisa lewat jalur tol saja. Untuk cuaca masih aman di sana, lumayan panas terik ya. Jadi buat sedulur cakra bisa bontot apa ya? Bontot itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisa bawa es teh aja ya begitu biar dahaganya nggak kering gitu ya. Ke gatekeeper, silahkan.
3: Ya mungkin bekal gitu ya.
0: Oh, iya,
3: saya sendiri maaf.
4: Saya agak langsung ngelek ini.
3: Mampet gitu. Saya sudah gak punya pikiran apa-apa lagi tadi. Oh bekal.
4: Oh iya, iya.
3: Lupa ini ya kalau sudah
4: habis makan soalnya ini ya Allah.
3: Kira-kira sudah jagrak gitu gak sih? Habis makan itu malah ngantuk dan hawanya kayak males ya. Karena kan sudah apa ya, kenyang ya.
4: Iya.
3: Kenyang, lalu juga hawanya kan di ruang gatekeeper, ruang siar kan dingin semuanya. Akhirnya sudah kayak diuru-uru gitu iya. Biar tidur ya.
4: Wah, ini harus yang, tidur aja rasanya ya.
3: Iya, apalagi yang siang-siang kayak gini, masih bertugas dan perutnya sudah kenyang, bahaya ini. Segera kopinya ini di... apa itu kopinya segera diseduh ya biar nggak ngantuk lagi.
4: Biar nggak ngantuk
3: betul.
4: Lagi.
3: Ya. Kalau kata Mas Azril bawa MBG sendiri, masih berupa lembaran atau sudah makanan ini Mas Azril ya? Makan bergizi dari istri atau nanti beli gitu ya? Kemudian kata Pak Ino, aduh ini siapa yang ngantuk? Banyak yang ngantuk Pak jam-jam segini ya. Pak Budi mohon digali informasinya ada insiden lalu lintas sepeda motor di kawasan Segaran Wates Kediri. Okay. Ini kontra dengan truk kabarnya. Saya coba komunikasikan dulu dengan Kapolsek Wates Polres Kediri, Ima.
0: Baik, di ujung telepon kita juga sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Militer Aibtu Saiful Muheni terkait dengan sebuah truk pengangkut semen terguring di area Meronjo Selupuro Blitar. Selamat siang Bapak.
5: Selamat siang Mbak Ima.
0: Baik Bapak, gimana Bapak kabarnya hari ini, baik?
5: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak, sehat.
0: Terima kasih Bapak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan by phone ini.
5: Iya Mbak.
0: Iya, oke Bapak. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak untuk kronologi terjadinya kecelakaan ini Bapak, untuk
5: iya,
0: truk ini.
5: Ya, baik. Terima kasih Mbak Ima. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang para pendengar Radio Jakarta di manapun berada. Kami akan menyampaikan benar telah terjadinya adanya laka tunggal truk yang bermuatan semen yang terguling di tanjakan tikungan Dusun Meronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Yang mana kejadian laka tunggal tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juli sekitar pukul 06 WIB. Kemudian pengemudi truk tersebut nama inisial SA, umur 38 tahun yang teralamatkan di Kediri. Kemudian dalam kejadian tersebut untuk korban jiwa nihil. Dan kronologi singkat kejadian kami sampaikan sekitar pukul 06 WIB yang truk dengan saat melaju dari arah barat ke arah timur dengan muatan semen kurang lebih 8 ton yang rencana informasi truk yang bermuatan semen itu mau mengirim semen tersebut di wilayah Selopuro. Saat posisi jalan memang itu tanjakan menikung Mbak ya, tanjakan terus menikung. Kemudian tiba-tiba as roda sebelah kiri patah dan sopir tidak bisa mengendalikan truk karena tidak bisa direm ya. Selanjutnya secara refleks sopir membanting setir ke kiri sehingga truk mundur menabrak tembok pembatas tebing tersebut.
0: Baik,
5: dan
0: Bapak,
5: kejadian tersebut petugas kepolisian membantu mengevakuasi terhadap truk tersebut. Kemudian langkah-langkah memindahkan muatan tersebut semen ke truk lainnya atau truk rekannya. Kemudian truk berhasil dievakuasi atau dipindah di tempat yang aman kurang lebih pukul 10.00. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, untuk penyebab truk ini bisa terguling berarti pure faktor jalan bukan karena kondisi kendaraan ya Bapak ya?
5: Iya, jadi memang tanjakan itu menikung ya Pak. Terus kemudian as roda as belakang itu mengalami patah. Demikian.
0: Untuk berarti untuk proses evakuasinya semua sudah selesai, sudah tidak ada gangguan lagi di jalan sejak pukul 10 siang tadi ya?
5: Iya Mbak, betul. Sudah alhamdulillah arus lalin sampai saat ini sudah berjalan kembali normal. Demikian Mbak.
0: Baik. Untuk lokasi tersebut Bapak kan merupakan tanjakan dan tikungan yang lumayan curam juga. Apakah kawasan itu emang termasuk titik rawan kecelakaan Bapak?
5: Betul, memang lokasi di situ tanjakan dan tikungan cukup tajam ya. Memang berpotensi tempat yang kita katakan rawan terjadinya laka. Demikian Mbak.
0: Untuk imbauan dari Polres Blitar kepada para pengudi mungkin kendaraan angkutan berat nih Bapak ya, untuk yang melintasi alur tersebut, bagaimana Bapak?
5: Betul, kami tentunya menghimbau selalu kepada warga masyarakat pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam hal berkendara, kemudian selalu mentaati aturan lalu lintas.
0: Baik.
5: Dan selalu mengecek, mengontrol kendaraan sebelum perjalanan ya, memastikan bahwa kendaraan itu benar-benar fit atau tidak mengalami gangguan selama di jalan. Dan saat melintas di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kecelakaan, ini kembali lagi untuk selalu berhati-hati. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, terakhir apakah ada yang mau disampaikan lagi?
5: Ya, cukup Mbak untuk sementara.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Aibtu Saiful Muheni.
5: Sama-sama Mbak, makasih, selamat siang.
0: Selamat siang, selamat bertugas kembali Bapak.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Dari Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muhani terkait dengan sebuah truk pengangkut semen ini terguling di daerah Meronjo, Selupuro, Kabupaten Blitar. Ya, di mana untuk tergulingnya ini memang ya di tikungan Kalijari. Tikungan ini memang terkenal dengan sangat curamnya. Jadi buat para pengendara khususnya untuk pengemudi angkutan berat ya, muatan berat begitu, hati-hati di jalan dan selalu waspada mengecek kembali untuk kendaraannya sebelum melakukan perjalanan.

Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran China, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda seputar kewaspadaan-kewaspadaan yang Anda temui di jalan lewat 0852-9001061. Ii, silahkan.
1: Pak Suwarno menginformasikan gandengan truk Puso terlepas di sisi baratnya perlintasan kereta api Papar Kediri. Ini kejadiannya jam 11.43 menit tadi. Truk Puso ini nopol AG 8786 US, truk gandeng yang bagian belakang atau gandengannya itu terlepas setelah melintas di perlintasan kereta api Papar.
0: Aduh. Ya.
1: Untungnya itu nggak pas di perlintasannya, di atas perlintasan begitu ya. Takutnya kalau sampai grinder ke belakang ya. Tapi ini tadi setelahnya perlintasan. Jadi sudah lewati perlintasan baru lepas begitu gandengannya. Mohon hati-hati yang melintas di jalur Papar Kediri. Kabar dari Pak Suwarno ini tadi sudah berhasil dipinggirkan dan semoga nanti segera lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng, istirahat dulu. Ini di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya depan Luwes ya. Mau beli apa ini, beli pentol dulu kayaknya. Mau sarapan dulu.
0: Isi perut dulu.
1: Iya betul, ngisi perut dulu biar nanti tambah semangat dalam beraktivitas. Info lanjutan ini tadi disampaikan oleh Bapak Utomo, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri sudah nyampe di depannya Pasar Geringging. Arus lalu lintas ini juga ramai lancar, cuacanya sangat cerah. Ima,
0: terima kasih. Is Atin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harap berhati-hati sedulur cakra yang akan atau mungkin yang melintas di area Papar ini ya. Ada satu laka yang dimana truk gandeng untuk gandengannya itu terlepas begitu ya untuk kabarnya. Tapi sepertinya ini sudah dievakuasi untuk gandengan truknya. Jadi sudah mulai lancar untuk lalu lintasnya. Untuk sedulur cakra yang mungkin berkendara di jalanan di hari ini, tetap waspada, hati-hati di jalan, dan jaga jarak aman dari truk bermuatan berat ataupun truk-truk lain yang kemungkinan bakal bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya. Dan pastinya buat sedulur cakra yang lagi berkendara juga bisa informasikan kepada kami terkait dengan arus lalu lintas di sana seperti apa ataupun cuacanya di sana bagaimana di 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sudut Cakra masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda lewat 0852-9001-1061. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Alvan Amar.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra masih bersama dengan saya, Imelana, sampai nanti di jam 1 siang ya. Dan kali ini kami juga masih menunggu update informasi terbaru dari Anda seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda bagaimana. Jika menemui kewaspadaan, langsung saja hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Seluruh Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Blora, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, lalu ke barat kurang lebih 100 meter.

0: Pak Suwarno ini sudah digeser, dipinggirkan begitu. Mm-mm. Dibantu oleh security dari stasiun Papar, kemudian juga sama teman-teman kepolisian, ini sudah ada proses evakuasi dan sudah selesai sehingga lintas sudah kembali lancar. Tadi sempat terjadi penumpukan karena truknya ini memang bagian belakang terlepas saat naik di perlintasan kereta api Papar. Ini juga membuat masyarakat panik, nah takutnya pas kebetulan ada kereta melintas begitu.
1: Iya.
0: Tapi untuk sekarang untungnya sudah selesai, sudah dipinggirkan. Lalu lintas dari Pare ke arah barat ataupun juga sebaliknya ini sudah kembali normal. Ini sudah lancar di perlintasan kereta api Papar siang ini. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Lukman, jalur Sukomoro menuju ke arah Madiun lewat arteri ini sampai di Wilangan juga masih lancar, roda 2 yang banyak mendominasi siang ini dan beberapa truk muatan ke arah Madiun. Kemudian dari Pak Bastian di kawasan Kecamatan Patian Rowo ikut menambahkan saja, siang ini cuaca cukup terik. Baik. Lalu lintas seputaran pabrik Gula Lestari juga padat, harap hati-hati. Kemudian dari Pak Erwin melintas di Kecamatan Gondang, tadi beberapa titik industri hati-hati karena ini sudah mulai jam istirahat siang, jadi banyak yang keluar area pabrik, lebih hati-hati saja.
1: Baik.
0: Lepas Gondang arah Rejoso masih aman, dominasi sepeda motor IMA.
1: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Harap selalu berhati-hati ya sedulur cakra dalam melakukan perjalanan. Dan tadi update informasi dari Pak Suwarno terkait dengan adanya truk gandeng yang gandengan truknya itu lepas ya saat berada di rel kereta api, setelah rel kereta api ya sepertinya tadi sudah dievakuasi, jadi untuk lalu lintasnya sudah aman lancar. Jadi buat sedulur cakra yang akan melintasi area sana sudah bisa ya, karena arusnya juga sudah mulai lancar. Buat sedulur cakra yang mungkin melihat kewaspadaan seperti peristiwa tadi, bisa langsung informasikan kepada kami di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Imalana yang siap untuk menerima apapun informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Ke gatekeeper Alpan, silakan.
1: Ya, Mas Azril tadi menginformasikan di Jalan Raya Kedamaian Gresik ini cukup macet panjang karena ada perbaikan sepertinya.
0: Oke.
1: Dari kiriman video, antrian kendaraan memang terlihat panjang. Ini banyak truk muatan di siang hari ini.
0: Baik.
1: Informasi Mas Azril tadi karena ada perbaikan jalan. Ini sudah 15 menitan tidak bergerak begitu.
0: Jadi sangat padat ya berarti?
1: Sangat padat, harus diatur bergantian dari kedua arah sepertinya. Karena kalau yang dari arah depan ini terlihat ada beberapa kendaraan, tapi untuk dari arahnya Mas Azril ini memang harus mengantri panjang begitu. Jadi hati-hati yang lewat arteri Gresik, seputaran Jalan Raya Kedamaian Gresik, ini cukup panjang untuk macet di siang hari ini. Ini sudah 15 menitan Mas Azril nggak gerak tadi di sekitar lokasi. Kemudian informasi lain dari Pak Putra di Serengat Blitar, ikut melambangkan saja, cuaca sangat terik, harap lebih hati-hati yang melintas. Seputaran Serengat ini cukup padat truk muatan tebu yang ke arah Udanau Blitar, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian dari Mbak Rini menanyakan di jalur Prambon yang ke arah Warujayang, Mah, ini untuk kondisi siang ini seperti apa?
0: Baik. Ke II silahkan.
2: Ya, Dinas Perhubungan Tulungagung mendapat usulan pembangunan dua portal pembatas ketinggian kendaraan di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel. Setelah banyak kendaraan truk yang melintas di kawasan tersebut, nah, kasih manajemen dan rekayasa lalu lintas Perhubungan Tulungagung, Ferdi Iswahyudi, mengatakan saat ini sudah ada dua usulan pembangunan portal pembatas ketinggian kendaraan. Baik. Di Desa Gempolan Tulungagung itu. Ferdi menyebut usulan itu disampaikan secara resmi oleh Pemdes setempat karena jalan raya di wilayah Desa Gempolan banyak dilalui truk bermuatan lebih setelah beberapa titik jalan dipasang portal. Banyaknya truk yang melintas itu berdampak terhadap kondisi jalan yang mulai mengalami kerusakan. Ferdi juga menyebut dua titik yang kemungkinan untuk dipasang portal berada di jembatan Kendal Gempolan dan jalan dekat kawasan wisata desa. Kedua lokasi itu berada di satu ruas jalan yang saat ini menjadi jalur truk yang menuju ke wilayah Trenggalek. Ima.
0: Terima kasih Is Atin. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu seluruh cakra, kali ini saya akan membahas salah satu informasi terkait dengan nilai tukar rupiah yang dimana kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan di hari ini. Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat memanasnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong pelaku pasar beralih ke aset yang dianggap lebih aman. Pada penutupan perdagangan kali ini, rupiah berada di level 17.948 per dolar Amerika Serikat, atau melemah dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan penguatan dolar Amerika Serikat di pasar global yang dipicu oleh meningkatnya permintaan terhadap mata uang tersebut sebagai aset lindungi nilai. Selain faktor geopolitik, pelaku pasar ini juga masih mencermati berbagai perkembangan ekonomi global, termasuk bagaimana arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Kombinasi faktor tersebut membuat pergerakan nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan. Meski demikian, para analis menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka yang menengah. Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memantau perkembangan pasar keuangan global serta menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kestabilan rupiah. Masyarakat dan pelaku usaha juga diimbau untuk tetap tenang serta mencermati perkembangan ekonomi global. Fluktuasi nilai tukar ini merupakan hal yang wajar di pasar keuangan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Baik, Seluruh Cakra, informasi yang telah kami sampaikan tadi bisa Anda cek ulang ya di Facebook ataupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa di website di cakrakrishna.com.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Maestro Cakra, untuk Anda yang baru bergabung atau ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram. Atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan tadi juga sempat ada satu informasi dari Mas Azril ya, ini yang mengatakan kalau di wilayah Kedamaian itu macet lumayan panjang dan parah ya. Kayaknya ada perbaikan jalan nih di area Gresik sana, dan udah 15 menit tuh nggak bergerak begitu. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan ataupun sedang melintas di area Kedamaian dan lagi buru-buru, lagi cepet-cepet begitu ya, bisa cari alternatif jalan yang lain saja. Informasi yang lain, Sedulur Cakra, harga bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Jawa Timur hingga hari ini terpantau masih stabil. Belum ada penyesuaian harga baru dari Pertamina maupun operator swasta seperti Shell dan juga BP setelah perubahan yang diperlakukan pada awal Juli lalu. Di SPBU Pertamina, harga Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liternya, Pertamax Rp16.250 per liter, Pertamax Green 95 di harga Rp16.150 per liternya, Pertamax Turbo Rp19.300 per liter, Dexlite Rp17.000 per liter, Pertamina Dex Rp19.300 per liter, sedangkan biosolar yang bersubsidi ya tetap di Rp6.800 per liternya. Sementara itu di SPBU Shell, harga Shell V Power Diesel ini masih bertahan di Rp21.340 per liter. Adapun di SPBU BP, harga BP92 ini dipatok Rp16.670 per liter. BP Ultimate Rp17.240 per liter. BP Ultimate Diesel di harga Rp21.340 per liternya. Stabilnya harga BBM ini memberikan kepastian ya bagi masyarakat Indonesia maupun pelaku usaha yang bergantung pada mobilitas kendaraan. Meski demikian, harga BBM non-subsidi ini tetap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan pemerintah. Masyarakat pun juga diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari masing-masing operator SPBU agar memperoleh informasi harga BBM yang akurat sebelum melakukan pengisian bahan bakar.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sudah cek informasi yang masuk sejauh ini di ruang Gatekeeper untuk cuaca di luar sana masih sangat panas ya untuk cuacanya. Belum ada indikasi hujan ataupun gerimis, dan juga ada beberapa kewaspadaan di titik-titik seperti di wilayah Gresik tadi dan juga wilayah Papar yang diinformasikan. Tapi untuk wilayah Papar tadi juga sudah dievakuasi. Di wilayah Blitar tadi juga sempat ada truk terguling, juga sudah dievakuasi sejak pukul 10 siang tadi ya. Jadi yang masih rawan itu di daerah Gresik ya, tadi di Kedamaian itu masih terpantau sangat ramai dan juga macet karena imbas dari perbaikan jalan. Jadi buat Saudara Cakra yang mungkin akan melintas di area tersebut, hati-hati di jalan, jika buru-buru cari alternatif lain saja. Ke Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, mak, tadi disampaikan oleh Pak Alex, ini perjalanan dari jalur Warujaya yang menuju ke arah Tulungagung baru sampai di simpang 3 pabrik gula Merican yang arah ke Jong Biru. Ini disampaikan masih lancar untuk siang hari ini, cuaca cukup terik sepanjang jalur, jadi lebih hati-hati saja yang masih di jalan. Kemudian informasi lain, tadi Pak Fajar di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota.
0: Baik.
1: Ini lewat Kunjang masih lancar, truk muatan tebu masih banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati. Sampai di Simang 4 Pasar Bogo Kediri juga tidak ada hambatan, hanya sedikit penumpukan dan juga antrian saat lampu merah saja tadi. Pak Baik. Agung Nugroho di pintu tol Begadung-Nganjuk arah ke Madiun, ini masuk di ruas tol masih lancar, tidak begitu ramai jalan tol. Beberapa truk muatan saja yang terlihat melintas, masih cenderung lancar. Cuaca juga sangat panas, lebih hati-hati saja. Kemudian Mas Renaldi Saputra di Kecamatan Kertosono juga menginformasikan cuaca panas. Lalu cuaca panas tadi juga masuk ditambahkan oleh Mas Dian Permana. Ini di kawasan Nganjuk Kota, seputaran Jalan Ahmad Yani. Tadi sempat melintas cukup terik, ini sampai di Simpang 4 Tugu Jaya Stamba juga tumpukan kendaraan tidak terlalu panjang, cuaca masih panas, anginnya yang kencang, jadi lebih hati-hati yang melintas di dalam Nganjuk Kota dan sekitarnya.
0: Siap, terima kasih banyak Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Saudara Cakra, harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Jawa Timur ini kembali mengalami fluktuasi. Yang dimana berdasarkan pembaruan data di hari ini, harga daging sapi, daging ayam, dan juga bawang putih ini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai beserta bawang merah ini justru mengalami kenaikan. Dari kelompok daging, harga daging ayam kampung ini turun sekitar 1,9%, daging ayam ras turun 1,3%, sedangkan daging sapi ini juga mengalami penurunan yang sangat tipis. Di sisi lain, harga bawang putih ikut turun, sehingga dapat sedikit meringankan beban belanja masyarakat. Sebaliknya, untuk harga sejumlah komoditas hortikultura ini masih menunjukkan tren naik. Cabai merah keriting mengalami kenaikan paling tinggi, disusul oleh cabai rawit merah dan bawang merah. Selain itu, telur ayam kampung ini juga tercatat mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Perubahan harga bahan pokok dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, Saudara Cakra, mulai dari pasokan hasil panen, distribusi, kondisi cuaca, hingga tingkat permintaan masyarakat. Karena itu, harga komoditas dapat berubah dari hari ke hari dan berbeda di setiap daerah. Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok melalui informasi resmi dan berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan agar pasokan tetap terjaga dan gejolak harga dapat dikendalikan. Bisa informasikan juga kepada kami ya, Saudara Cakra, bagaimana untuk harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Anda. Apakah mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan? Di 0852 9000 1061.
4: belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Seru Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana, ditemani oleh gatekeeper, ada Iis Atin dan juga Alvan Ahmar. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Ke gatekeeper, Iis, silahkan.
1: Iya, ini tadi Mas Azril pas melintas Semarang ke Surabaya juga masih ada perbaikan jalan, separuh badan jalan, sehingga mohon untuk diwaspadai juga. Ini alat berat juga banyak di sana. Ada info gempa dari BMKG, gempa itu dengan magnitudo 3,6 terjadi di Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Namun dengan magnitudo 3,6, ini tadi belum ada laporan terkait dengan yang merasakan atau laporan gempa susulan.
0: Baik.
1: Biasanya kalau yang dirasakan itu gempa dengan magnitudo 4 ya, 4 lebih itu baru dirasakan. Info selanjutnya, ini disampaikan Pak Bekti, perjalanan arah ke Bojonegoro, ini sudah nyampe di Alas Bojonegoro, lalu lintasnya lancar, banyak truk muat tebu, dan harap hati-hati banyak jalan yang berlubang. Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pesan masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk arus lalu lintasnya mulai padat ya Sedulur Cakra di beberapa titik itu, karena ada beberapa kewaspadaan seperti tadi ada perbaikan jalan dan juga lalu lintas truk tebu begitu ya. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan berpergian di hari ini, tetap hati-hati di jalan, jaga kewaspadaan dan juga jaga jarak aman terhadap truk-truk bermuatan berat agar tidak terjadi peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan. Sedulur Cakra, Badan Gizi Nasional atau BGN Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi ini difokuskan pada dua hal utama, yakni memastikan ketepatan data sekitar 63 juta penerima manfaat serta menata kembali skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari ini menjelaskan langkah pertama yang dilakukan adalah memverifikasi kembali data penerima manfaat. Proses ini bertujuan untuk memastikan jumlah penerima ini benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sekaligus menentukan daerah dan kelompok masyarakat yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan program. Selain validasi data, BGN juga mengevaluasi mekanisme pemberian insentif kepada SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan. Padahal setiap SPPG memiliki kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan tingkat kesulitan operasional yang berbeda-beda. Karena itu, skema baru akan disusun agar lebih adil dan sesuai dengan beban kerja masing-masing satuan pelayanan. BGN juga menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Melalui pembaruan data dan penyempurnaan tata kelola program, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif serta mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok menerima manfaat lainnya di seluruh Indonesia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sudah Cakra, waktu juga sudah merapat di jam 1 siang yang dimana saya Ima bergeser ke ruang Gatekeeper. Selamat siang dan tetap berhati-hati di jalan ya Sudah Cakra. Bila ada kewaspadaan yang kalian temui di jalan, bisa informasikan kepada kami lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seru Jakra, saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda di 106,1 Radio Jakra Krishna. Dapat Anda tambahkan perkembangan jalur serta untuk update lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui melalui 0852-9001-061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dari teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Biata Herbal Nariah Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan realisasi program pelebaran jalan provinsi yang belum memenuhi standar mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Edi Tambeng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menjelaskan, saat ini sekitar 48% jaringan jalan provinsi atau 700 km ruas memiliki lebar di bawah standar, yakni hanya 5 meter saja. Nantinya, program tersebut akan menyasar ruas-ruas jalan yang ada di Provinsi Jawa Timur yang lebarnya di bawah standar, terutama di kawasan pegunungan dan sejumlah jalur menuju destinasi wisata. Edi menjelaskan realisasi pelebaran jalan baru bisa dilakukan tahun depan karena proses penganggaran PAPBD tahun ini terlalu mepet sehingga baru bisa direalisasikan tahun depan. Pemprov Jatim menargetkan total jalan yang dilebarkan tahun depan sepanjang 20 km tersebar di berbagai daerah. Pelebaran akan diprioritaskan pada ruas secara teknis dapat segera dikerjakan tanpa melakukan pembebasan lahan. Sejumlah ruas yang masuk prioritas diantaranya Jalan Pakis Poncokusumo, Pucon Arah Ngoro, Talun Tirtoyudo, serta jalur menuju ke Sendang Biru. Update informasi ke Ima.
1: Dari Mas Kopeng ini, Is, katanya di arah Caruban, jalur Caruban Madiun itu aman ya, tidak arusnya tuh tidak macet. Jadi lumayan lengang tadi di video yang dikirimkan oleh Mas Kopeng, untuk suhunya tuh sangat terik, mencapai 33 derajat. Waduh, ini Mas Kopeng harus apa ya? Sangu es jumbo nih ya. Wah, es teh jumbo
0: ini,
1: ya.
0: Biar gak kehausan pasti perjalanan.
1: Iya, biar gak kehausan. Mampir dulu Mas Kopeng beli es teh jumbo ya Mas Kopeng ya. Lanjut lagi ke Mas Azril. Katanya setengah lebih tadi baru bisa jalan. Maksudnya tadi kan ada perbaikan jalan ya, Iis ya. Arah Gresik itu, di wilayah Gresik.
0: Legundi kalau gak salah ya tadi.
1: Iya, di arah itu. Dan katanya tuh setengah lebih baru bisa jalan gitu. Jadi lumayan panjang ya untuk macetnya ini. Apalagi di sana tadi dari video yang dikirimkan itu penuh dengan truk bermuatan berat, Iis. Jadi ya lumayan lama ya untuk durasi macetnya gitu. Lalu untuk informasi selanjutnya dari Bu Ida, ini melakukan perjalanan dari Mojokerto menuju ke Bagor Nganjuk. Saat ini sampai di Simpang 4 Kertosono, untuk arusnya di sana terpantau ramai lancar, cuaca pun juga panas terik. Situasi arus lintas di Simpang 3 Mengkreng terpantau sedikit macet diakibatkan oleh lintasan kereta api. Tapi nanti kalau kereta apinya sudah lewat, untuk arus lalu lintasnya juga sudah mulai lancar kembali. Informasi dari Bu Retno yang sedang dalam perjalanan menuju ke Madiun, cuacanya pun juga cerah bersahabat. Perjalanan Pak Edo Hartono dari Nganjuk Kota menuju ke Kediri lewat jalur Papar, ini melintasi di rel kereta api yang tadi sempat truk gandengnya copot ya, Iis. Di sana dikabarkan sudah untuk arus lintasnya juga sudah lancar, untuk truk gandengnya juga sudah ditaruh

0: di bahu jalan, jadi tidak mempengaruhi pengguna jalan yang lewat. Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sudir Jakarta Satlantas Polres Nganjuk kembali mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan mengenai batas minimal usia pengendara sepeda motor. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas, seseorang baru diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor setelah berusia 17 tahun dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH, saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan, usia 17 tahun merupakan batas minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ibtu Dwi menegaskan masyarakat tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sebelum mencapai usia tersebut. Syarat memperoleh SIM bukan hanya soal usia, tetapi juga kepemilikan KTP, kondisi kesehatan jasmani, serta kesehatan psikologis. Menurut Ibtu Dwi Purnomo, meskipun tidak ada aturan mengenai batas maksimal usia pengendara, kondisi fisik dan mental tetap menjadi pertimbangan agar seseorang layak mengemudikan kendaraan dengan aman. Update informasi ke Ima.
1: Baik Is, kita dapat satu informasi terkait dengan adanya kebakaran lagi ya ini di Dusun Ponggo, Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Yang dimana untuk api ini berada di wilayah tumpukan limbah kain dan karet bekas produksi sepatu serta sandal di pekarangan rumah warga pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Yang dimana membesarnya api itu diduga dipicu kelalaian saat membakar limbah. Jadi ini juga buat pelajaran untuk kita semua ya Iis, bahwa di musim kemarau seperti saat ini tetap hati-hati dalam membakar limbah ataupun rumpun-rumpun bambu seperti itu ya, karena dengan membakar sedikit aja di musim kemarau saat ini api bakal cepat membesar. Salah satunya yang berada di wilayah Bandar Kedung Mulyo ini. Masih kami hubungi dari pihak Damkar Jombang untuk mendapatkan informasi terkait dari kebakaran ini. Nanti sudah, jika sudah ada jawabannya, akan kami informasikan kembali. Lalu untuk informasi selanjutnya dari Pak Edo Hartono yang melakukan perjalanan dari Brebek menuju ke Mbujel, telah sampai di Simpang 4 Merican untuk arusnya terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Untuk cuaca pun juga cerah. Selanjutnya ada Pak Nur Ali yang saat ini sedang berada di SPBU Bandar Kedung Mulyo. Di sana untuk perjalanannya aman lancar, arusnya pun juga lengang ya, cuaca pun juga cerah. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya, Isatin. Dan di ruang kita berada Ima, ada Erika, Danti, Alvan, dan juga Erga ya. Siap untuk menerima informasi dari Anda. Update info ke Ima, silakan.
1: Baik, Iis, perjalanan dari Bu Mirna ini ya, menginformasikan jika situasi arus lalu lintas di depan Terminal Gayatri Tulungagung ini terpantau ramai lancar, tidak begitu banyak orang yang berpergian ya di terminal, cuaca pun di sana juga sudah mulai terik ya. Selanjutnya dari Wilangan menuju ke Jombang ada Ibu Sinta, ini menginformasikan untuk arusnya di sana ramai lancar dan saat ini sudah berada di Simpang 4 Kertosono. Di sana juga tidak terlalu padat yang membuat kemacetan begitu dan cuaca juga lumayan cerah bersahabat. Ibu Amanda Rohma, ini perjalanan dari Pace menuju ke Madiun telah sampai di Simpang 4 Loceret. Di sana pun untuk arus lumayan ramai tapi tetap lancar, cuaca pun juga cerah. Perjalanan Pak Budi Yulianto dari Nganjuk Kota menuju ke Mojoroto mengabarkan untuk arusnya ramai dan lancar juga, didominasi oleh kendaraan pribadi telah sampai di area Semampir. Iis.
0: Terima kasih. Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Bambang melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk, jalur utama Surabaya Madiun ya. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang hari ini lancar saja, ramai dengan kendaraan pribadi. Kemudian angin di sekitar wilayah Sukomoro juga lumayan kencang, terlihat dari daun-daun yang ada di pinggir jalan ya, pohon-pohon yang ada di pinggir jalan ini juga tertepa angin lumayan kencang, jadi harap diperhatikan bagi pengendara roda 2, batas kecepatan kendaranya ini harap dikurangi. Kemudian untuk cuaca disampaikan cerah, ini tadi perjalanan dari wilayah Jombang menuju ke wilayah Bagor Nganjuk. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di Simpang 3 Mengkreng, kondisi lepas dari jam 1 siang kali ini kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan bus angkutan umum ya yang ngetem di sana, jadi harap hati-hati dan juga waspada, takutnya nanti tiba-tiba masuk lajur tanpa rating atau mungkin yang kitanya sendiri masih kaget meskipun kendaraan tersebut sudah rating, jadi harap diperhatikan ya. Kemudian cuaca disampaikan wilayah Mengkreng dan sekitarnya cukup cerah. Ada dari Ibu Fitri ya, ini tadi melintas di wilayah Gondang Anjuk, jalur Gondang Lengkong, kondisi arus lalu lintas juga ramai dengan kendaraan roda 2 meskipun cuacanya cerah bahkan cenderung panas. Iis.
0: Baik, terima kasih Ima dan Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

Ya, Zura Jagra, Kementerian Hukum Kemenkum mengaku tengah menerima 300 permohonan warga negara Indonesia yang ingin melepas kewarganegaraannya saat ini. Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di tengah kebijakan kenaikan tarif biaya permohonan jadi WNI dan pelepasan kewarganegaraan. Supratman menyebut angka kenaikan itu tak berpengaruh signifikan karena jumlah pengajuan maupun pelepasan kewarganegaraan Indonesia masih rendah dan hanya diajukan masyarakat dengan kemampuan finansial. Selain permohonan pelepasan kewarganegaraan, Supratman juga mengungkapkan jumlah permohonan menjadi warga negara Indonesia. Dia bilang jumlah tertinggi naturalisasi mencapai 1.000 per tahun. Subraman memastikan keputusan untuk menaikkan tarif pelepasan maupun pengajuan menjadi WNI telah melalui rapat antar lembaga. Tarif tersebut tak berubah dalam 10 tahun terakhir. Supratman menyebutkan kenaikan itu tak akan berpengaruh luas karena selain biaya, mereka yang ingin melepas dan menjadi WNI juga dibebani sejumlah syarat lain. Bagi calon warga negara Indonesia, mereka misalnya harus tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, mereka umumnya juga memiliki kemampuan finansial. Sementara bagi warga negara Indonesia yang ingin melepas kewarganegaraannya, harus tak memiliki beban pajak dan tidak sedang terjerat hukum pidana. Supratman sebelumnya menyebut kenaikan tarif permohonan pelepasan status WNI kini naik dari 1 juta menjadi 5 juta mulai 1 Agustus 2026. Sedangkan bagi calon warga negara Indonesia naik menjadi 50 juta menjadi 75 juta. Ketentuan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku kepada Kementerian Hukum.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Baik Iis, kami informasikan kepada seluruh cakra nih ya yang berada di wilayah Jombang untuk adanya aliran listrik yang mati nih Iis pada besok Rabu 22 Juli 2026 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang tepatnya di wilayah Desa Sudimoro, Desa Sumbersari, Chandra Irawan, Dusun Ngogri dan juga sekitarnya. Pada besok ya Sedulur Cakra, Rabu 22 Juli 2026 jam 9 sampai dengan jam 2 siang. Jadi dimohon untuk siap-siap ya sebelum waktu pemadaman tiba. Selanjutnya untuk di wilayah Madiun Kabupaten, Kabupaten Madiun ini juga ada pemadaman listrik ya Iis. Di Desa Klino, Desa Sekar, Desa Bareng, Desa Deling, Desa Bobol, dan juga Desa Krondonan yang sudah padam sejak jam 9:30 tadi sampai nanti nyalanya di jam 3 sore, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, untuk warga Kabupaten Kediri, Anda yang besok mungkin belum tahu informasi penting terkait dengan jadwal SIM keliling atau SIM link ya. Di hari Rabu 22 Juli 2026, nanti bertempat di Kecamatan Pagu, Kediri, di Jalan Raya Pagu Brawijaya, Siti Merto, Kabupaten Kediri. Untuk SIM link ini, nanti fasilitas SIM link adalah cek kesehatan, tes psikologi, khusus perpanjangan SIM A dan SIM C. Jam pelayanannya di hari Rabu itu jam 8:30 pagi sampai dengan jam 12 siang. Lalu persyaratan perpanjangan SIM, itu fotokopi KTP dan juga SIM, masing-masing 3 lembar, SIM asli yang masih berlaku, surat keterangan sehat, surat hasil tes psikologi. Jadi besok mungkin daripada jauh-jauh harus ke Polres, Anda bisa langsung mengikuti di jadwalnya SIM link ini, SIM keliling, Rabu 22 Juli 2026, ada di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.

0: life.
1: Seratus Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang terus pantau 106,1 ya. Karena sudah hampir masuk jam 2 siang, waktunya saya Isatin untuk geser dulu dari ruang dengar kami di shift pagi, nanti akan dilanjut oleh shift siang. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Sedulur Cakra. Kali ini kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Erga di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan bila Anda yang ingin bergabung maupun berbagi informasi ya, Anda dapat kirimkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9000 1061. Dan bagi Anda yang berada di kawasan Bagor, Kabupaten Nganjuk ya, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan.

0: menilai Argentina itu tampil di bawah performa terbaik sepanjang laga melawan Spanyol, ya Sedul Cakra. Tim asuhan Lionel Scaloni dinilai kesulitan mengembangkan permainan, kehilangan kreativitas di lini tengah, serta gagal menciptakan tekanan yang konsisten ke pertahanan lawan. Kita update dulu informasi ke Erika.
1: Agung Resi untuk di siang hari ini ya, ternyata juga tetap pantau Radio Cakra Krishna, namun belum disampaikan untuk kondisi cuaca di wilayah Sengkut Brebes seperti apa ya. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan juga Agung untuk kondisinya seperti apa. Kemudian saya terima informasi dari wilayah Malang Kota, Satreskrim Polsta Malang Kota ini membeberkan atau menyampaikan beberapa fakta terbaru terkait dengan aksi pembobolan Sardo Swalayan yang terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Dan polisi ternyata sudah mengungkap bahwa pelakunya ini merupakan mantan karyawan swalayan. Perempuan.
0: Perempuan?
1: Iya, betul, berinisial MY, usianya 27 tahun.
0: Masih muda.
1: Masih cukup muda. Nah, ini jadi berbekal pengalamannya pernah bekerja di sana, pelaku mengetahui persis seluk-beluk toko. Nah, termasuk titik lemah pengawasan dan tempat penyimpanan uang. Jadi pelaku berinisial MY merupakan warga Kecamatan Sukun, adalah mantan karyawan Sardo Swalayan sendiri yang telah berhenti sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, saat beraksi ia menyamar dan berpura-pura sebagai pembeli pada Senin 20 Juli 2026 atau kemarin gitu ya. Nah, saat berhasil masuk ke Sardo Swalayan, pelaku langsung bersembunyi di dalam gudang lantai 2. Ya, kemudian menunggu hingga jam operasional toko ini berakhir dan kemudian baru menjalankan aksinya tersebut. Dan ini pelaku sudah berhasil diamankan ya, sudah berhasil ditangkap dan ternyata pelaku ini nekat membobol atau mencuri di swalayan tersebut ini karena terbelit pinjaman online atau pinjol. Akhirnya ini melakukan pembobolan atau pencurian ya di Sardo Swalayan yang dulu ia pernah kerja di sana. Kemudian informasi lain untuk siang hari ini kami terima juga disampaikan oleh Ibu Widya. Ini tadi melintas di wilayah Jombang, sekitar Alun-Alun Jombang, kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini cukup ramai, cuaca pun cerah bahkan panas, Erga.
0: Baik, terima kasih. Geser ke Danti.
2: Erga, kemarin itu kita terima informasi terkait dengan penemuan kerangka manusia di sumur
0: itu.
2: Di wilayah Prambon Nganjuk.
0: Oh, Sonageng ya?
2: Betul, di wilayah dusunnya itu masuknya Dusun Waung, Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Ini banyak sekali yang menambahkan komentar di Facebook Cakra Krishna, Erga. Banyak yang menanyakan terkait dengan penyebabnya, bagaimana bisa jatuh ke dalam sumur, tidak ada yang tahu sampai tinggal kerangka saja.
0: Oh, itu jatuh ke dalam sumur?
2: Iya, betul. Ini masih kalau untuk olah TKP dan juga hasil penyelidikannya, kita masih belum terima data resminya. Namun kemarin itu sempat on air dengan rekan-rekan Reskrim Polsek Prambon, Polres Nganjuk. Ternyata kalau dari baju yang ikut ditemukan, karena kerangkanya itu masih nempel sama
0: bajunya.
2: Iya, jadi ada baju, celana, dan ada topinya juga, ada sendal juga ditemukan. Kalau dari barang bukti yang ditemukan, ternyata ada yang mengenali. Dan ternyata dugaannya korban itu merupakan seorang pemuda kelahiran 2003 yang akhir Maret lalu dilaporkan hilang.
0: Oh iya.
2: Dan Kalau dari keterangan pihak keluarga, ternyata

0: korban yang 3 bulan lalu dilaporkan hilang itu menderita epilepsi.
1: Oh, epilepsi.
0: Dan, iya, epilepsi. Dan kalau untuk lokasi sumurnya, ternyata sumurnya ini berada jauh di belakang rumah dan memang sudah lama tidak digunakan. Tertutup seng gitu loh, Erga ya.
1: Oh, sumur mati
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, betul. Dan kemarin itu ternyata ingin digunakan kembali atau bagaimana dalam
1: dibuka
0: proses
1: lagi.
0: Iya, dibersihkan. Biasanya kalau untuk pembersihan sumur kan harus turun ke bawah,
1: benar,
0: membersihkan semua sampah, kotoran, endapan yang ada di dalam sumur ya. Nah itu di hari pertama pembersihan, berarti hari Minggu, dua orang yang membersihkan itu tidak sadar ditumpukan endapan, ternyata ada kerangka manusia. Jadi kan campur sama lumpur ya. Diangkat, kemudian hari kedua itu kan mulai dialiri air pakai diesel ya, yang dimasukkan ke sumur, kemudian airnya juga ikut mengenai tumpukan endapan yang di hari sebelumnya diangkat. Nah setelah itu kan bersih ya, kelihatan baru nampak ada baju, kemudian topi, sendal, dan ada kerangka manusianya. Setelah itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, langsung datang ke lokasi. Dan ternyata kalau dari pakaian, topi, sendal, ini ada yang mengenali bahwa ternyata dugaannya korban ini merupakan seorang pemuda yang hilang, dilaporkan hilang sejak akhir Maret. Berarti
1: tapi
0: ini
1: itu tidak,
0: Fitri ya, Maret
1: tidak ada
0: itu
1: indikasi pembunuhan atau?
0: Kalau itu masih dalam proses
1: penyelidikan.
0: Betul.
1: Maret ya.
0: Iya, Maret ya. Lebaran itu Maret ya.
1: Lebaran.
0: Kalau nggak salah. Jadi akhir Maret itu dilaporkan hilang dan ternyata ditemukan pakaian yang sama disertai dengan kerangka manusia di dalam sumur yang ada di Dusun Waung, Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Ini kita angkat kembali infonya karena sambil meluruskan beberapa pihak karena masih simpang siur. Iya, di kolom komentar ya, ini korbannya orang mana, kemudian kok bisa demikian sampai nggak ada yang tahu kenapa. Nah ini boleh dicek berita lengkapnya, sudah ada di websitenya Cakra Krisna Erga.
1: Baik, terima kasih Dani Danila. Yang sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Baik ya, sedulur Cakra, bila Anda ingin bergabung atau berbagi informasi atau menambahkan juga informasi, dapat Anda kirimkan di 0852 9001061.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk berbagi informasi maupun bergabung di 0852-9001-061. Cek informasi ke Erika.
1: Ya, tadi saya terima informasi disampaikan oleh Agung Resi, tepatnya tambahan informasi dari wilayah Sangkut Berpenganjuk. Cuacanya untuk siang hari ini cerah. Iya, tidak ada mendung redupnya ya, jadi cukup aman saja untuk hari ini. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Ima, ini tadi melintas di traffic light Simpang 4 Pasar Papar Kediri. Kabarnya siang hari ini padam. Dan ini tadi saya juga sudah meneruskan informasi tersebut kepada Bapak Kuncoro, Kasih Sarana dan Prasarana di Sub Kabupaten Kediri, karena Papar kan masuknya Kabupaten Kediri ya. Sudah saya teruskan, semoga saja untuk traffic light yang ada di Simpang 4 Pasar Papar Kediri ya, segera ditindaklanjuti karena jalur tersebut cukup ramai di jam padat. Betul, jalur utama juga banyak kendaraan besar yang melintas di lokasi tersebut. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di wilayah Prambon Nganjuk, jalur utama Prambon, kondisi arus lalu lintas ini tadi yang mengarah ke wilayah Kediri juga ramai, ramainya banyak kendaraan roda 2. Cuaca pun kabarnya cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Aksi kemanusiaan ditunjukkan Kapolsek Modo, Polres Lamongan AKP Witono Haryadi, yang bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait penemuan seorang warga meninggal dunia di dalam rumahnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 20 Juli sekitar jam 10 pagi. Korban ini diketahui berinisial SA, 60 tahun, warga Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Sesaat setelah menerima informasi, AKP Witono Haryadi bersama anggota langsung mendatangi lokasi untuk membantu melakukan proses evakuasi jenazah serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang datang ke rumah dengan tujuan menjenguk orang tuanya. Saat tiba di lokasi, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumah. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, SPD, membenarkan adanya kejadian tersebut. Begitu menerima laporan dari masyarakat, Kapolsek Modo bersama personil segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi. Dan dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh petugas medis dari Puskesmas Karangpilang, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara, korban meninggal dunia karena sebab sakit. Polres Lamongan menghimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, terutama kepada anggota keluarga maupun tetangga yang tinggal sendiri, sehingga apabila terjadi kondisi darurat dapat segera diketahui dan mendapatkan penanganan secepat mungkin.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

Tapi punggung ya, lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Update informasi, Danti.
1: Kalau tadi kita bahas ditemukan kerangka manusia di sumur wilayah Prambon Nganjuk Erga. Kali ini kita juga terima kabar ada seorang lansia laki-laki 60 tahun di Lamongan yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Lokasi tepatnya itu ada di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Ditemukan kemarin hari Senin ya, 20 Juli 2026 sekitar jam 10 pagi penemuannya. Korban pertama kali ditemukan oleh sang anak yang datang untuk menjenguk orang tuanya. Dan sewaktu tiba di rumah, korban ini sudah dalam kondisi meninggal dunia, Erga. Akhirnya mendapat laporan dari saksi dari pihak kepolisian bersama dengan personel langsung menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi jenazah sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Dari pihak kepolisian menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan luar oleh petugas medis dari Puskesmas Karangpilang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi korban diduga meninggal dunia karena sakit. Dari Polres Lamongan juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap anggota keluarga maupun tetangga. Terutama yang tinggal seorang diri di rumahnya, Erga. Hal ini dilakukan agar kondisi darurat dapat segera diketahui dan mendapat penanganan secepatnya, Erga.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Aribowo tadi menyampaikan kondisi untuk di wilayah Sumengko. Sumengko masuk Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, siang hari ini cuacanya cerah. Kemudian juga difotokan kondisi sungai yang berada di wilayah tersebut.
0: Maaf,
2: ini pun masih teraliri air ya, meskipun musim kemarau.
0: Masih aman saja.
2: Bisa digunakan oleh warga untuk irigasi sawah ya, karena di samping kanan kiri sungai ini juga persawahan. Area persawahan, jadi pasti untuk para petani ini saat melakukan pengairan juga banyak yang mengambil air dari sungai tersebut. Jadi masih cukup aman kondisi sungai maupun juga cuaca yang ada di wilayah Sumengko masuk Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng, update dari wilayah Bogor menuju ke wilayah Jombang. Saat ini melintas di wilayah sekitar perlintasan Bogor. Ternyata tadi sempat ada kereta api yang melintas sehingga kondisi arus lalu lintas pada merayap ya, kendaraan muatan yang melintas untuk siang hari ini. Namun ini tadi juga cuaca dikabarkan cerah saja, bahkan panas untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh tambahan informasi dari Bu Ima ya, ini tadi untuk traffic lagi papar itu semua arah ya, semuanya padam. Jadi harap hati-hati dan juga waspada yang melintas di simpang 4 Papar Kediri, traffic light padam hingga siang hari ini. Lalu saya juga terima informasi ini terkait dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah Madiun Kota, disampaikan oleh Bapak Udin. Dari Madiun Kota, kondisi arus lalu lintas kabarnya juga ramai dengan kendaraan pribadi, cuaca pun cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika, dan sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk berbagi ataupun bergabung di 0852 9001061.

0: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Sambeng Ngimbang, tepatnya di Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan pada Selasa 21 Juli sekitar jam 9:30 pagi tadi. Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda dengan nopol S4364JBW yang dikendarai MNA 16 tahun, seorang pelajar asal Kecamatan Sambeng, dengan truk Col Diesel nomor polisi S9104AB yang dikemudikan K, 36 tahun, warga Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Lamongan melalui Kasih Humas Ibda M. Hamzaid SPD menjelaskan, berdasar keterangan saksi, kecelakaan itu diduga terjadi akibat pengendara sepeda motor kehilangan kendali saat melintas di jalan menikung. Semula, sepeda motor Honda bernomor polisi S4364JBW yang dikendarai MNA itu melaju dari arah timur ke barat. Setibanya di lokasi kejadian, yang merupakan jalur menikung, kendaraan melaju dan oleng ke kanan. Dan pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk Col Diesel dengan nomor polisi S9104AB yang dikemudikan K. Karena jarak kedua kendaraan sudah sangat dekat dan tidak dapat menghindar, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Dan akibat benturan tersebut, bagian depan kedua kendaraan mengalami kerusakan. Pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka yang dideritanya. Polres Lamongan menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara, mengurangi kecepatan saat melintas jalan menikung maupun jalur yang memiliki keterbatasan pandang, serta tetap mematuhi peraturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan. Update informasi ke Erika.
1: Saya ini tadi terima informasi disampaikan oleh Bapak Kojek. Ini tadi mengabarkan ada mobil kebakaran atau mobil pemadam ya. Sirinenya itu berbunyi kencang dan mobilnya dari Kota Pare, Gedang Sewu ke arah Poso Klaten. Ini apakah ada kebakaran di wilayah tersebut atau bagaimana? Nanti kalau sudah ada informasinya akan kami sampaikan kembali. Sementara itu saya terima informasi ini tadi dari Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono ya. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, menyampaikan di wilayah Sidomulyo, Puncuk, Kabupaten Kediri itu ada kebakaran kandang. Nah, kandang apa? Kandang ternak kambing, ayam atau lainnya. Ini belum kami terima informasi. Menit ke-44 ini tadi dari petugas damkar ya Kabupaten Kediri menuju ke lokasi kejadian. Jadi belum ada update-nya kembali untuk yang terbakar siang hari ini apa. Yang pasti kandang, namun kandang ayam atau kandang kambing ini belum kami ketahui pasti. Wilayah Sidomulyo masuk Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Mungkin Sri Cakra juga mengetahui informasi tersebut ya. Bisa ditambahkan kepada kami, kami kabarkan bagaimana situasi yang ada di lokasi, sambil kami juga terus komunikasi dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Pak Rudi. Ini tadi perjalanan dari Warujayeng ke wilayah Nganjuk sudah sampai di wilayah Cubung atau Kecubung ya, Kecubung Nganjuk. Ini tadi kondisi arus lalu lintas kabarnya juga landai saja, sepi itu ya. Ini tadi terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Bapak Rudi. Kondisi jalan juga lumayan bagus ya. Pastinya sudah tidak banyak yang berlubang meskipun sudah ditambal-tambal ya.
0: Tapi tetap
1: jadi tetap harus hati-hati dan juga waspada. Cuacanya pun cerah bahkan panas ya untuk siang menuju sore hari ini. Lalu Mas Agus tadi menambahkan informasi di wilayah Papar. Jadi hingga saat ini traffic light di Papar Kediri itu masih padam ya. Iya betul, ini tadi saya sudah komunikasi dengan Kasih Sarana dan Prasarana di Sub Kabupaten Kediri terkait dengan traffic light tersebut ya, namun belum ada balasan dari Bapak Kuncoro. Nanti kalau sudah ada balasan akan kami kabarkan. Kemudian ini tadi dikabarkan juga oleh Mas Azril, ini ramai lancar, cuaca masih panas. Di mana ini untuk Mas Azril ya? Ada ini share lokasinya. Sebentar saya buka terlebih dahulu di wilayah Kupang Mojokerto. Di Kupang Mojokerto arus lalu lintas di sana lancar, cuacanya pun masih panas ya, cerah sekali Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap kami tunggu Anda ya Sedulur Cakram untuk bergabung ataupun berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, masih dengan saya ya, Sedulur Cakra di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya tidak sendiri, saya ditemani rekan gatekeeper kita, ada Danti Danila dan Erika Dwi. Kabarkan informasi Anda, Sedulur Cakra, di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon, Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia, udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariagester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang berada di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Banyakan. Lokasinya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Nganjuk menunjukkan kinerja positif pada semester 1 2026 ini. Dalam segi pendapatan, pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses merealisasikan 51,2% dari target yang telah ditetapkan. Sementara dalam segi realisasi anggaran, tercatat belanja sebesar 49,36% dari target yang telah ditetapkan. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKA di Kabupaten Nganjuk, Dia Puspita Rini. Dia menjelaskan hingga 21 Juli 2026 pendapatan pada APBD Nganjuk 2026 tercatat mencapai 1,7 triliun rupiah. Menurutnya angka tersebut setara dengan 51,2% dari target pendapatan yang telah ditetapkan, yakni sebesar 2,29 triliun. Sementara itu total realisasi belanja hingga 21 Juli 2026 tercatat mencapai 1,2 triliun rupiah atau 49,36% dari target besar atau target sebesar 2,45 triliun. Dia menjelaskan dari total tersebut realisasi yang paling banyak berasal dari pos anggaran belanja operasional, yakni sebesar

0: hadirkan. Kementerian Agama Wonogiri, Jawa Tengah memastikan ratusan santri pondok pesantren Manjung telah dipulangkan. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM Wonogiri.
1: Hal ini setelah Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pendiri Ponpes tersebut, jadi tersangka dan mendekam di rutan buntut kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya, Bribka E diduga melakukan pelecehan terhadap perempuan berusia 19 tahun. Ia mengirimkan foto tak senonoh kepada korban yang merupakan anak dari rekan kerjanya sesama polisi. Kepala Kantor Kemenag Wonogiri, Haryadi, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan tracking keberadaan para santri di Ponpes Manjung. Ia mengatakan mayoritas santri telah dijemput orang tua atau walinya. Dari total 120 santri, kini tersisa 2 santri yang saat ini masih menunggu kedatangan keluarga. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Setiap pembangunan yang dirasakan masyarakat lahir dari dedikasi panjang para aparatur yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Selengkapnya akan disampaikan Krishna FM Lumajang.

0: Selatan. Piagam penghargaan diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para aparatur yang telah mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat selama bertahun-tahun. Sebanyak 34 pegawai negeri sipil memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 19 orang telah mengabdi lebih dari 30 tahun. 14 orang memiliki masa kerja di atas 20 tahun, dan 1 orang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Dalam amanatnya, Agus Triyono mengingatkan bahwa menjadi aparatur sipil negara bukan sekadar menjalankan pekerjaan, tetapi mengemban amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya Ferry melaporkan dari Krishna FM Lumajang.
1: PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah itu harus mengutamakan produk dan pemasok dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal, bukan perusahaan besar. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
2: Hal itu dikemukakan saat membuka kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan tata kelola untuk koperasi baru yang digelar di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Menurut dia, program MBG menjadi peluang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah apabila kebutuhan bahan bakunya dipasok oleh UMKM dan koperasi yang berada di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia mengatakan, Kabupaten Pati memiliki potensi pertanian dan berbagai produk olahan yang mampu bersaing dari sisi kualitas. Karena itu, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG seharusnya dipenuhi oleh produk lokal agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Seorang sopir truk pengangkut tebu ditemukan meninggal dunia di dalam kendaraannya yang terparkir di pinggir Jalan Raya Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Selengkapnya akan disampaikan Husnul, Krishna FM Malang.
3: Korban semula dikira sedang tertidur oleh petugas keamanan pabrik gula yang hendak meminta truk dipindahkan. Namun, setelah dibangunkan tidak ada respon. Tim kesehatan memastikan sopir truk tersebut telah meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap korban. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan, hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun indikasi

0: tindak pidana pada tubuh korban. Menurutnya, korban diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan pihak keluarga menolak dilakukan autopsi. Setelah seluruh proses identifikasi selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Seekor lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik yang sebelumnya viral karena masuk ke perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ditemukan mati mengambang di wilayah Loakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selengkapnya akan disampaikan Krishna FM Loakulu.
2: Kondisi bangkai mamalia laut tersebut dilaporkan mengalami pembengkakan dan kulitnya mengelupas. Temuan ini langsung ditindaklanjuti oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Syarif Iwan Taruna Al-Kadri mengatakan, lumba-lumba tersebut diduga mengalami stres dan kesulitan beradaptasi akibat berada di perairan air tawar yang memiliki tingkat salinitas berbeda dengan habitat alaminya di laut. Ia menambahkan, proses nekropsi yang dilakukan untuk memastikan penyebab kematian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penanganan satwa laut yang tersesat ke wilayah sungai. Saya Nona, melaporkan langsung dari Krishna Radio Loakulu.
1: Demikian program Jaring Radio. Saya Muhammad Erga, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bila Anda yang ingin bergabung atau berbagi informasi ya Sedulur Cakra, dapat Anda kirimkan di 0852-9001061. Update informasi ke Danti.
1: Masih dari wilayah Lamongan, Erga. Kita juga terima info kabarnya ada kecelakaan lalu lintas.
0: Oh iya iya.
1: Iya, yang melibatkan sepeda motor dan juga truk ya di Jalan Sambeng Imbang Lamongan, tepatnya itu di Desa Ardirejo. Pada hari ini pagi tadi sekitar jam 9:30 pagi untuk kejadiannya. Dan sepeda motor yang dikendarai oleh inisial MNA, seorang pelajar berusia 16 tahun asal kecamatan Sambeng, ini bertabrakan dengan sebuah truk yang dikemudikan pria berusia 36 tahun asal Kabupaten Bojonegoro. Dari pihak kepolisian menyampaikan berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan diduga bermula saat sepeda motor melaju dari arah timur ke barat. Kemudian ketika melintas di jalur yang menikung, kendaraan diduga kehilangan kendali dan oleng ke arah kanan. Dan pada saat bersamaan Erga, ternyata dari arah berlawanan melaju sebuah truk. Ya, karena jaraknya sudah terlalu dekat, maka tabrakan tidak bisa dihindari. Akibat benturan itu, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Polsek Sambeng, dari Polsek Sambeng ini bersama rekan-rekan unit Gakum juga Erga ini telah melakukan olah TKP, kemudian sudah mengevakuasi korban, serta untuk kondisi lalu lintas sudah dilaporkan normal kembali.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sedulur Cakra, kita sapa dulu yang sudah bergabung ya, Pak Nyoman yang berada di Pari Kediri. Halo, selamat sore Pak Nyoman.
4: Selamat sore kembali Mas Erga, sehat selalu bersama kru dan keluarga.
0: Sama-sama Bapak, ini lagi di mana Pak?
4: Ya biasa lagi tempat nyangkul di Pare.
0: Gimana Pak cuacanya di sana Pak?
4: Oke Mas Erga, terima kasih. Salam semua pendengar Cakra Krishna dimanapun berada, tetap semangat, sehat selalu. Kota Pare hari ini dari pagi sampai saat ini panas banget, tapi anginnya kencang, sangat kencang, debu-debu, ya debunya naik muka sama, debu terus ini.
0: Harus
4: pakai topi, pakai masker saya.
0: Benar.
4: Kencang anginnya. Berdingin sana, berdingin.
0: Yeah.
4: Tetapi situasi kondisi
0: harus
4: kedua arah jalan di Jalan Tengah Bangsa ini cukup ramai sekali, walaupun panas menyengat, angin kencang. Orang pergian ke barat timur, barat selatan tidak ada berkurangnya. Hari Selasa angkutannya ya semua ada, bis ada, angkutan makanan ada, pasir
0: pasti,
4: ada, semualah.
0: Semuanya
4: tetapi,
0: ada ya Pak.
4: Situasi kondisi Kota Pare
0: aman,
4: amanannya tetap kondusif sekali, tidak ada masalah. Itu yang saya sampaikan dari Kota Pare yang tercinta. Salam buat Kota Tony, angin-angin gini suruh ngopi terus karyawannya Kota Tony.
0: Baik,
4: biar nggak kayak apa namanya burung terkukul, merinding-merinding. Ya itu Pak Herga, terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama.
4: Salam
0: Pak Nyoman. Baik, terima
4: sehat
0: kasih.
4: Sehat selalu, berjumpa kembali.
0: Sehat selalu juga ya Bapak, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Baik ya Sedulur Cakra, itu tadi Pak Nyoman yang berada di Pare Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Polres Nganjuk kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Dalam waktu sehari, Satuan Reserse Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkotika di lokasi berbeda dan mengamankan 3 orang yang diduga terlibat sebagai pengedar. Pengungkapan pertama dilakukan pada Minggu 19 Juli 2026 sekitar jam 4 sore di wilayah Kecamatan Tanjung Anom. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 2 terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa sabu yang diduga siap diedarkan. Dan dari hasil pemeriksaan awal, keduanya diduga memiliki peran dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Nganjuk. Beberapa jam kemudian, Satres Narkoba kembali melakukan penindakan di lokasi yang berbeda. Seorang pria kembali diamankan bersama barang bukti narkotika yang diduga akan diedarkan. Penangkapan kedua ini merupakan hasil pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan petugas terhadap aktivitas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nganjuk. Selain mengamankan 3 terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Seluruh barang bukti yang diduga kini telah diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan jenis dan berat narkotika yang disita. Baik, sedulur cakra, kita sapa dahulu yang sudah bergabung ya, Mas Kopeng di kawasan Mengkring, arus lalu lintasnya gimana ini? Halo, selamat sore Mas Kopeng.
1: Selamat sore Mas, gimana?
0: Ini melintas di Mengkring gimana Mas?
1: Ya, Mengkring ini tadi, Mengkring rame lancar Mas.
0: Rame lancar, oh gini. Untuk cuaca sendiri gimana Mas?
1: Untuk cuaca ini orang anginnya sepoi-sepoi.
0: Iya, anginnya enak ini ya. Ini tujuannya kemana Mas?
1: Ini tadi rutenya Caruban balik ke Jombang Mas.
0: Oh iya. Sampai
1: exit Bandar.
0: Oh iya. Ini berarti pulang.
1: Ya, pulang.
0: Sama Mas Azril juga.
1: Lancar Mas. Apa?
0: Sama Mas Azril.
1: Mas Azril kirim dek Gresik Mas.
0: Oh iya, baik.
1: Dewe balik ayah.
0: Gege. Baik, Mas Kopeng ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
1: Ampun itu aja Mas.
0: Oh gege. Baik, terima kasih Mas Kopeng yang sudah bergabung. Dan selamat ya, melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedulur cakra, itu tadi ya Mas Kopeng dengan rute Caruban ke Jombang dan melintas di kawasan Mengkring, arus lalu lintasnya ramai dengan dominasi kendaraan besar serta cuaca juga cerah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi ke Dante.
1: Erga menanggapi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Lamongan, ternyata korbannya kan seorang pelajar 16 tahun.
0: Benar.
1: Masih di bawah umur tapi sudah mengendarai sepeda motor ya.
0: Iya.
1: Ini dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk juga kembali mengingatkan masyarakat, Erga, bahwa usia minimal untuk mengendarai sepeda motor adalah 17 tahun. Dan ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas, di mana seseorang baru diperbolehkan berkendara setelah berusia 17 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Yeah. Kemarin kita juga tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, yang menyampaikan bahwa anak yang masih berusia 16 tahun atau di bawahnya belum boleh mengendarai sepeda motor di jalan raya. Selain memenuhi syarat usia, calon pengendara juga wajib memiliki KTP, lulus pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan berkendara yang memadai demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya. Dari Salantas Polres Nganjuk juga mengimbau para orang tua agar tidak memberikan izin kepada anak yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor. Pengawasan dari keluarga dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur, sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Nganjuk dan juga daerah lainnya, Erga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila. Geser ke Erika.
2: Saya terima update dari Bapak Erwin Pamrihasta. Beliau merupakan Kasih Pengendali Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 19 Juli 2026, kami di Gatekeeper Radio Cakra Krishna menerima laporan dari Seru Cakra, ada sebuah pohon dengan kondisi yang dinilai mengkhawatirkan.
0: Kenapa?
2: Terutama saat musim kemarau disertai dengan angin kencang, karena tinggal separuh gitu ya untuk batang pohonnya. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, ini akan membahayakan pengguna jalan yang melintas atau mungkin warga sekitar yang beraktivitas di lokasi sekitar. Hari ini Selasa 21 Juli 2026 pohon tersebut telah ditangani oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nganjuk dengan melakukan penebangan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk Seru Cakra yang juga sudah berperan aktif menyampaikan informasi, dan semoga kolaborasi antara masyarakat dan instansi terkait ini terus terjalin untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga nyaman. Lokasinya itu berada di Jalan Panglima Sudirman atau Simpang 4 Terminal Lama Nganjuk, masuk wilayah Mangundikaran Nganjuk ya. Jadi Seru Cakra kalau mungkin menjumpai adanya kondisi yang sama seperti yang dilaporkan beberapa waktu lalu, ini mungkin mengalami keroposan atau mungkin sudah rawan apabila terkena angin yang kencang, takut roboh dan menimpa masyarakat yang ada di sekitar lokasi, bisa Anda kabarkan dengan kami ya, baik wilayah Nganjuk maupun juga Kediri, Jombang dan sekitarnya, agar nanti kami bantu teruskan ke dinas terkait agar segera tertangani. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sahid, melintas di jembatan Kedondong Nganjuk dari wilayah Bagor akan menuju ke wilayah Kertosono. Sepanjang perjalanan untuk jalur yang dilalui kabarnya ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas, cuaca juga cerah. Mengkreng turut dikabarkan juga oleh Mas Dani yang melintas di sana. Wah, banyak kendaraan besar ya yang melintas di jalur tersebut. Harap hati-hati, terutama saat melintas di perlintasan. Ini jangan lupa pelankan laju kendaraannya. Cuaca dikabarkan juga cerah, Erga.
0: Terima kasih Erika Dwi yang sebelumnya ada Dandi Danila di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan Besutan. Sebelumnya disebut Lerok dan kemudian Ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga

0: Baik, Sedulur Cakra, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung, Bapak Joko Suparno ini yang di Ngawi. Halo, selamat sore Pak Joko.
1: Selamat sore kembali Mas Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Joko kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Gimana Mas kabar soal?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini lagi apa Pak ini Pak jenengan?
1: Ini lagi nyantai-nyantai Mas.
0: Oh, santai-santai ini ya. Cuaca cerah. Ini untuk arus lalu lintas di kawasan Bapak seperti apa Pak?
1: Kalau kawasan di wilayah Gudang antara Jalan Prasetyo yang mau mengajak ke Gudang Lepong itu sangat sangat relatif aman terkendali. Dan sesaat kadang ada itu mobil molen yang membuat bahan baku cor untuk sekolah rakyat.
0: Benar. Untuk cuaca di sana gimana Pak?
1: Cuaca sih aman-aman saja ini. Anginnya terlalu kenceng banget
0: ya. Dari pagi tadi Pak anginnya kencang itu. Atau dari kemarin malam ya?
1: Iya Mas, gimana?
0: Angin kencang itu loh dari kemarin malam.
1: Betul, betul sekali. Ini paling dominasi untuk lalu lintas paling sepeda motor karena kan
0: pulang kerja.
1: Banyak yang lagi pulang. Enggak, pulang yang dari sekolah SMA.
0: Iya, pulang sekolah ya, benar.
1: Ya, betul. Nah itu sebentar lagi atau jam 4, setengah 4 baru itu dari karyawan SAI itu baru ada pulang semua.
0: Iya, dari SAI ya. Benar.
1: Betul Pak.
0: Baik Pak Joko, ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
1: Gitu aja untuk para yang di rumah, kalau bisa listriknya itu kalau yang nggak berguna nggak usah dipakai. Ini kan rawan terlalu banyak konsleting.
0: Benar.
1: Dan karena di Gundang kemarin 3 hari ini kan ya ada juga kebakaran di kira-kira dari rumah saya mungkin hanya 100 meter nggak salah.
0: Iya. Akibat korsleting ya Pak?
1: Iya korsleting. Jadi nggak ada yang tahu Mas. Mungkin jam setengah 10.
0: Gini.
1: Iya Mas. Baik. Makanya kita untuk peringatkan supaya kalau nggak tidak berguna listrik lebih baik
0: dimatikan saja.
1: Lebih dicabut atau apa? Itu lebih untuk aman kita sendiri Mas. Jadi itu aja Mas untuk dari kami, siap.
0: Baik, terima kasih Pak Joko nggih telah bergabung dengan kita dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik ya Sedulur Cakra, itu tadi Pak Joko yang berada di kawasan Gundang, Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung lagi dengan Bu Ratna. Halo, selamat sore Bu Ratna.
3: Sore, selamat sore Mas.
0: Iya, sore Bu Ratna. Ini lagi di mana Ibu?
3: Ini perjalanan dari Caruban ke Kediri.
0: Ini nyampe mana
3: tadi
0: ini?
3: Tadi itu saya lewat itu. Ini nyampe mana ya? Guyangan Mas,
0: sampai Guyangan. Iya, monggo. Mau disampaikan apa?
3: Tadi itu melaporkan ini loh, daerah Awar-Awar itu lampu apa ya, tiang lampu
0: traffic PJU light. Oh PJU
3: PJU nya itu yang pakai solar cell itu mau roboh Mas. Itu kalau mau roboh kan nanti kan nyangkut kabel apa itu kan bisa bahaya itu.
0: Sebelah kanan apa kiri jalan Bu?
3: Kalau dari deh.
0: Halo,
3: sebelah kiri. Halo, kalau dari arah Madin nih Mas.
0: Nggih. Kiri jalan nggih.
3: Siap, kiri jalan.
0: Baik. Untuk arus lalu lintas sendiri gimana, Bu?
3: ini ramai lancar arah ke lewat Guyanan. Baik, pada pulang kerja ini.
0: Oke. Baik, untuk cuaca sendiri juga gimana Bu di kawasan Guyangan ini?
3: Panas.
0: Tapi kan ada angin panas. Ya. Tapi kan ada angin juga ya, Bu.
3: Iya, tapi kan anginnya berdebu, Mas. Enggak enak.
0: Benar, benar. Baik, Ibu Ratna, mau ada informasi tambahan yang mau disampaikan lagi, monggo.
3: Sampun, itu aja penting itu, Mas, yang segera diatasi.
0: Nggih, nanti akan disampaikan ke pihak terkait juga, Bu. Baik, Bu Ratna, monggo melanjutkan perjalanannya. Hati-hati di jalan dan selamat sore.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik ya, Sedulur Cakra, itu tadi Ibu Ratna melaporkan untuk PJU di kawasan Awar-Awar itu mau roboh dari sisi kiri jalan dari arah Madiun.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cek informasi ke Erika.
4: Nah, itu untuk lokasi yang disampaikan oleh Ibu Ratna kan berada di jalur utama ya.
0: Nah,
4: biasanya kalau di jalur utama ini kewenangan dari pihak provinsi. Namun ini tadi saya coba sambungkan ke rekan-rekan yang ada di sub Kabupaten Nganjuk agar dibantu teruskan ya ke dinas terkait. Betul, ya, kalau memang PJU di lokasi tersebut bukan dari kewenangan di sub Kabupaten Nganjuk. Itu lokasinya kan di jalur utama Nganjuk Madiun ya, tepatnya di sekitar palang pintu kereta Awar-Awar Wilangan Nganjuk. Emang saya lihat dari foto yang disampaikan oleh Ibu Ratna ini tadi posisinya itu sudah miring ya. Sudah miring, takutnya nanti kena angin kencang atau ya, mungkin ada tertabrak kendaraan gitu ya, kemudian roboh kan bisa membahayakan sekitar gitu ya. Coba nanti menunggu balasan terlebih dahulu dari rekan-rekan yang ada di sub Kabupaten Nganjuk. Apabila sudah ada balasan laporan terkait dengan peristiwa itu ya, nanti akan kami sampaikan kembali.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik ya, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 4 sore, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Dan tetap kami tunggu Anda untuk bergabung maupun berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seringu Jakra. Lepas dari jam 4 sore kali ini, kami masih menemani aktivitas Anda. Bagaimana untuk aktivitas yang Anda jalani hingga satu hari ini? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Atau mungkin Anda menjumpai adanya kendala seperti itu? Seringu Jakra juga bisa Anda sampaikan ya pengalaman Anda di hari ini kepada kami. 0852 9001061. Saya Rika, sore hari ini temani gatekeeper ada Erga serta Danti Danila. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Baik, seru Jakra di menit ke-10 lepas dari jam 4 sore. Saya coba langsung cek informasi saja, Erga.
1: Ya, informasi masuk dari Mas Hermanto. Saat ini perjalanan dari Nganjuk ke Surabaya melalui jalur bawah saja dan melintas di kawasan SPBU Balongbindo. Arus lalu lintasnya ramai lancar untuk cuaca di sore kali ini juga cerah berangin. Kemudian okay. Pak Anwar juga menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pace lancar di kedua arahnya, cuaca juga cerah. Kemudian dari Ibu Sumawati, ini dari Tulungagung menuju Kediri, melintas di kawasan SPBU Ngantru juga, arus lalu lintasnya lancar untuk dominasi kendaraan pribadi.

berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, 14 daerah itu meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto hingga Situbondo. Dari jumlah itu, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo telah menaikkan status menjadi tanggap darurat. Sementara itu, 11 daerah lainnya masih berstatus siaga darurat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim mengintensifkan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak, sekaligus menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar krisis air tidak meluas. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBD Jawa Timur Satrio Nurseno menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, BBBD bersama pemerintah kabupaten, dunia usaha hingga lembaga sosial itu telah mendistribusikan lebih dari 1 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Nah, bantuan itu disalurkan melalui 207 unit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa dan 73 dusun. Untuk menghadapi puncak musim kemarau, BBBD Jawa Timur juga telah menyiapkan anggaran 612 juta dengan estimasi 867 unit distribusi air bersih. Selain itu, disiapkan pula 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lebar terpal sebagai bagian dari kesiapsiagaan logistik. Jadi sudah ada 50 tandon, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal ya sebagai dari kesiapsiagaan logistik. Selain distribusi air bersih, BPBD memastikan untuk kesiapan armada dan peralatan pendukung, mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air yang berkapasitas besar, hingga ada juga peralatan penerangan darurat. Hal itu untuk mempercepat respon apabila kondisi kekeringan semakin meluas.

0: Tadi kabarnya juga ada kebakaran Seru Cakra di wilayah Sidomulyo masuk Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Ada sebuah kandang terbakar tadi sekitar jam 2 siang lewat 44 menit dari petugas damkar Kabupaten Kediri merapat ke lokasi. Hingga hampir 2 jam ini Seru Cakra belum kami terima kabar kembali terkait dengan kebakaran tersebut, apakah sudah selesai tertangani, sudah dilakukan pemadaman dan juga pembasahan, atau mungkin masih ada proses pembasahan maupun juga pemadaman karena prosesnya mengalami kendala angin kencang, atau mungkin juga lokasinya ini yang banyak bahan-bahan mudah terbakar ya, sehingga api bisa cepat membesar seperti itu. Anda mengetahui informasi tersebut, Seru Cakra, kebakaran kandang di wilayah Sidomulyo, Puncu, Kabupaten Kediri, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Cek informasi ke Danti.
1: Masih terkait dengan kebakaran, Erika, kita juga terima kabar dari wilayah Ngawi. Kabarnya ada sebuah rumah milik warga di Desa Ngerambe, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi yang terbakar. Memang kejadiannya minggu kemarin, sekitar jam 8, tidak ada korban jiwa. Dan setelah menerima laporan, rekan-rekan polsek setempat dan juga petugas pemadam kebakaran Widodaren dan juga dibantu warga berhasil memadamkan api sekitar jam 8 lewat 45 menit malam. Jadi kebakarannya ini malam hari, sehingga kobaran api tidak sempat meluas ke area bangunan yang lainnya. Kalau hasil penyelidikan sementara, ternyata dugaan awal dipicu korsleting listrik di dalam rumah. Dan polisi juga menemukan dugaan bahwa instalasi kabel listrik yang digunakan itu tidak sesuai standar, Kak. Iya, makanya ada dugaan hubungan arus pendek listrik sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan dalam proses penyelidikan, petugas ini mengamankan barang bukti berupa kabel bekas terbakar dan juga ada pecahan genting di lokasinya. Kemudian kalau untuk kerugian material akibat kebakaran ini diduga mencapai 60 juta rupiah. Sampai dengan saat ini dari pihak kepolisian juga masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dihimbau kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah dan juga diharap wajib menggunakan kabel dan juga perlengkapan listrik yang sudah sesuai standar. Jadi jangan sampai kejadiannya terulang kembali karena bisa membahayakan diri sendiri, keluarga maupun orang lain, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hampir setiap hari ya, Seru Cakra, kami terima kabar adanya kebakaran di beberapa wilayah. Cukup jadi pengingat untuk kita semuanya, lebih hati-hati. Kalau yang terjadi di wilayah Ngawi hari Minggu waktu lalu itu disebabkan adanya korsleting listrik di rumah tersebut. Jadi jangan lupa untuk selalu cek kelistrikan yang ada di rumah, pastikan semuanya dalam kondisi yang aman ya, Seru Cakra. Kemudian kalau memiliki tempat usaha pun juga harus diperhatikan kelistrikannya, dicek sesering mungkin ya, agar tidak terjadi korsleting listrik, karena korsleting listrik tersebut bisa menyebabkan kebakaran yang cukup besar apabila tidak segera tertangani.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Sementara itu hari Senin malam kemarin itu juga ada kebakaran di wilayah Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kebakaran rumah hunian ya. Terjadi sekitar jam 8 malam, kami terima data lengkap dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Kebakaran rumah tersebut diduga berasal dari korsleting listrik juga yang timbul percikan api pada kabel colokan yang ada di dapur rumah tersebut. Api kemudian dengan cepat merembet ke tumpukan kayu dan pakaian serta membakar bangunan rumah itu. Kemarin diterjunkan satu mobil pemadam kebakaran dan juga ada anggota 5 orang. Api berhasil dipadamkan dan juga dilakukan pembasahan. Dari hasil penghitungan kerugian, korban mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Sementara aset yang terselamatkan 50 juta rupiah. Korban dilaporkan nihil, baik yang mengalami luka ringan, berat maupun juga meninggal dunia. Apabila terjadi kebakaran di sekitar Anda, bisa dilaporkan sesegera mungkin ya ke damkar terdekat agar tidak merembet ke bagian-bagian lain.

0: Seru Jakra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menandatangani keputusan Presiden pengangkatan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Kuntadi akan duduk sebagai Jampitsus menggantikan Febri Ardiansyah yang saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi. Pras sebelumnya mengonfirmasi telah menerima surat usulan pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus pengganti Febri Ardiansyah yang telah mengundurkan diri dan saat ini terseret kasus atau proses hukum. Kuntadi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Dalam prosesnya, Pras menyebutkan atau menyampaikan bahwa Kuntadi bersama sejumlah nama lain yang diusulkan Jaksa Agung akan melewati penilaian oleh tim penilai akhir atau TPA. Febri terjerat kasus dugaan korupsi pada Jumat 17 Juli lalu. Febri diperiksa Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut status tersangka Febri ini berkaitan dengan perkara korupsi dan TPPU As-Sabri. Ia mengatakan bahwa Febri telah tiba di gedung bundar dan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kejaksaan Agung sendiri telah menerbitkan 3 surat perintah penyidik atau sprindik baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febri. Anang menyebut penerbitan 3 sprindik baru tersebut ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari kepolisian. Ketiga sprindik itu terkait tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau Steel dan pengadaan batubara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan blackout hingga perkara As-Sabri. Selain Febri, dalam kasus ini penyidik juga menetapkan Don Rito selaku pihak swasta sebagai tersangka. Don Rito diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sementara Febri ini diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT As-Sabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus berjumlah 9 jaksa senior yang mayoritas pernah bertugas di KPK. Para jaksa itu disebut tidak bersikap resisten atau menolak kasus korupsi yang menjerat Febri. Untuk berita nasional lainnya, Seru Jakra bisa Anda simak juga melalui website kami cakrakrisna.com.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seru Cakra, jadi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin itu mengajukan Kepala Badan Pemulihan Aset atau BPA Kuntadi untuk mengisi posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Nah, pengajuan itu dilakukan Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto setelah Febri Adriansyah mundur dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan ada pengajuan nama Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang baru. Ia mengatakan surat itu diterima pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Dan hari ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan menandatangani keputusan Presiden pengangkatan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Rucakra. Jadi Kuntadi akan duduk sebagai Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah yang kini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

0: Ke gatekeeper Danti.
1: Ada Kang Zen at Erika, bangun tidur keturus ngegas makan di mana ya enaknya? Oh, ini tanya referensi tempat makan kah?
0: tanya tempat makan sore-sore gitu tadi ini ya, sambil nyore gitu.
1: Betul,
0: Kang Zen ya.
1: Betul, Kota kah yang Nanju enak kota. Dimana?
0: Pengen makan apa ini Kang Zen?
1: Saking banyaknya sampai
0: saking
1: bingung.
0: Banyaknya bingung, betul.
1: Iya, ini tadi beliau juga melintas di dalam kota Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Kondisinya aman, lancar.
0: Kondisinya
1: anginnya
0: aman,
1: yang
0: lancar.
1: Kenceng bikin badan greges sih.
0: Oh, wah. Terus greges-greges seperti ini pengennya makan yang berkuah atau enggak ini Kang Zen?
1: Kayaknya yang berkuah enak ya. Soto yang enak kah? Atau mungkin makanan
0: kemarin
1: apa ya?
0: Kemarin sudah makan soto.
1: Oh, sudah.
0: Ini tanggal berapa ya? Kang Zen makan soto itu juga langganan saya. Kang Zen sudah makan di sana. Masa makan di sana lagi Kang Zen? Soto.
1: Soto lagi.
0: Soto
1: Kang
0: ayam
1: Zen.
0: Lagi.
1: Mau enggak kira-kira? Atau mungkin nanti deh kalau ada referensi lain kita sampaikan
0: kita
1: sama
0: sampaikan,
1: Kang Zen.
0: Betul. Iya, betul. Kira-kira Kang Zen juga mungkin sudah ada pilihan bisa disampaikannya nanti.
1: Masih
0: ya.
1: Masih mengetik ini kita
0: masih
1: tunggu
0: mengetik.
1: Dulu ya, Kak.
0: Okay.
1: Kemudian Erika, kita juga terima laporan dari rekan-rekan damkar khususnya dari Bapak Faisal Huda Asari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri. Tadi kita itu kan sempat konfirmasi ya terkait dengan kebakaran rumah, dan kita sebelumnya juga sudah dapat laporan lengkapnya. Ini beliau juga ikut menyusulkan laporan lengkap beserta dokumentasi bahwa di Kediri lagi-lagi terjadi kebakaran. Lokasi tepatnya ada di wilayah Dusun Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Harap waspada kalau dari foto ludes terbakar. Apinya gede banget kah? Ini sampai membubung tinggi bagian atap, semuanya juga hangus ya untuk kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Pare, Kediri. Info lainnya, BMKG Nganjuk tadi jam 4 sore lewat 29 menit. Di 12 km barat Pacitan Jawa Timur, kedalaman 9 km, sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudo 2,4. Sampai dengan di menit ke-37, ini belum ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan, mengingat magnitudo gempa juga relatif kecil 2,4 saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra yang ada rekomendasi ya, sore-sore seperti ini enaknya makan berat apa juga bisa disampaikan ya. Mungkin bisa jadi referensi juga nanti untuk Seru Cakra yang sore ini sedang muter-muter cari makan sore atau akan muter-muter cari makan malam.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah sampai mana Seru Cakra untuk perjalanan Anda di sore hari ini? Kabarkan selalu ya dengan kami ke Gatekeeper Danti.
1: Wah, Kang Zen tadi kan bingung ya, kayak masa nyoto lagi. Ini langsung dikasih solusi sama Bapak Muhammad.
0: Apa ini?
1: Rawon. Bapak Muhammad. Monggo Kang Zen.
0: Rawon Kang Zen.
1: Rawon.
0: Ganti ya, kemarin kan sudah
1: ya,
0: soto. Iya, lo cari di jalur utama. Nanti nah, kalau langsung bablas ke Kediri kan bisa gitu loh ya.
1: Iya, monggo Kang Zen.
0: Rawonnya mantap tuh kayaknya ya.
1: Mantap banget, lengkap. Mm-mm. Ada kerupuk udang. Kebayang ya, badan gede-gede
0: iya.
1: Sih makan yang hangat.
0: Dagingnya tebel-tebel enggak?
1: Tebel banyak lah.
0: Apalagi yang iya. Beli Kang Zen ditambah.
1: Waduh,
0: itu nanti
1: nih, nanti sampai membumbung tinggi dagingnya ya.
0: Sampai bingung mana nasinya
1: iya,
0: gitu.
1: Mana lauknya ya. Terima kasih Bapak Muhammad. Ini okay. Sudah menemukan jalan keluar untuk Kang Zen ya. Kang Zen monggo ini direalisasikan. Betul.
0: Suka apa enggak ini Kang Zen rawon?
1: Harusnya suka ya Kak.
0: Harusnya suka.
1: Harusnya suka. Ini ada Bapak Yitno juga okay. Jombang Kota. Anginnya lumayan kencang, hati-hati yang alergi debu ya saat naik motor atau bersepeda. Ini betul sekali Kak.
0: Pakai masker ya.
1: Iya, harus pakai masker ya. Karena juga ada potensi itu gangguan kesehatan, infeksi
0: betul.
1: Saluran pernapasan, ISPA di musim kemarau ini karena memang anginnya kencang.
0: Anginnya kencang,
1: kering, berdebu ya. Harap waspada sedulur Cakra, jaga kesehatan. Ada Bapak Riono dari wilayah Pujon Malang. Menjelang petang hari ini meskipun di sini masih terik, terang benderang Kak. Di sana sudah mulai turun suhunya.
0: Suhunya sudah mulai turun.
1: Iya,
0: sudah mulai dingin
1: sudah
0: ya.
1: Sudah mulai dingin kembali apalagi nanti malam ya.
0: Nah,
1: terima kasih informasinya Bapak Riono. Nanti kami tunggu update-nya kembali ya Rika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada rekomendasi lain seru Cakra selain rawon mungkin yang enak dimakan sore-sore seperti ini apa kira-kira? Untuk Nganjuk cuacanya lagi panas ya, jadi sesuaikan. Kalau dingin, panas, ini kan cocok-cocokan ya untuk makanan yang kita bisa konsumsi. Kalau dingin konsumsinya apa, kalau panas konsumsinya apa gitu kan, kadang ini punya selera masing-masing. Saya mau rekomendasikan bakso gitu. Takut ini Kang Zen makan bakso apa enggak kira-kira ya. Kalau rawon kayaknya makan ya, makan rawon. Seru Cakra sore hari ini sedang nyore bersama keluarga. Tidak cari makan berat sih, cari camilan juga bisa disampaikan. Kira-kira spot kuliner mana yang Anda kunjungi kalau sore-sore seperti ini? Seru Cakra, kabarkan ya, kirim foto videonya kira-kira ramai atau tidak di sekitar lokasi. 0852 9001 061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Untuk di sekitar Mengkreng, Seru Cakra, sore hari ini banyak dominasi kendaraan muatan ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda melintas di jalur Mengkreng dan sekitarnya. Cek ke gatekeeper Danti.
1: Kalau saran dari Bapak Yidno, Erika, Kang Zain, mie nyemek yang pedes mantap. Ini kesukaan saya ini.
0: Mie nyemek ya, dikasih telur dan berbagai topping lainnya ya.
1: Aduh, kebayang.
0: Kalau mie doang ya kurang ini, Danti.
1: Kurang, ini telurnya ya minimal dua.
0: Waduh, telurnya dua sosis.
1: Iya, sosis.
0: Kalau ada bakso, ya dicemplungkan sekalian ini, gitu ya.
1: Kayaknya Bapak Yidno nggak nyaranin Kang Zain, tapi ngasih saya itu, referensi. Nanti malam mau makan apa ya?
0: Jangan gitu Pak Yidno, nanti Mbak Danti ini loh apa namanya? Aduh. Tidak sabar pulang.
1: Tidak sabar pulang, saya mau bikin mie nyemek ya sesuai referensi dari Bapak Yidno. Terima kasih banyak. Kemudian Kak, tadi baru saja kita kan bahas-bahas terkait dengan kebakaran di wilayah Kediri yang sebuah rumah di Pare Kediri terbakar.
0: Betul.
1: Ternyata sore hari ini kita terima kembali laporan ada kebakaran masih wilayah Kabupaten Kediri. Lokasinya di Dusun Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Yang terbakar kandang ayam yang tadi diupdate Erika ya.
0: Oh, tadi ada dikirim mobil pemadam yang menuju ke lokasi.
1: Betul Kak, untuk kejadiannya itu kan sekitar jam 2 lebih ya. Dan baru selesai proses pemadaman jam 4 sore lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kalau untuk kronologi, ini ternyata berawal dari salah satu staf yang melakukan pembakaran sampah. Kemudian apinya merembet, membakar di bagian penyimpanan sekam. Akhirnya terjadi kebakaran cukup besar, nihil korban, kemudian kerugian ditaksir mencapai 8 juta rupiah. Ada beberapa foto dokumentasi juga yang disampaikan oleh rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Kediri, Erika. Ini dalam proses pemadaman, di sana juga difotokan titik apinya ya. Memang ini di dekat pagar kandang, itu banyak sampah-sampah plastik yang dibakar dan itu yang menjadi sumber api kebakaran. Kemudian info lainnya baru masuk sore hari ini dari Bapak Bayu. Ini kirim sebuah foto dan juga beliau menanyakan tadi kan kita itu ya posting penanganan dari rekan-rekan DLH. Nah ini beliau menanyakan kira-kira cara laporan ke DLH bagaimana.
0: Lapor ke kami dulu. Betul, juga tidak apa-apa ya Danti ya.
1: Lapor ke kami juga boleh kalau terkait dengan mungkin ada traffic light yang tertutup pohon, kemudian ada pohon yang perlu dipangkas atau ditebang, itu boleh lapor ke kami. Nanti akan kita teruskan kepada rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jadi kalau mungkin Seru Cakra menjumpai adanya pohon dengan kondisi yang mengkhawatirkan ya, rawan roboh saat diterjang angin kencang atau mungkin juga akarnya sudah tidak kuat, nanti kalau ada hujan deras secara terus-menerus bisa membuat pohon tersebut tumbang, bahayakan warga yang ada di sekitar, bisa Anda laporkan ke Cakra Krishna dengan mengirimkan foto, video, beri keterangan sedetail mungkin ya, kemudian nanti akan kami bantu teruskan ke Dinas Lingkungan Hidup wilayah setempat agar segera terlusuri Seru Cakra, agar tidak menelan korban ya, baik korban luka bahkan kefatalan mungkin korban meninggal dunia, seperti itu bisa dilaporkan ke Cakra Krishna, silakan di 0852 9001061. Sementara itu Seru Cakra, terkait dengan kebakaran kandang ayam di Sidomulyo, Puncu, Kediri, ya tadi sudah selesai dilakukan penanganan ya oleh rekan-rekan damkar yang ada di Kabupaten Kediri. Kerugian mencapai 8 juta rupiah. Kerugiannya berawal dari salah satu staf usaha tersebut melakukan pembakaran sampah, kemudian api dengan cepat merembet membakar bagian penyimpanan sekam. Jadi ini tadi bahkan dari petugas damkar melakukan pemadaman itu sedari jam 14 lewat 40 menit dan selesai di jam 16.05 atau jam 4 sore lewat 5 menit ya. Untuk lengkapnya informasi tersebut bisa Anda cek ulang melalui akun website kami di cakrakrisna.com.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Erga serta Danti Danila. Kabarkan ya, Seru Cakra, untuk bagaimana kondisi di wilayah Anda. Lepas dari jam 5 sore, apakah kepadatan sudah mulai terjadi di jalur yang Anda lalui? 0852-9001-061, Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Nariah CA Gester Telaten ya, mengonsumsi herbal Nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Gatekeeper dan tim
1: Bapak Riono, kalau tadi kita bahas makanan yang hangat, berkuah, ini beliau ngasih selingan yang seger-seger, stroberi kah? Berbuah ini, iya. Waduh, sudah mulai buah tanaman stroberi beliau. Memang kalau dataran tinggi, cocok nanam stroberi ya.
0: Tanam stroberi juga ya Pak Riono,
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Ini jadi pengen petik stroberi di
0: petik stroberi di tempatnya Pak Riono aja Danti.
1: Iya, kata
0: disana
1: beliau.
0: Kan banyak pilihannya,
1: betul,
0: juga ya.
1: Kata beliau monggo kalau ke Pujon mampir, dipersilakan Kru
0: Tapi,
1: Cakra.
0: Tapi ini loh, nanti kita metik yang lainnya juga loh Pak Riono.
1: Sama yang apa itu namanya?
0: Andewi. Andewi, jeruk Andewi. Wah. Ya. Atau apa itu?
1: Andewi itu yang kayak selada.
0: Oh, selada.
1: Iya, ada jeruk.
0: Saya kira Andewi itu jeruk. Oh. Iya, nanti
1: sayuran.
0: Kita metik yang lainnya gimana Pak Riono?
1: Waduh, ini boleh atau tidak ya kira-kira nanti habis kalau kita kesana semuanya ya.
0: Kita panen,
1: iya,
0: kita bantu panen tapi dibawa pulang ya Pak.
1: Tapi dibawa pulang, Bapak Arif langsung respon gas ke Pujon.
0: Gas ke Pujon ini yang yang akan nganter kita ya.
1: Iya, transportasi ya, ini langsung gas saja.
0: Okay.
1: Sementara itu ini masih ada telepon kah? Kita sambung nanti ya.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kabar telepon ya, sudah ada Pak Tamin. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Erika Tani.
0: Iya Pak Tamin, bagaimana kabarnya sore hari ini?
4: Dari sawah, mandi, nyantai, nyetel Cakra Krishna.
0: Alhamdulillah, sehat berarti ya kalau seperti itu.
4: Sehat Mbak, penjenengan juga sehat dok.
0: Alhamdulillah Pak Tamin sehat. Cuaca di kandangan bagaimana Pak?
4: Oh, saat ini panas pol Mbak. Oh. Dari sawah aku botol minuman itu Mbak, air.
0: Belum ada sejuk-sejuknya ya.
4: Nanti malam mohon maaf nggak bisa on air.
0: Okay.
4: Disuruh teman pensiunan tetangga lo mas, anu Mbak, dari malam saya disuruh menerima.
0: Baik, nge. Untuk arus lalu lintas bagaimana Pak Tamin sore hari ini?
4: Lalu lintas jelas pandangan nggak ada. Telatnya Mbak, selalu rame, apalagi saat ini. Ini orang di warung sudah banyak nasi pecel, nasi soto daging, soto ayam. Rame, kuliner kandangan yang rame.
0: Tetap ramai ya, jadi harus hati-hati ya. Siap, terima kasih Pak Tamin informasinya Ge.
4: Mbak Erika,
0: okay. Sami-sami. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Untuk wilayah Kandangan Kediri cuaca cerah ya, arus lalu lintas juga sudah mulai.

0: Cuaca sudah mulai redup ya, Seru Cakra, karena sudah jelang maghrib juga. Nanti untuk wilayah Nganjuk, maghrib di menit ke 33, lepas dari jam 5 sore. Itu artinya masih ada 17 menitan lagi ya, Seru Cakra, jelang maghrib. Apabila Anda melintas di wilayah Nganjuk, bisa cari masjid musola terdekat atau cari rest area terdekat ya dari lokasi Anda saat ini. Saya ke gatekeeper Erga.
1: Iya Erga, ini harga sejumlah bahan pangan di Pasar Besar Ngawi melonjak dalam sepekan terakhir. Pedagang mengklaim kenaikan dipicu kembali beroperasinya program makan bergizi gratis atau MBG usai libur sekolah yang membuat permintaan dari pemasok ini meningkat R. Salah seorang pedagang, Rida Astutik, mengatakan lonjakan harga mulai terasa sejak pertengahan Juli. Contohnya untuk harga telur ayam

0: Beras itu naik dari Rp20.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Sedangkan ayam potong melonjak dari Rp26.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Menurut Rida Astutik, pedagang pasar dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG itu memperoleh pasokan dari distributor yang sama. Kondisi itu membuat harga di tingkat pemasok ikut terkerek. Rida menilai pemerintah perlu melibatkan pedagang pasar dalam pengadaan bahan baku MBG. Dengan begitu, distribusi dinilai lebih merata sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar tradisional. Kenaikan harga juga mulai dikeluhkan konsumen. Katmiati, salah seorang warga, mengaku pengeluaran rumah tangga semakin berat karena harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Kita beralih info arus lalu lintas yang disampaikan Pak Sujat. Ini melintas di kawasan Simpang Mengkreng, tujuan dari perjalanan dari Jombang ke Madiun. Untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng saat ini ramai lancar untuk cuaca juga mulai redup. Kemudian satu lagi dari Bu Sumini, ini melintas di kawasan Simpang Merican. Arus lalu lintasnya juga ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2, serta melaporkan cuacanya juga cerah, Erika.
1: Lanjut ke Danti. Ada Bapak Arif yang tadi juga siap meluncur ke wilayah Pujon Malangka. Ini masih bawa penumpang OTW Madiun via tol Sunset ya. Sunsetnya bagus banget.
2: Nah ini kalau perjalanan maghrib-maghrib tuh ya itu yang bagus ya.
1: Indah ke arah barat ya. Sejauh ini juga masih aman. Hati-hati di jalan Bapak Arif. Ada Kang Zen, dari sekian banyaknya rekomendasi mulai dari soto rawon, mie nyemek, ini beliau memutuskan untuk makan bakso Malang, asli Malang tapi di Nganjuk.
2: Ini bakso khas Malang tapi di Nganjuk ya.
1: Tapi di Nganjuknya sekitaran gedung Juang 45 itu loh kan.
2: Dulu ini viral sekali sampai penuh-penuh loh yang duduk di sana.
1: Iya, murah dan banyak juga.
2: Murah dan banyak. Ini berarti sesuai, sebenarnya sesuai dengan kata hati Erika yang pengen nyaranin bakso. Ternyata makan bakso bener ya.
1: Memang saat pertama itu yang paling oke, kata Kang Zen. Ya, ini beliau juga tersambung guys, silakan.
2: Oke, terima kasih dan tidak nila sebelumnya ada Muhammad Erga, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kemana telepon ya? Halo Kang Zen, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Begitu buka gerobak nyalain mesin, rasanya aku.
2: Saya tadi bilang gini ke Danti, mau nyaranin bakso, tapi Kang Zen makan bakso nggak ya kira-kira? Eh habis itu kirim foto bakso.
5: Makan bakso tidak, makan bakso tapi sangat jarang. Mie pun juga jarang.
2: Mie
5: satu
2: ayam
5: bulan tuh sekali kalau bisa.
2: Jadi apa namanya, makan cuman ya satu bulan sekali, jarang-jarang aja gitu ya Kang Zen.
5: Itu kalau bakso udah lama ini, kalau mie nyemek juga udah lama. Kali udah 3 bulan belum makan mie nyemek.
2: Aduh, makan gado-gado terus sih Kang Zen, gado-gado soto gitu ya.
5: Gado-gado soto itu rendang pun juga, rendang pun satu minggu sekali kan. Ya itulah, itu kan dokterku kan gitu nyaranginnya.
2: Jadi disarankan ya, seperti lah itu. Tertib berarti Kang Zen itu pasien yang tertib ya.
5: Lah kalau nggak tertib nanti kalau sakit ya dirasain sendiri loh kak.
2: Kadang kan juga ada pasien bandel gitu loh Kang Zen, lah makan gitu dikit.
5: Kalau aku nggak, insya Allah tertib. Aku insya Allah
2: tertib ya.
5: Kalau makan yang daging merah itu berapa kali dalam sebulan itu ku catetin gitu. Oh sudah pernah makan bakso, sudah pernah makan tanggal ini kan, ada ku catetin di Telegram bagian tersimpan menu, pesan tersimpan tak taruh di situ.
2: Waduh, sampai dicatat ini Kang Zen.
5: Iya.
2: Biar nggak lupa ya.
5: Ini ya maaf aja, kita ubah tuwir kakak ya. Jadi kan ya harus prepare sendiri kita. istri masih kerja, sedangkan aku kan sudah nggak kerja. Kalau kadang-kadang istri kan nggak tahu, misalkan aku pengen makan los apa aja kan dia nggak tahu.
2: Nggak tahu iya, cari makan sendiri di luar, makan ini makan itu nggak tahu ya, di luar pengawasan.
5: Makanya aku catetin, karena kalau sakit ya aku sendiri yang ngerasain gitu. Akhirnya ya udahlah, kalau kalau dulu usia sekakak gitu masih bandel-bandelan gitu sama istri, masih ngucing-ngutan gitu kan. Sekarang udah enggak bisa dibohongin.
2: Aduh,
5: gitu.
2: Aduh, jangan gitu Kang Zen. Ini seusia-seusia kita aja sekarang sudah samurat kolesterol loh Kang Zen.
5: Aduh, waduh, jangan dong.
2: Kebanyakan jangan. Makan enak ini kayaknya.
5: Oh, gitu ya. Kebanyakan makan MSG iya, kali ya.
2: Tapi kan kita makan tuh ya makan yang enak Kang Zen. Masa makan yang enggak enak gitu. Kalau orang, kok kolesterolnya tinggi? Tinggi, samuratnya tinggi, kebanyakan makan enak. Kita kalau nggak enak ya masa dimakan ya Kang Zen ya.
5: Iya betul, betul.
2: Aduh, tapi belum sampai ini pegel-pegel, tapi kalau dicek tinggi gitu loh Kang Zen.
5: Ya sebenarnya itu udah warning kan.
2: Warning
5: dan kita pun harus hati-hati gitu loh.
2: Iya harus hati-hati. Betul, punya keberanian untuk ngecek di usia muda itu juga sudah keberanian loh Kang Zen.
5: Aku dari dulu, kalau aku dari dulu kakak umur 25-30 udah keluarga itu udah GCU, general check up, udah general check up yang bayarnya itu mahal-mahal itu udah udah melakukan seperti itu gitu loh.
2: Rutin.
5: Aku pikir anakku banyak, anakku banyak, kalau aku sakit-sakitan gimana gitu. Jadi kan ada warningnya, jadi kan ada peringatannya gitu. Udah udah melakukan sejak dulu kakak usia 30-an gitu ya udah aku udah rajin
2: udah. Sudah rajin cek ya.
5: Kadang orang kan takut di check up itu GCU, general check up gitu, dia kan takut. Kalau aku enggak, ya udah GCU aja gitu.
2: Nanti kalau tinggi gimana? Tidak apa menerima kenyataan kalau harus menjauhi makanan-makanan itu loh Kang Zen.
5: Iya. Kalau aku ya udah, misalkan nggak boleh makan ya udah nggak makan.
2: Ya udah nggak makan ya untuk kesehatan.
5: Konsekuensi konsekuensi mau ikut general check up ya harus seperti itu. Kalau aku ya konsekuen, karena ngajarin anak-anak untuk konsekuen ya aku harus benar-benar konsekuen gitu. Kan dulu aku sering ngajarin anak-anak untuk konsekuen, tanggung jawab dan lain sebagainya.
2: Dengan pilihan ya.
5: Akhirnya aku juga harus berani. Akhirnya aku harus nyontoh, nggak omdo gitu, nggak omdo gitu.
2: Iya. Harus memberikan contoh ya. Anak-anak itu kadang kalau dikasih tahu gini tapi orang tuanya nggak gitu, ayah aja lo nggak gitu gitu kadang.
5: Kalau anak-anak itu apa yang dilakukan ayahnya ya dia akan meniru,
2: ikut niru gitu Kang Zen ya.
5: Gampangnya aja, papanya aja nggak sholat, anak-anaknya pasti nggak sholat,
2: ikut ya.
5: Papanya nggak puasa, anak-anaknya ngikut nggak puasa, itu gampang banget,
2: gampang banget. Meskipun juga ada kok yang tidak nyontoh gitu ya Kang Zen ya, tetap di jalurnya. Pasti peran ibunya, peran mamahnya ini yang
5: iya,
2: luar biasa.
5: Pasti. Tapi anak-anak itu perlu contoh real biasanya. Kalau orang di rumahnya aja seperti itu, ya ayah ibunya seperti itu, anaknya juga akan melakukan seperti itu.
2: Betul, contoh yang ada di depan mata. Sekarang melintas di mana Kang Zen?
5: Ini masih di Gedung Juang kan, nelpon kakak.
2: Oh
5: jadinya
2: iya, belum masih perjalanan.
5: Kalau aku belum.
2: Jadi masuk gerobak langsung radio, kemudian on air dulu sebelum jalan.
5: Aku kalau kalau nelfon kan biasa berhenti juga kakak. Jadi kan iya,
2: demi
5: banyak
2: keamanan
5: 90%
2: ya.
5: Banyak berhentinya. Iya.
2: Banyak berhentinya. Ini nanti mengarah ke alun-alun Nganjuk, ke Maji Jami atau pulang Kang Zen?
5: Sepertinya mengarah ke pilihan yang pertama di tempat angkalan tadi. Ini udah mau maghrib.
2: Mau maghrib betul, menit 33 nanti ya. Hati-hati Kang Zen, terima kasih.
5: Terima kasih
2: kakak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra. Jelang maghrib, kadang kendaraan ini melintas cukup kencang-kencang di beberapa ruas jalur, terutama di jalur utama ya, banyak kendaraan roda 4, kemudian kendaraan besar juga. Apabila akan mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan cukup ruang ya, Seru Jakra. Kemudian juga tidak ada pengendara lain dari rawan arah. Sementara itu untuk kondisi di wilayah Nganjuk Kota, Seru Jakra, di hari ini kondisinya juga cukup bersahabat, cuacanya bersahabat, arus lalu lintas pun juga cenderung lancar di beberapa titik. Namun yang perlu Anda perhatikan mungkin di jalur yang kanan-kirinya banyak UMKM ya, itu pasti pembelinya di jam-jam segini juga cukup ramai, jadi pelankan kecepatan Anda, seperti di sekitar alun-alun Nganjuk, kemudian juga di sekitar RSUD Nganjuk, depan RSUD itu kan juga banyak yang jualan ya, Seru Jakra, kemudian di Jalan Barito, nah itu kemudian juga di sekitar mungkin kantor pos ya, kantor pos Nganjuk itu juga banyak, sekitaran alun-alun itu banyak pedagang UMKM yang jualan. Jadi aktivitas keluar masuk kendaraan di jalan raya itu cukup ramai, harap diperhatikan dan juga hati-hati.
1: Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini ya, Selasa 21 Juli 2026. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati untuk Anda yang saat ini berkendara maupun juga mengemudi. Sudah 3 hingga 4 jam berkendara, jangan lupa untuk istirahat dulu sebentar ya. Istirahat dulu, cari rest area terdekat untuk sekedar mungkin tidur, makan malam, cari camilan malam. Seperti itu. Yang penting kondisi tubuh kembali fresh dan juga bisa digunakan kembali untuk perjalanan. Ada yang diajak gantian juga gantian ya Seru Cakra. Tapi kalau nggak ada yang diajak gantian untuk berkendara atau mengemudi ya istirahat, ini untuk solusinya. Banyak kami terima kabar adanya insiden lalu lintas itu disebabkan adanya human error. Jadi pengendaranya mengantuk, pengemudinya mengantuk, hingga kemudian banting setir ke kanan, ke kiri, melibatkan kendaraan lain seperti itu ya. Dan bahkan terjadi kefatalan, ada korban luka, korban meninggal dunia, akan merugikan Anda dan juga orang lain. Harap diperhatikan ya, Seru Cakra. Laporkan kepada kami apabila Anda untuk saat ini mungkin menjumpai adanya insiden lalu lintas, atau mungkin juga saat ini yang banyak terjadi itu kebakaran ya, karena musim kemarau jadi rawan terjadi kebakaran. Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Baik Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang, saya selalu.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana petang hari ini, apakah sudah mulai dingin untuk wilayah Anda, apalagi yang tinggal di daerah pegunungan? Anda bisa tambahkan informasi terkini bersama saya Danti Danila, bersama rekan-rekan gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Erga melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro, ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tepatnya ada di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Sedulur Cakra, terkait dengan pembagian beras di wilayah Wagir Malang, di ujung telepon sudah tersambung dengan relawan kami, Bapak Tamin. Assalamualaikum, selamat petang. Oh, masih belum tersambung. Baik, nanti kita coba sambungkan lagi. Sudah, rekan-rekan, coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat petang, Bapak Tamin.
1: Selamat petang, Mbak Dani.
0: Selamat petang, apa kabar, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kabar sehat, baik, berbahagia, Bapak Tamin.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, senang kami dengarnya. Bagaimana, Bapak, program kali ini di bulan Juli, boleh disampaikan? Silakan.
1: Alhamdulillah, lancar. Pembagiannya tadi jam 5.
0: Jam 5 sore, ini berarti ada berapa orang, Bapak, tadi yang menerima?
1: Ada 10 kakak, Pak.
0: 10 kakak, masing-masing kakak dapat apa saja, Bapak?
1: Mau masing-masing kakak dapat sembako.
0: Dapat sembako, beras. Berapa banyak, Bapak, per orangnya atau per kakaknya?
1: 5 kilo.
0: 5 kilogram per kakak, alhamdulillah. Ini semuanya pasti senang ya, Bapak, antusiasnya tadi.
1: Senang, selalu senang. Selalu senang
0: karena ini juga program rutin setiap bulannya ya, Bapak.
1: Nah, betul.
0: Iya, betul, Pak. Baik. Berarti kalau tadi pembagian mulai jam 5 itu biasanya langsung pulang atau masih ngobrol-ngobrol lama sama penerima manfaat, Bapak?
1: Kalau penerimanya saya kumpulkan, lalu okay, saya foto,
0: okay,
1: kirimkan ke nah, lalu saya video.
0: Oh gitu, terus ya, habis itu kembali ke rumah masing-masing.
1: Ya, kalau terima kasih kepada okay, Cakra Krishna.
0: Oh, pesan dari mereka. Amin, kita juga senang, semoga program ini terus berlanjut, menebar banyak manfaat, Bapak ya.
1: Ya.
0: Ada tambahan buatan Bapak Tawin yang ingin panjenengan sampaikan, atau mungkin tadi ada pesan-pesan yang dititipkan?
1: Kalau saya pribadi sih, semoga Krishna selalu sukses jaya.
0: Amin.
1: Dan semua sehat semua gitu.
0: Amin
1: aja.
0: Amin, doa baik yang sama juga. Terima kasih banyak Bapak Tawin selaku relawan penyalur program sosial Krishna FM Group, Bapak Angge. Kami tunggu info bulan depan kembali mengudara. Iya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat petang. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Senang sekali menerima kabar dari wilayah Malang, Sedulur Cakra. Ini tadi kita tersambung dengan Bapak Tawin. Beliau ini merupakan relawan penyalur program sosial Krishna FM Group. Perlu Anda ketahui bahwa program ini memang rutin ya, setiap bulannya di pertengahan bulan dari Cakra Krishna dan juga Krishna FM Group pastinya didukung penuh oleh Herbal Naria.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Petang hari ini sudah jam 6 petang lewat 21 menit. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Siswiana. Tadi melaporkan ada pohon yang di depan rumahnya itu loh membahayakan, dan rantingnya besar, patah melintang di jalan seperti itu. Ini tadi sudah kami teruskan juga Danti kepada Bapak Erwin Pamrihasta, kasih pengendali kerusakan dan pencemaran lingkungan dari DLH Kabupaten Nganjuk. Jadi dari Ibu Siswiani tadi disarankan untuk membuat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kecuali urgen seperti laporan Cakra Krishna kemarin ya, itu bisa langsung di tangani seperti itu. Kalau yang ada di depan rumahnya Ibu Siswiana ini tadi, kata Pak Erwin harus ada surat permohonan seperti itu. Jadi harus melakukan atau membuat surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup agar dari pohon yang ada di depan rumahnya Ibu Siswiana tadi bisa dibantu untuk dirapikan seperti itu ya. Kemudian beralih ke informasi lain, saya terima juga ini tadi disampaikan oleh nomor belakangnya 972 menanyakan apakah ada kebakaran di wilayah Kertosono ya Danti. Tadi kabarnya memang betul ada kebakaran di wilayah Kertosono, tapi saya juga belum mengetahui pasti yang terbakar ini apa. Coba nanti dikomunikasikan ya dengan rekan-rekan yang ada di Damkar Nganjuk Siaga. Karena di grup Damkar Nganjuk Siaga ini juga belum ada laporannya seperti itu ya Danti. Belum ada yang melapor atau mungkin dari pihak Damkar ini sudah memberikan info awal ya, ini belum ada sama sekali. Jadi kalau memang seru Jakarta, warga Kertosono pun juga bisa menambahkan ya informasinya terkait dengan kabar kebakaran di wilayah Kertosono Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Erga.
2: Iya Danti, ada informasi kecelakaan lalu lintas lagi ini.
0: Di mana Erga?
2: Ini di Lamongan, Solopuro ini, yang melibatkan dua truk, terjadi di Jalan Laren Brondong.
0: Hari
2: tepatnya,
0: ini ya?
2: Benar. Tepatnya di Desa Dadapan, Kecamatan Solopuro, Kabupaten Lamongan pada Selasa hari ini sekitar jam 10:30 tadi. Peristiwa tersebut itu melibatkan truk kol diesel bernomor polisi S8353JB yang dikemudikan KR 38 tahun warga Kecamatan Solopuro dengan truk box bernomor polisi W8773JA yang dikemudikan MZ 20 tahun warga Kabupaten Tuban. Dan berdasarkan hasil penyelidikan awal, truk box yang melaju dari arah utara ke selatan itu diduga hilang kendali hingga oleng ke kanan dan bertabrakan dengan truk kol diesel yang datang dari arah berlawanan. Akibat benturan tersebut, pengemudi truk box mengalami luka pada kaki kanan dan segera mendapatkan perawatan medis. Kedua kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan dengan estimasi kerugian material sekitar 10 juta rupiah. Dan usai menerima laporan, personel Polsek Solopuro bersama unit Gakum Satlantas Polres Lamongan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas mengevakuasi korban ke rumah sakit, melaksanakan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat guna memperlancar arus lalu lintas dan memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman dan kondusif Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Erga. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. We'll be right back.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur Cakra, petang hari ini kita terima info kabarnya ada kebakaran di wilayah Kertosono Nganjuk. Namun belum tahu ya Kertosono mana, karena wilayah Kertosono juga lumayan luas. Kemudian untuk objek yang terbakar ini apa, kami juga belum terima info lengkapnya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Untuk Anda mungkin yang mengetahui, Anda bisa tambahkan informasi 0852-9001061. Sementara itu, terkait dengan perakiraan kondisi gelombang air laut, untuk 2 hari ke depan, di ujung telepon sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya. Ada Bapak Fajar, kita sapa, selamat petang.
1: Ya, selamat petang Mbak Danti.
0: Selamat petang, salam sehat berbahagia Bapak Fajar.
1: Oke, Mbak.
0: Iya. Ini sehat Bapak ya kabarnya, ya. Karena kita kok agak flu semua di sini.
1: Alhamdulillah ini sehat semua Mbak.
0: Alhamdulillah, senang kami dengarnya kalau rekan-rekan di sana sehat semuanya Bapak ya. Baik, Bapak izin mohon bantuan info, ini terkait dengan perakiraan kondisi gelombang air laut ya untuk 2 hari ke depan. Ini kira-kira pantauan dari rekan-rekan BMKG Maritim bagaimana Bapak, boleh disampaikan monggo?
1: Iya Mbak Danti, jadi untuk perakiraan kondisi gelombang laut 2 hari ke depan kami perkirakan di Laut Jawa utamanya ini sebagian besar cenderung aman, kurang dari 1,5 meter, dan kondisi ini cukup aman untuk aktivitas baik itu pariwisata maupun nelayan maupun aktivitas kapal. Nah, namun memang untuk beberapa wilayah ini kita pantau ada yang gelombangnya lebih dari 1,5 meter ya, meskipun ini untuk aktivitas masih diizinkan, namun untuk kapal-kapal besar itu masih diizinkan, namun kondisinya cukup menjadi kewaspadaan. Nah, wilayah-wilayah yang menjadi kewaspadaan tersebut itu ada di sekitaran perairan Masalembu, terus di perairan sebelah utara Bawean, serta di perairan Kangean atau lebih tepatnya di sebelah timurnya Pulau Madura. Itu untuk Laut Jawanya Mbak Danti. Sedangkan untuk di selatan Jawa Timur ini masih seperti biasa kewaspadaan ketinggian gelombang berada pada kategori sedang antara 2 hingga 2,5 meter. Nah, itu ini mulai dari perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar sampai di Banyuwangi. Ini ketinggian gelombang dalam 2 hari ke depan itu masih berada dalam kategori sedang. Nah, namun memang untuk tren hingga 5 hari mendatang ini bagian besar wilayah perairan memang akan mengalami peningkatan. Nah, jadi hampir sebagian besar wilayah perairan itu nanti ketinggian gelombang bisa mencapai lebih dari 1,5 meter, baik itu di Laut Jawa maupun di perairan Madura seperti itu. Sedangkan untuk di selatan Jawa ini ketinggian gelombang bisa mencapai lebih dari 2,5 meter dalam 5 hari ke depan.
0: Baik, ini berarti kalau untuk gelombang paling tinggi ini memang yang jadi langganan tetap selatan Pulau Jawa Bapak ya, perairan selatan nggih?
1: Iya betul Mbak. Okay. Jadi karena memang kondisi angin timuran saat ini masih cukup kuat, sehingga memang kondisi gelombang di selatan Jawa Timur pada saat musim kemarau ini memang sudah langganan menjadi gelombang cukup tinggi seperti itu. Meskipun saat ini berada dalam kategori sedang.
0: Baik, Bapak mohon izin, kan gelombang ini juga salah satu faktor pengaruhnya dari kecepatan angin. Nah, kalau sampai dengan 2 hari ke depan ini kira-kira kecepatan angin minimum maksimumnya berapa Bapak?
1: Iya, kalau misalnya untuk kecepatan angin rata-ratanya itu kalau misalnya untuk di Laut Jawa itu berada pada kisaran 5 hingga 15 knots dan ini masih normal untuk di wilayah perairan ya. Namun untuk di wilayah selatan Jawa Timur ketinggian gelombang dapat mencapai antara 7 hingga 25 knots. Dan ini meskipun ini kelihatan cukup tinggi, tapi ini sudah menjadi kewajaran untuk di wilayah selatan Jawa Timur seperti itu.
0: Baik, ini berarti warga pesisir sudah terbiasa ya.
1: Ya, ya kalau misalnya untuk warga pesisir yang memang sudah biasa beraktivitas ini sudah cukup menjadi kebiasaan. Namun untuk wisatawan atau
0: Wisatawan.
1: masyarakat yang akan mungkin yang akan berlibur ke pantai selatan, nah ini mohon agar lebih diperhatikan kondisi
0: Baik.
1: kondisi anginnya. Jadi meskipun berlibur kondisi cuacanya aman, tapi mohon untuk menjauhi wilayah perairan. Kalau bisa hindari daerah-daerah yang gelombangnya tinggi, yang karena memang tidak disarankan untuk di wilayah selatan Jawa Timur ini untuk sampai bermain berwisata atau sampai berenang seperti itu memang tidak disarankan seperti itu.
0: Baik, Bapak tadi disampaikan kisaran 5 sampai 15, ada yang 17 knot juga.
1: Betul.
0: Ini boleh disampaikan kira-kira kalau dalam satuan kilometer per jam, Bapak. Nanti
1: Ya.
0: siapa tahu ada
1: Oh,
0: masyarakat
1: betul.
0: yang pengen tahu ini
1: Betul.
0: 17 knot ini seberapa
1: Oh
0: cepatnya anginnya,
1: iya.
0: Bapak?
1: Iya. Jadi kalau misalnya 17 knots itu kisaran jadi tinggal dikalikan 2 aja, Mbak.
0: Oh,
1: Iya. Jadi
0: dikalikan
1: kalau
0: 2
1: misalnya
0: caranya.
1: betul betul. Nah,
0: Oke.
1: bayangannya mana? Jadi ini yang memang perlu menjadi hati-hati kepada masyarakat. Meskipun kita sampaikan 5 sampai 15 knots, tinggal dikalikan 2 kan berarti kurang lebih sekitar 10 sampai 30 knots. Nah, bayangannya mungkin kalau misalnya kita naik motor sekitar kecepatan 30 knots kan seperti seolah-olah tidak ada apa-apa ya. Oh, biasa saja. Nah, namun kondisi ini bisa berubah menjadi lebih lebih berbahaya seperti itu jika ini terjadi pada angin di permukaan. Karena kalau misalnya kita naik motor kan, mohon maaf ini analoginya, kalau misalnya kita naik motor kan hanya hanya sebagian kecil angin yang menghempas tubuh kita, jadi tidak terlalu
0: Betul.
1: terasa. Namun pada pada saat kondisi di lapangan, kondisi alam itu hampir semua wilayah, hampir semua pada sebuah area yang luas itu kecepatan anginnya seperti itu, ini bisa cukup kelihatan lebih kencang seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti bisa terasa lebih kencang dibandingkan perkiraan
1: Betul.
0: kita kalau naik motor
1: Betul.
0: 30 km per jam itu
1: Yeah,
0: sekian
1: betul.
0: gitu ya
1: Betul,
0: Bapak
1: Mbak.
0: Fajar.
1: Betul, betul.
0: Iya, terima kasih.
1: Angkanya
0: Ini
1: lebih
0: saya
1: kencang.
0: pribadi
1: Betul.
0: jadi bisa lebih membayangkan dengan penjelasan
1: Siap,
0: panjenengan.
1: siap. Yes.
0: Iya, Bapak kalau tadi untuk kapal-kapal besar masih
1: Betul.
0: diperbolehkan melaut, kalau
1: Betul.
0: untuk kapal yang kecil, kapal-kapal tradisional, ini masih boleh atau tidak, Bapak, khususnya yang di perairan selatan?
1: Oh ya, kalau misalnya untuk perairan selatan, terus terang saja memang ini masyarakat selatan harus diakui mereka lebih tangguh dan mereka sudah terbiasa. Nah, biasanya pada kondisi seperti ini mereka masih beraktivitas. Biasanya kalau misalnya udah di atas 2,5 meter itu masyarakat nelayan itu baru mereka baru lebih was-was seperti itu. Namun karena memang untuk di pantai selatan sendiri gelombang 2 meter ini harus kita akui ini sudah menjadi biasa, hal-hal yang biasa bagi masyarakat nelayan. Nah, mungkin yang tidak biasa itu seperti yang tadi saya sampaikan tadi adalah untuk yang mungkin pengen berwisata yang sebelumnya jarang jarang main ke laut. Nah, itu menjadi kalau tidak terbiasa mungkin bisa menjadi apa mabuk laut atau seperti itu. Karena memang yang saya lihat di pantai selatan pun juga cukup banyak wisata yang
0: Betul.
1: mau perahu seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Bapak ini boleh mohon infonya sekalian kalau untuk saat ini kan masih tergolong tinggi gelombangnya sedang. Ini kalau dari rekan-rekan maritim untuk mengklasifikasikannya di tingkat rendah, sedang, tinggi itu kisaran berapa saja, Bapak boleh disampaikan kalau rendah itu berapa sampai berapa?
1: Siap. Siap, betul. Ya, jadi kita klasifikasikan kalau misalnya gelombangnya rendah itu kalau misalnya kurang dari 1,2 meter.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi itu insya Allah masih aman meskipun untuk nelayan gitu. Nah, kalau misalnya di atas antara 1,2 hingga 2 meter itu kita kategori, mana? Antara 1,2 hingga 2,5 meter itu kita kategorikan sebagai gelombang sedang. Nah, meskipun ini beberapa aktivitas itu masih masih bisa dilakukan, namun bagi yang tidak terbiasa ini cukup terasa seperti itu, Mbak. Jadi mungkin yang tidak terbiasa itu bisa mabuk laut. Nah,
0: Baik.
1: sementara kalau gelombangnya itu antara lebih dari 2 meter itu kita masuknya kategori gelombang
0: Tinggi.
1: tinggi seperti
0: Oke.
1: itu. Okay. Dan ini
0: Baik.
1: cukup berbahaya.
0: Iya. Terima kasih banyak. Terakhir ini Bapak Fajar, ini yang paling ditunggu. Ada pesan untuk warga masyarakat, monggo.
1: Ya, jadi untuk warga masyarakat Nganjuk khususnya dan secara umum di masyarakat Jawa Timur, ini kondisi cuaca saat ini memang terpantau aman, tidak ada kondisi cuaca, tidak ada potensi cuaca buruk. Namun mohon senantiasa berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang akan berwisata maupun melakukan aktivitas di laut selatan Jawa Timur seperti itu. Karena memang potensi gelombang tinggi ini kita prediksi akan mengalami kenaikan hingga terutama di 5 hari mendatang seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar atas waktu, ya, informasi dan juga imbauannya, dan sedikit, tidak sedikit ini banyak ilmu yang sudah kita dapat ya. Tadi siap, niatnya siap mau tanya sedikit tapi jadinya siap banyak, Bapak mohon siap maaf ya.
1: Oke, malah kita malah seneng kalau ngeca atau yang
0: dilaporkan seperti ini. Oke, siap Bapak. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas siap, ya. Siap. Semoga sehat, sukses selalu, aman selalu Bapak, nge.
1: Siap, Mbak.
0: Baik, selamat petang. Assalamualaikum Bapak Fajar.
1: Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Mbak Danti.
0: Siap, terima kasih banyak Bapak Fajar. Baru saja kita tersambung dengan Bapak Fajar, sedulur Cakra. Beliau merupakan perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya.

0: Kembali ke ruang gatekeeper, silakan Erga.
1: Iya, dan di ini musim kemarau ini pastinya meningkatkan risiko kebakaran ya.
0: Iya, betul.
1: Di Kota Madiun sendiri ini sebagian besar kasus kebakaran yang terjadi sepanjang 2026 dipicu oleh aktivitas di dapur, terutama akibat kelalaian penggunaan kompor dan tabung LPG. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Kota Madiun sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 ini, tercatat ada 12 kebakaran besar. Selain itu, petugas juga menangani 4 kebakaran kecil akibat korsleting listrik, 3 kasus kebocoran gas, serta 1 insiden mobil terbakar. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Gamal Arfan Afandi, mengatakan kebakaran rumah umumnya berawal dari kompor yang lupa dimatikan, kebocoran regulator atau tabung LPG hingga lilin yang dibiarkan menyala. Selama 2026 ini, kebakaran besar tercatat terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya Pasar Sriwijaya, Kantor Dinas Perhubungan Kota Madiun, bekas gudang Bulog, rumah warga hingga lahan kosong dan semak belukar. Salah satu kejadian bahkan mengakibatkan seorang warga mengalami luka. Memasuki musim kemarau, Damkar menghimbau masyarakat lebih berhati-hati saat membakar sampah atau membersihkan lahan. Api yang ditinggalkan tanpa pengawasan berpotensi merambat dan memicu kebakaran yang lebih luas nanti.
0: Oke, terima kasih, geser ke Erika.
2: Saya masih terus cari informasi terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kertosono ya. Ini tadi menghubungi rekan-rekan damkar yang bertugas di sana. Kira-kira setahu saya kan adanya pos damkar Tanjung Anom ya Danti ya.
0: Betul.
2: Untuk pos damkar Warujeng itu ada apa tidak ya?
0: Tanjung Anom namanya.
2: Adanya Tanjung Anom kan ya. Nah ini tadi saya coba tanyakan ke Bapak Gunawan. Saya cek ternyata yang piket malam hari ini salah satunya Bapak Gunawan. Ini tadi apakah dari pos damkar Tanjung Anom pun ikut membantu proses pemadaman ya yang ada di wilayah Kertosono. Kemudian saya juga menghubungi Kapolsek Kertosono, Polres Nganjuk KKP Joni. Biasanya kan dari Polsek juga datang ke lokasi ya Danti.
0: Betul.
2: Kalau kebakarannya besar ya.
0: Yeah.
2: Nah ini tadi saya coba komunikasi dengan AKP Joni Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk. Apakah betul ada kebakaran di wilayah Kertosono malam hari ini? Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya ya terkait dengan kebakaran tersebut akan kami sampaikan kembali.
0: Okay.
2: Lalu satu informasi lainnya saya terima, ini tadi dari Mas Arya, melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk, kondisi arus lalu lintas juga kabarnya lancar saja, ramai dengan kendaraan pribadi, cuaca bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya rekan-rekan gatekeeper, ada Erika dan juga Erga.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Sedulur Cakra bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Petang hari ini sudah makan malam atau belum, sedulur Cakra? Anda bisa memberikan referensi menu makan malam kali ini 0852-9001-061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa tutti frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

Sedulur Cakra, terus kabarkan informasi terkini dari tempat Anda berada. Rekan-rekan masih siap sampai nanti jam 9 malam. Anda bisa kirimkan info, pesan suara, audio, kemudian juga foto maupun video melalui WA Cakra Krisna 0852 9001061.

0: Urcakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung. Ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter. Lokasinya ada di sisi utara jalan. Malam hari ini mari kita cek info ke ruang gatekeeper. Silahkan RK.
3: Iya ini Mbak Danti ini ya. Ini gimana? Pak Riono ini loh. Gimana ini Mbak Danti? Kok ramai kebakaran sih?
0: Iya banyak Bapak. Kediri, Nganjuk, Madiun, Ngawi.
3: Iya karena kemarau juga itu ya.
0: Tulungagung, Blitar, betul.
3: Katanya beliau itu di Malang itu gak ada info kebakaran Mbak Danti.
0: Oh gitu. Atau mungkin yang di dekat-dekatnya Bapak Riono ya. Iya. Yang jauh belum tahu
3: belum
0: ya.
3: Belum tahu mungkin ya. Okay. Apa karena Malang itu dingin gitu.
0: Itu ya. Suhu udaranya kan lebih rendah ya. Dibandingkan daerah lainnya ya.
3: Ini beliau juga menambahkan ini kalau di kawasan beliau itu suhu sudah 18 derajat ya.
0: Waduh ini kayak di ruang gatekeeper.
3: Iya ini 21 ini.
0: 21 dingin di sana dong.
3: Iya benar. Kalau menyalakan api itu harus bakar pakai bensin dan.
0: Oh gitu. Nggak mudah terbakar ya.
3: Bener, kan juga dingin. Kemudian kita alih informasi ke Mas Irfan. Saat ini perjalanan dari Pace ke Wilangan ya. Melintasi di kawasan Tugu Adipura Loceret. Okay. Arus lalu lintasnya lancar untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Candi Loceret juga ramai lancar di keempat arahnya, dominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Informasi dari Pak Sunaryo, cuaca juga cerah bersahabat. Kemudian satu lagi dari Bu Endang, perjalanan dari Tulungagung ke Kediri.
0: Ya.
3: Saat ini sampai di alun-alun Kediri arus lalu lintasnya ramai lancar untuk cuaca juga bersahabat. Dandi.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Erika.
4: Pak Selamat, pelanggan setia Herbal Naria ya.
0: Oh iya, dari mana Bapak?
4: Seperti Aliknya Pari. Pari itu kan di Pari Kediri ya.
0: Berarti yang dekatnya Pasar Sapi ya.
4: Nah
0: belinya,
4: itu
0: kan?
4: Di Biata Herbal Naria Pare Kediri. Ini Pak Slamet tuh lama gak update info cuaca dari wilayahnya ya. Saya sampai lupa iya. Pak Slamet tuh Pare Slamet atau mana gitu ya. Ini mengirimkan foto beli Naria CA Gester DM. Jadi tiga varian itu dibeli semuanya. Nanti kalau apa nama ada keluhan apa gitu tinggal minum gitu ya Pak Slamet ya.
0: Dilengkapi bapaknya.
4: Dilengkapi ya, betul stoknya dilengkapi. Ya. Jadi kalau seru Jakarta ini ingin beli Herbal Naria juga bisa langsung ke Wiyata Herbal Naria terdekat ya. Betul. Seperti Pak Slamet. Kalau tidak ada sepeda motor, tidak ada yang ngantar, juga ada pesan antar. Ada layanan pesan antar ya. Untuk nomornya nanti bisa chat gatekeeper ya.
0: Betul.
4: Nanti akan kami sampaikan nomor pesan antar yang bisa Anda hubungi untuk pemesanan seperti itu. Okay. Terima kasih Pak Slamet ya sudah bergabung. Kemudian juga ini gardu yang ada di PLN Nganjuk itu loh Danti.
0: Iya,
4: keramat
0: kan?
4: Yang ada

0: saja tidak sampai apinya itu membesar gitu ya, yeah. Danti, dan membahayakan warga yang ada di sekitar sana. Itu gardu yang ada di PLN Kramat itu ya, okay. Kramat Nganjuk yang ada di Jalan Wilis Nganjuk. Mm-hmm. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Heri, melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisi di sana juga ramai, arus lalu lintas masih lancar, cuaca pun bersahabat, Danti.
1: Okay, terima kasih informasinya Erika. Sebelumnya ada Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, mm-hmm. Gester, uh-huh. dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Meeting.

Sedulur Cakra, seiring menguatnya musim kemarau di Provinsi Jawa Timur, termasuk Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sekitarnya, harap waspada potensi kebakaran lahan dan hutan ya. Udaranya kering, suhunya panas, kemudian juga tingkat kelembapan udara itu rendah. Maka dari itu untuk Anda yang beraktivitas menggunakan api, mohon tingkatkan kewaspadaan. Apabila Anda membakar sampah, jangan ditinggal begitu saja. Kalaupun bara apinya sudah dirasa padam, jangan berhenti di situ. Pastikan lakukan langkah antisipasi dengan menimbun, memakai tanah, atau mungkin kalau ada air, ini silakan disiram terlebih dahulu untuk mencegah bara apinya muncul kembali. Karena banyak sekali kejadian kebakaran yang bersumber dari aktivitas pembakaran sampah dan juga kelalaian lainnya. Harap waspada dan Anda juga bisa terus update informasi terkini. Kabarkan dan dapatkan juga berita-berita menarik melalui website cakrakrisna.com.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sedulur Jagra, rawaspada, hati-hati semakin malam. Beberapa jalur juga ada yang minim lampu penerangan jalannya ya. Ini tetap waspada, jaga konsentrasi. Apabila sudah ngantuk, lelah, sempatkan beristirahat demi keamanan sewaktu berkendara. Saya cek dulu info yang masuk di ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Seru Jakarta, ini ingat kebakaran di wilayah ini Kediri dan Tim yang dibakar oleh mantan suaminya.
0: Oh iya, rumah itu ya. Iya,
1: rumah yang dibakar yang mantan suaminya viral, tanggal okay. 16 ya, enggak salah ya.
0: Betul.
1: 16 Juli 2026. Saat ini update-nya dari Polres Kediri telah menetapkan mantan suami berinisial AH 40 tahun warga Puncu sebagai tersangka kasus pembakaran yang menghanguskan sepeda motor dan sebagian rumah di wilayah Pranggang, Ploso Klaten Kediri. Dari hasil penyelidikan, pelaku itu diduga nekat membakar sepeda motor milik mantan istrinya karena dilatar belakangi rasa sakit hati. Nah, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk jaket yang dikenakan pelaku dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi malam itu. Dari hasil penyidikan, pelaku diduga lebih dulu membeli Pertalite. Beli BBM dulu, Pertalite, kemudian menuangkannya ke dalam botol air mineral yang telah dilubangi sebelum menyiramkannya ke sepeda motor Honda PCX milik korban. Nah, setelah api dinyalakan gitu ya, disulut, kobaran api dengan cepat membesar, kemudian merembet hingga membakar sebagian bangunan rumah. Seperti itu. Nah, atas perbuatannya, tersangka itu dijerat pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Karena dari pembakaran itu ya Danti ya, korban itu mengalami kerugian material hingga 1 miliar ya, hingga 1 miliar, jadi cukup banyak. Bahkan video dari mantan istrinya itu juga sempat berseliweran di media sosial.
0: Betul, sempat viral soalnya terdengar juga suara dari itu ya, mantan istrinya
1: yang teriak-teriak itu kan. Betul. Danti ya, di depan rumah memvideokan kejadian tersebut gitu ya. Itu sempat ramai juga di media sosial. Akhirnya update dari rekan-rekan Polres Kediri yang melakukan penyidikan terkait dengan kasus tersebut, ini telah menetapkan pelaku berinisial AH 40 tahun warga Puncu Kediri, mantan suami dari korban, ini menjadi tersangka Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Erga.
2: Baik, ini Satreskrim Polres Jombang berhasil mengungkap sejumlah kasus dan tindak pidana dalam pelaksanaan operasi Sikat Semeru 2026. Sejumlah pelaku berhasil diamankan, mulai dari spesialis pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pelaku pembakaran, hingga pelaku kejahatan konvensional lainnya yang selama ini meresahkan masyarakat. Dari hasil operasi tersebut, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti, termasuk 5 unit sepeda motor hasil curian, yang kemudian diserahkan kembali kepada pemiliknya setelah melalui proses identifikasi. Pengungkapan kasus curanmor dilakukan setelah polisi menerima sejumlah laporan kehilangan kendaraan dari masyarakat. Berbekal hasil penyelidikan dan pengembangan di lapangan, petugas berhasil mengidentifikasi keberadaan para pelaku beserta barang bukti hasil kejahatan. Sementara itu, kasus pembakaran juga berhasil diungkap setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti yang mengarah kepada tersangka. Seluruh pelaku kini telah diamankan di Mapolres Jombang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolres Jombang menegaskan keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Jombang. Polisi memastikan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelaku lain maupun keterlibatan tersangka dalam kasus serupa. Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan. menggunakan pengaman tambahan pada kendaraan serta segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan. Dandri.
0: Oke, terima kasih informasinya rekan-rekan Gatekeeper Erika Dwi dan Muhammad Erga.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Naria terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur cakra, jadi sebelumnya itu ada sebuah rumah di Dusun Mangunrejo, Desa Peranggang, Kecamatan Peloso, Klaten, Kabupaten Kediri, terbakar pada hari Kamis 16 Juli 2026, dini hari kejadiannya. Kebakaran ini diduga dipicu aksi mantan suami dari pemilik rumah yang diduga sengaja menyiramkan bahan bakar minyak ke sebuah sepeda motor, hingga api membesar dan merembet ke bangunan rumah. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran sekitar jam 2 lewat 5 menit dini hari. Tim damkar Pos Pare Kediri langsung diberangkatkan dan tiba di lokasi sekitar jam 2 lewat 20 menit untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 1 unit mobil pemadaman berkapasitas 5.000 liter bersama 6 personil diterjunkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam lamanya, api akhirnya berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Sementara, aset yang berhasil diselamatkan ditaksir senilai 200 juta rupiah saja. Harap waspada, berita selengkapnya bisa Anda dapatkan di cakrakrisna.com. Kak Erika, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yulianto melintas di sekitar Purwasri Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas, sementara cuaca juga bersahabat. Ini tadi saya terima informasi Danti, ada insiden lalu lintas itu di wilayah Kedungombo, Tanjunganom, Nganjuk.
1: Oke. Okay.
0: Untuk video yang kami terima ini tadi terlihat korban itu masih tergeletak di tengah jalan Danti.
1: Oh, ada korban juga.
0: Ada korban ini tergeletak di tengah jalan mengenakan pakaian hitam-hitam, sepertinya laki-laki.
1: Yeah.
0: Namun untuk benarnya ya, ini korban laki-laki atau perempuan, kami belum mengetahui. Pas di tengah jalan seperti itu, sepertinya korban ini mengendarai kendaraan roda 2 Danti.
1: Okay.
0: Oh iya, jadi laka lantas tersebut kendaraan sepeda motor dengan kendaraan sepeda motor.
1: Dua gitu sepeda ya. Motor ya?
0: Dua sepeda motor, kemungkinan adu banteng gitu ya Danti.
1: Okay.
0: Ya. Ini di Jalan Umum Kedungombo, Tanjunganom, Nganjuk. Saya tanyakan dulu ke polsek setempat dan juga kami teruskan ke Polres Nganjuk terkait dengan informasi tersebut, karena dari videonya itu sepertinya baru saja terjadi. Nanti kalau sudah ada data lengkap akan kami sampaikan kembali.
1: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Di ujung telepon ada Bapak Riono dari wilayah Pujon. Selamat malam. Halo, selamat malam. Sepertinya menyambungkan ulang ya suaranya, bisa kita dengarkan tutut gitu. Ini biar disambungkan lagi oleh rekan-rekan Gatekeeper. Nanti akan kami sapa kembali. Para waspada, hati-hati, kita terima info kabarnya ada laka lantas sepeda motor dan juga sepeda motor. TKP-nya ada di Jalan Umum Kedung Ombo, Tanjunganom, Nganjuk. Mohon hati-hati apabila Anda melintas di TKP Sedulur Cakra, Anda juga bisa mengabarkan tambahan info kepada kami. Sementara itu sudah tersambung kembali Bapak Riono. Selamat malam, halo.
4: Selamat malam.
1: Selamat
4: Pak
1: malam
4: Andi.
1: Baik, apa kabar Bapak? Salam sehat berbahagia.
4: Iya, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
4: Ini baru jagung-jagung di rumah.
1: Sudah selesai ya aktivitas di ladang.
4: Wah, kalau malam nggak boleh pada timbul malam. Jam-jamnya istirahat.
1: Iya, gimana Bapak Pujon malam hari ini, dingin, dingin sekali atau amat sangat dingin?
4: Belum dinginnya itu biasanya kita jam 12, jam 1 sampai
1: malam, sampai dini hari ya.
4: Ya, mungkin kembali 14.
1: Oke, yang penting sehat sekeluarga Bapak ya.
4: Oh iya, itu yang diharapkan.
1: Betul. Ini di rumah saja berarti ada tambahan info lalu lintas atau tidak Bapak pas jagong ini?
4: Oh iya, rumah saya di tepi jalan ya. Rawame.
1: Kelihatan ya. Waduh, rawame.
4: Masih. Oh, sampai jam 12.
1: Iya. Masih tetap ramai.
4: Agak anu kalem. Iya, jam 1, jam 2, jam 3 ramai lagi.
1: Banyak yang itu mungkin Bapak mulai ke pasar kah atau bagaimana kok dini hari ramai?
4: Iya, ke pasar.
1: Oke.
4: Kan dekat pasar itu ya. Pasar Sayur dekat.
1: Pasar Sayur.
4: Pasar itu.
1: Iya.
4: Berdekatan gitu loh.
1: Iya, Bapak ini ternyata tanam stroberi juga. Selain andewi dan jeruk?
4: Nah, cuma buat hiasan di rumah.
1: Oh, buat hiasan. Tapi buah ya?
4: Ya, sudah baru buah.
1: Sudah mulai buah, oke.
4: Tapi masih putih, belum merah.
1: Oke, baik. Ada tambahan atau sudah cukup untuk kabarnya, Bapak?
4: Ya, sementara ini saja. Saya mau ambil selimut kedinginan.
1: Oh gitu. Iya, baik. Ini kita di sini juga cukup dingin, tidak terbayang Pujon kan tambah dingin, Bapak ya.
4: Bener, tadi bener itu. Tidak kemana ya.
1: Terima kasih banyak infonya, Bapak. Monggo dilanjut istirahatnya. Salam untuk keluarga. Sehat selalu Bapak ya. Selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
1: Baru saja tersambung Bapak Riono Pujon Malang. Sudah mulai dingin ya. Ini beliau kabarnya sudah mau ambil selimut saking dinginnya. Wilayah Anda bagaimana? Suhu malam hari ini Anda bisa berkabar 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra, akhir-akhir ini banyak sekali info kebakaran, kecelakaan, dan juga aksi tindak kriminalitas ya. Rawas pada, hati-hati, selalu siaga dimanapun dan kapanpun Anda berada. Update terakhir, kita terima info kabarnya. Ada kebakaran di Kertosono Nganjuk. Kemudian ada kecelakaan di Jalan Umum Kedungombo, Tanjunganom Nganjuk. Dua sepeda motor. Ada korbannya, bahkan korbannya ada yang masih tergeletak di jalan. Waspada, hati-hati, utamakan keamanan dan keselamatan diri Anda.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Silakan infonya, Erika.
1: Saya tadi sempat terima pesan WhatsApp juga dari Ibu Aisyah di Jombang ya, Danti.
0: Okay.
1: Di Jogoroto, Jombang, untuk kondisi arus lalu lintas di sana masih lancar ya, dari arah Mojoagung ke arah Jombang maupun sebaliknya tidak terlalu ramai. Mm-hmm. Jadi lancar saja, tapi banyak kendaraan yang melintas.
0: Okay.
1: Gitu ya, jadi tidak terlalu ramai tapi banyak kendaraan yang melintas. Mm-hmm. Ya katanya. Baik. Bu Aisyah, lancar, cuaca udaranya panas ya. Mm-hmm. Kok gak dingin Bu Aisyah? Malam ini anginnya juga lumayan kencang, berarti gak berangin di wilayah Jombang, makanya panas ya.
0: Ungkep ya.
1: Mm-hmm. Ungkep di sana. Terima kasih Bu Aisyah ya. Kemudian juga ini tadi dari petugas kepolisian ternyata sudah berada di lokasi kejadian dan tim insiden lalu lintas yang ada di wilayah mana tadi, Kedung Ngobo. Tanjung Anom Nganjuk. Mm-hmm. Ini tadi dari rekan-rekan Polres Nganjuk kabarnya juga sudah berada di lokasi. Saya tadi juga komunikasi dengan Kapolsek Warujayeng maupun juga tadi Aibda Agung Supriyono anggota Lantas Polsek Warujayeng. Yeah. Ini tadi juga sudah berada di lokasi, kita tinggal menunggu data lengkap ya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian yang saat ini berada di lokasi Danti.
0: Oke, terima kasih. Silakan Erga.
2: Ya, ini ada informasi masuk dari Mas Taufik dan infonya untuk hawanya itu anyep di Ngawi.
0: Oh, anyep ya,
2: dingin. Iya benar, tidak hujan.
0: Uh-huh.
2: Ini Mas Taufik lagi gemerges badannya.
0: Waduh, lo kok sama. Jaga kesehatan ya, ini
2: benar,
0: banyak
2: benar.
0: Yang batuk, flu, meriang, panas, dingin.
2: Tapi ini Mas Taufik yang meriang giginya.
0: Oh, gigi, sakit gigi.
2: Ya benar, ini sakit giginya. Oh, itu yang gitu. Bagian gusinya itu.
0: Oh,
2: loh.
0: Oh gitu, cepat sembuh ya.
2: Ya, kemudian ditambahkan juga untuk suhu di Ngawi itu 28 derajat Celcius.
0: Oke. Okay.
2: Kita beralih informasi, ini ada seorang pria asal Blitar berinisial WAS kepergok dan berhasil ditangkap warga saat mencuri 2 buah Artco di sebuah rumah Desa Banjarjo, Kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung.
0: Artco yang didorong itu?
2: Benar.
0: Waduh,
2: yang didorong itu loh.
0: Itu dicuri?
2: Iya.
0: Dua?
2: Dari hasil pemeriksaan, tersangka ini merupakan residivis dan dalam kasus jambret dan pencurian.
0: Okay.
2: Kapolsek Rejo Tangan AKP Kasianto mengatakan kasus terjadi itu pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar jam 1 dini hari.
0: Okay.
2: Saat itu warga yang sedang bersantai di depan rumah melihat seorang pria menggunakan motor Honda Beat membawa 2 buah Artco.
0: Okay.
2: Tersangka sempat mengendarai motor ke arah selatan, namun tersangka mematikan dan mendorong motornya. Kemudian berhenti di dekat rumah korban. Warga yang curiga ini dan segera berteriak maling dan berhasil menangkap tersangka. Dan tersangka yang berhasil diamankan ini berinisial WAS 48 tahun warga Kecamatan Sukorejo Blitar. Dari hasil pemeriksaan juga ternyata tersangka merupakan seorang residivis dengan kasus yang berbeda. Dan saat ini tersangka sudah diamankan polisi untuk diproses secara hukum. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dante.
0: Oke, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: Secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun, itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini tuh malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya, jadi kan paling gampang itu handphone. Dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online, media
1: media sosial,
0: belum lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
1: 401 LPS?
0: Ya, 401, enggak LP seluruhnya.
1: LP, oke.
0: LPS maupun komunitas dan macamnya itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus-terusan data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, khususnya radio ini bertambah dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391.
1: Okay.
0: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ.
1: Okay.
0: Tapi ini masih dipercaya seperti itu.
1: Baik Pak Ros Nindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.

Update terakhir, rekan-rekan kepolisian dari Salantas Polres Nganjuk sudah ada di lokasi kecelakaan wilayah Kedungombo. Ini maksudnya Tanjung Anom Nganjuk ya, Sedulur Cakra. Harap waspada, hati-hati. Info yang kita terima ini terjadinya baru saja malam hari ini. Kita tunggu dahulu untuk update dari rekan-rekan kepolisian. Anda bisa tambahkan informasi terkini melalui telepon maupun WA 0852-9001-061. Menjelang jam 8 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, salam sehat, berbahagia.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, dan terima kasih telah setia dengan 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Kali ini dengan saya Muhammad Erga akan menemani malam Anda selama 1 jam ke depan. Dan saya tidak sendiri, ada Erika Dwi dan Dandi Danila di Gatekeeper. Dan seluruh cakra yang ingin bergabung maupun berbagi informasi dapat kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di kawasan Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Nganjuk menunjukkan kinerja positif pada semester 1 2026 ini. Dalam segi pendapatan, pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses merealisasikan 51,2% dari target yang telah ditetapkan. Sementara dalam segi realisasi anggaran, tercatat belanja sebesar 49,36% dari target yang ditetapkan. Hal itu dijelaskan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara Aset Era BPKAD Kabupaten Nganjuk Dia Puspitarini. Dia menyampaikan bahwa hingga 21 Juli 2026, pendapatan pada APBD Nganjuk 2026 tercatat mencapai 1,7 triliun rupiah. Menurutnya, angka tersebut setara dengan 51,2% dari target pendapatan yang telah ditetapkan, yakni sebesar 2,29 triliun.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi di Jaring Radio bersama saya Muhammad Erka. Kementerian Agama Wonogiri, Jawa Tengah memastikan ratusan santri pondok pesantren Manjung telah dipulangkan. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Hal ini setelah Bribka E, anggota Polres Wonogiri sekaligus pendiri Ponpes tersebut, jadi tersangka dan mendekam di rutan buntut kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya, Bribka E diduga melakukan pelecehan terhadap perempuan berusia 19 tahun. Ia mengirimkan foto tak senonoh kepada korban yang merupakan anak dari rekan kerjanya sesama polisi. Kepala Kantor Kemenak Wonogiri, Haryadi, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan tracking keberadaan para santri di Ponpes Manjung. Ia mengatakan mayoritas santri telah dijemput orang tua atau walinya. Dari total 120 santri, kini tersisa 2 santri yang saat ini masih menunggu kedatangan keluarga. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Setiap pembangunan yang dirasakan masyarakat lahir dari dedikasi panjang para aparatur yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Selengkapnya akan disampaikan Krishna FM Lumajang.
5: Atas pengabdian tersebut, pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan penghormatan kepada 34 pegawai negeri sipil yang memasuki masa purna tugas.

0: sekedar menjalankan pekerjaan, tetapi mengemban amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya Ferry melaporkan dari Krishna FM Lumajang.
1: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah itu harus mengutamakan produk dan pemasok dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal, bukan perusahaan besar. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
2: Hal itu dikemukakan saat membuka kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan tata kelola untuk koperasi baru yang digelar di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Menurut dia, program MBG menjadi peluang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah apabila kebutuhan bahan bakunya dipasok oleh UMKM dan koperasi yang berada di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia mengatakan, Kabupaten Pati memiliki potensi pertanian dan berbagai produk olahan yang mampu bersaing dari sisi kualitas. Karena itu, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG seharusnya dipenuhi oleh produk lokal agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Seorang sopir truk pengangkut tebu ditemukan meninggal dunia di dalam kendaraannya yang terparkir di pinggir Jalan Raya Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Selengkapnya akan disampaikan Husnul, Krishna FM Malang.
3: Korban semula dikira sedang tertidur oleh petugas keamanan pabrik gula yang hendak meminta truk dipindahkan. Namun, setelah dibangunkan tidak ada respon. Tim kesehatan memastikan sopir truk tersebut telah meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap korban. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan, hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun indikasi tindak pidana pada tubuh korban. Menurutnya, korban diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan pihak keluarga menolak dilakukan autopsi. Setelah seluruh proses identifikasi selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Seekor lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik yang sebelumnya viral karena masuk ke perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ditemukan mati mengambang di wilayah Loa Kulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selengkapnya akan disampaikan Krishna FM Loa Kulu.
4: Kondisi bangkai mamalia laut tersebut dilaporkan mengalami pembengkakan dan kulitnya mengelupas. Temuan ini langsung ditindaklanjuti oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Syarif Iwan Taruna Al-Kadri mengatakan, lumba-lumba tersebut diduga mengalami stres dan kesulitan beradaptasi akibat berada di perairan air tawar yang memiliki tingkat salinitas berbeda dengan habitat alaminya di laut. Ia menambahkan, proses nekropsi yang dilakukan untuk memastikan penyebab kematian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penanganan satwa laut yang tersesat ke wilayah sungai. Saya Nona, melaporkan langsung dari Krishna Radio Loa Kulu.
1: Demikian program Jaring Radio. Saya Muhammad Erika, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loa Kulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Nganjuk Tirta Wilis menunjukkan aksi nyata untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Hal itu diwujudkan melalui pemberian bantuan instalasi pipa air bersih secara gratis kepada Sojo, 66 tahun warga desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, yang dinilai perlu uluran tangan dari orang lain. Tak hanya memberikan fasilitas bebas biaya pemasangan instalasi pipa air bersih, bantuan ini juga memberikan fasilitas biaya langganan bulanan gratis. Direktur Utama PDAM Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, Radityo Aryo Nugroho menjelaskan, bantuan ini sengaja dihadirkan sebagai upaya untuk membantu warga Kabupaten Nganjuk yang membutuhkan. Lebih lanjut lagi, Radityo mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Radityo juga berharap dengan disalurkannya bantuan ini, penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses air bersih namun tetap ringan dengan dibebaskannya biaya langganan. Penerima manfaat bantuan, Sojo, mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersyukur atas bantuan yang telah diberikan kepadanya. Menurut Sojo, bantuan ini bukan hanya dapat meringankan bebannya selama ini, namun juga dapat lebih menjamin kualitas air yang dikonsumsinya setiap hari.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda yang ingin bergabung atau ingin berbagi informasi dapat Anda kirimkan ya Sedulur Cakra di 0852-9001-061. Kita update informasi dulu ke Erika.
1: Pak Muhammad, ini tadi ternyata dari wilayah Ngetos ya, untuk suhunya 25 derajat Celcius di sana, anginnya semilir, kemudian juga untuk penerimaan 106,1 FM Radio Cakra Krishna pun bagus. Ini jadi tetap pantau siaran Radio Cakra Krishna meskipun di wilayah ya. Ngetos. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Pak Ilham terkait dengan insiden yang ada di wilayah Kedungombo, Tanjung Anom, Nganjuk. Betul Pak Ilham, ini tadi juga sudah kami teruskan informasi tersebut ke Polsek dan juga Polres Nganjuk. Kapolsek Warujayeng ini tadi menyampaikan bahwa untuk kecelakaan tersebut ini melibatkan kendaraan truk dan juga sepeda motor. Ada satu korban meninggal dunia dan ada satu korban mengalami luka-luka. Saat ini juga sudah terevakuasi semuanya. Harap hati-hati yang melintas di Jalan Umum Kedungombo Tanjung Anom Nganjuk. Data lengkap belum kami terima ya dari rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk, karena insiden tersebut langsung ditangani oleh rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Lalu Pak Yitno, ini tadi juga berkabar ya, malam-malam sarapan malam pakai nasi jagung. Sarapan malam nasi jagung, padahal nasi jagung ini cocoknya kalau pagi nggak sih?
0: Pagi, ya betul, ini namanya sarapan ya pagi.
1: Kok dapat nasi jagung malam-malam ya, ini Pak Yitno, beli di mana ini tadi? Ada ikan nasinya juga, masih
0: ya.
1: Lengkap sekali sayur-sayurannya.
0: Bikin ngiler aja ini.
1: Bikin ngiler ini Pak Yitno ya. Lalu informasi lain, ini tadi disampaikan juga oleh Pak Budi menambahkan terkait dengan insiden di wilayah Kedungombo Tanjung Anom Nganjuk. Ini tadi dikirimkan videonya. Situasi di sana cukup ramai sekali, satu korban meninggal dunia. Kemudian di Bu Septi, ini tadi juga sedang pantau Radio Cakra Krishna di wilayah Bagor Nganjuk. Cuaca di sana bersahabat, anginnya juga lumayan kencang. Arus lalu lintas lancar saja, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ini ya Sedulur Cakra, anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026 berpotensi kembali mengalami penyesuaian. Badan Gizi Nasional mengungkapkan pagu anggaran yang semula sebesar Rp268 triliun diperkirakan akan berkurang menjadi sekitar Rp229 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi pemerintah. Meski demikian, Badan Gizi Nasional memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan maupun manfaat yang diterima masyarakat sasaran program makan bergizi gratis. Pemerintah menyebut evaluasi terhadap pelaksanaan program terus dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah efisiensi juga diharapkan tetap mampu menjaga keberlangsungan program yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan gizi masyarakat. Hingga saat ini, pembahasan mengenai besaran akhir anggaran MBG masih berlangsung. Pemerintah akan menetapkan alokasi final setelah proses evaluasi dan penyesuaian anggaran selesai dilakukan.
1: Ayo Dolan, Radio Cakrakrisna.
2: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan, maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan, Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di Dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

Sedulur Cakra, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini tidak lagi berada dalam ancaman pembubaran. Menurut Purbaya, kondisi tersebut terjadi setelah pemerintah menilai telah ada perbaikan yang signifikan di tubuh institusi Bea Cukai. Purbaya menjelaskan, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, mulai dari peningkatan tata kelola, penguatan pengawasan, hingga perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Upaya tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja Bea Cukai. Sebelumnya, wacana pembubaran Bea Cukai sempat mencuat, menyusul berbagai sorotan terhadap kinerja lembaga tersebut. Namun, pemerintah kini menilai reformasi yang berjalan telah menunjukkan hasil yang positif, sehingga keberadaan Bea Cukai tetap dipertahankan sebagai institusi strategis dalam pengawasan kepabeanan dan penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah menegaskan pembenahan di lingkungan Bea Cukai akan terus dilanjutkan. Tujuannya agar pelayanan publik semakin baik, pengawasan terhadap arus barang semakin efektif, serta penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dapat terus dioptimalkan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi kami terima kabar disampaikan oleh Bapak Budi yang tadi juga sempat mengirimkan beberapa informasi terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di Jalan Raya Umum Kedungombo Tanjunganom Nganjuk. Untuk informasi yang kami terima dari Bapak Budi, ini tadi ternyata kendaraan sepeda motor yang terlibat itu ada dua. Jadi ada dua kendaraan sepeda motor, kemudian ada satu kendaraan truk ya. Dan salah satu dari pengendara sepeda motor ini tadi kabarnya meninggal dunia, yakni warga Cengkok ya. Warga Cengkok, Tarokan Kediri. Nah, untuk data lengkap serta kronologi lengkapnya masih coba kami terus komunikasikan dengan petugas kepolisian yang bertugas di lokasi, karena untuk informasi yang disampaikan oleh Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk, bahwa anggota masih di lokasi kejadian sehingga data lengkap belum diterima. Untuk kejadian itu sekitar jam 7 malam ya, sekitar jam 7 malam. Untuk detailnya terkait jam 7 malam lebih berapa atau mungkin juga informasi lainnya masih menunggu data lengkap. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Ilham melintas di sekitar wilayah Nganjuk Kota. Ini tadi depan Stadion Nganjuk Ladang mengarah ke Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai. Arus lalu lintas juga masih lancar saja, banyak kendaraan yang mengarah ke Nganjuk Kota, baik kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan roda 2. Cuacanya pun juga cerah untuk malam hari ini, tidak hujan ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di wilayah Tanjunganom Nganjuk, kondisi arus lalu lintas juga ramai di sana, harap hati-hati dan juga waspada saja. Kami terima informasi ada pemadaman sementara dari wilayah ULP Tulungagung ya. Ini tadi untuk pemadamannya besok hari Rabu 22 Juli 2026 jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada pemeliharaan jaringan distribusi sehingga untuk Desa Mulyosari, Wonorejo dan Kedung Cangkring akan padam sesaat. Harap dipersiapkan sebelumnya. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Dowi melintas di depan stasiun Nganjuk, lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga bersahabat, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: mata tak mampu kau melihat dalamnya cintaku.
1: Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah bergabung hingga malam ini ya. Karena sudah masuk hampir jam 9 malam, saatnya saya Muhammad Erga, Erika Dwi dan Dante Danila izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian

0: Ngestu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Ngestu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Ngestu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Bonek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari Kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena

0: sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santé.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu Klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hebatnya, fadal hebatnya. Masya Allah, ya merhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Masya. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anggennya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru. Disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola, agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau al-munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahami, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali. Dalam kesehari-harian kita bisa beramal banyak, banyak, banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabi bin namlatis sauda ala sahratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya, belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh, enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau enggak ada amal, enggak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min, kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Dzat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Dzat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami, ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah, kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah, terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah, dan kami mohon jaga hati kami, hati sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 年頃だろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行ってい

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 22 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan boleh ditambahkan ya untuk update kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Dulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SBBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, seluruh cakra di pagi hari ini kalau saya lihat dari jendela ruang siar di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngoronggot, Kabupaten Nganjuk, cuaca cukup cerah, namun anginnya ini yang tetap sama seperti kemarin ya, cukup kencang, sehingga kalau di pagi hari gitu ya, ini udara terasa sangat dingin. Nah, ini kira-kira di daerah Nganjuk lainnya bakalan sama nih, karena rata-rata di Nganjuk anginnya diperkirakan sampai dengan 30 km per jam kecepatan anginnya ya. Nah, jadi terutama yang melintas di jalur-jalur pematang sawah gitu, di jalur utama itu seperti di Baron sampai dengan di wilayah Sukomoro, terutama yang pakai sepeda motor ini hati-hati saja, karena kiri kanannya sawah gitu ya, sehingga anginnya itu juga terasa semakin kencang. Untuk update-nya bisa Anda sampaikan seluruh cakra, kirimkan foto maupun videonya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk dikirimkan oleh Mas Rangga, ini perjalanan pagi ini dari Kecamatan Jatikalen menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di seputaran Kertosono masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Hati-hati di beberapa titik persimpangan dan juga di beberapa titik sekolah, ini sudah mulai padat wilayah Kertosono sampai ke arah Paten Rowo, jadi lebih hati-hati untuk yang melintas. Kemudian dari Bu Yuni, tadi berangkat dari jalur Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Jombang. Ini sampai di Simpang 3 Pasar Baron masih lancar untuk kondisi lalu lintas ramai, jadi lebih hati-hati saja. Angin juga cukup kencang untuk pengendara sepeda motor, ini harap lebih perhatikan untuk batas kecepatan kendaraannya. Kemudian Pak Budi tadi mengirimkan informasi bahwa kemarin terjadi kecelakaan antara kereta api dengan sepeda motor, lokasinya di wilayah Kecamatan Keras Kediri. Kejadian kemarin hari Selasa tanggal 21, dari kiriman video ini sepertinya terjadinya siang atau sore begitu Mal, karena cuaca cukup cerah. Untuk lebih detailnya kita coba komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian di Polsek Keras. Dari kiriman video, untuk pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan kereta api ini meninggal dunia karena sudah dibungkus dengan kantong jenazah begitu. Tapi untuk lebih detailnya dan kereta api apa yang terlibat kemarin, ini masih coba kita komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian. Nanti kita update kembali jemaah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Depan kantor DPRD Jombang ini tadi terpantau juga ramai untuk arus lalu lintasnya di jam 6.14 ini dari Pak Mujito tadi yang sempat menginfokan. Lalu untuk di jalur dalam kota Kediri, ini seperti di Ayani kota Kediri, update dari Pak Muhajir itu juga lumayan ada peningkatan volume kendaraan tapi belum terlalu parah. Mungkin nanti jam 7.30 hingga 40-an menit lebih parah dari jam 14 ini. Kemudian informasi dari Bu Tuti, ini sudah melintas di sekitaran jalur Badas Pare Kediri. Update saja, pagi hari ini matahari sudah cerah, lalu lintas juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Lalu Bu Ilma, hati-hati melintas di sekitaran Papar Kediri, depannya pasar ini tadi banyak lalu lalang kendaraan roda 2. Lalu kalau untuk di jalur utamanya masih aman, hanya kebanyakan kendaraan muatan barang serta bus antar kota yang memadati untuk di pagi hari ini. Lalu informasi dari Pak Riono, ini untuk di kawasan Pujon, saat ini suhunya itu 13 derajat Celcius. Lalu Pak Yitno, Jombang Kota pagi hari ini cuacanya juga cerah, suhunya masih 22 derajat Celcius. Angin tidak begitu kencang begitu. Kemudian dari Mas Putra, ini tadi menanyakan arah ke Madiun via jalur tol apakah ada hambatan nanti mau masuk di gerbang tol Begadonganjuk, monggo ditambahkan dulur yang sudah mengarah ke Madiun. Jamal.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Yastrul Cakra, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga semester 1 2026 tetap berada dalam kondisi sehat dengan kinerja pendapatan yang meningkat signifikan, belanja yang ekspansif, serta defisit yang tetap terkendali. Purbaya mengungkapkan pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau meningkat 17,8% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Ia menjelaskan kesehatan fiskal juga tetap terjaga. Hingga akhir semester 1 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau hanya setara 0,76% terhadap produk domestik bruto. Selain itu, pemerintah masih membukukan surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun. Menurut Purbaya, tren kinerja fiskal sepanjang semester 1 juga menunjukkan penguatan. Pendapatan negara pada akhir Maret masih sebesar Rp574,9 triliun, meningkat menjadi Rp1.459,4 triliun pada akhir Juni 2026. Sementara belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Purbaya menilai kondisi fiskal yang terjaga tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia ke level BB dengan outlook yang stabil. Ia mengungkapkan pada awal Juli sempat beredar rumor di pasar modal maupun media sosial bahwa lembaga pemeringkat tersebut akan menurunkan peringkat Indonesia. Isu itu bahkan sempat memicu tekanan di pasar saham. Purbaya juga meluruskan sejumlah perhitungan defisit APBN yang dinilainya keliru dan sempat mempengaruhi persepsi pasar. Menurutnya, ada pihak yang mengalihkan angka defisit kuartalan secara langsung untuk memproyeksikan defisit tahunan, sehingga menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Ia mencontohkan saat defisit kuartal tercatat sebesar 0,79% terhadap PDB, terdapat pihak yang

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Informasi masuk dari Pak Budi sempat menyampaikan semalam itu sekitar jam 9:30 ada insiden lalu lintas. Ini kereta api dengan sepeda motor di Jambean, Keras Kediri, hari Selasa 21 Juli 2026 kejadiannya. Kami masih komunikasi dengan Kantin Reskrim Polsek Keras Polres Kediri ya, untuk dapat informasi lebih lengkapnya. Lalu info dari Bapak Setiaris, beliau ini BMKG Nganjuk, terkait dengan adanya cuaca hari ini, pagi hari perakirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, siang hingga sore hari perakirakan cerah berawan dan ada peluang hujan ringan juga, malam hari pun juga begitu, cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk pemetaannya, ini untuk di Nganjuk, cerah berawan saja mulai dengan pagi hari hingga siang hari nanti, suhu 30 derajat Celsiusan. Kemudian informasi perjalanan ini tadi dari Bapak Imam dari Nganjuk menuju ke arah Kediri sudah nyampe di Simpang 4 Pace Nganjuk. Arus lalu lintas ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4, harap hati-hati, banyak anak sekolah juga yang mendominasi. Lalu Bu Ilma, Simpang 4 Begadung Nganjuk juga ramai sekali, banyak kendaraan roda 2, roda 4 ya, harap hati-hati, cuaca sudah cerah pagi ini, Mahbub.
0: Lanjut ke Erika.
2: Pagi ini saya kembali menghubungi Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi dan juga Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzuddin terkait dengan insiden lalu lintas di wilayah Kedungombo Tanjunganom Nganjuk semalam. Informasi awal yang kami terima dari Kompol Ahmad Junaidi semalam itu kecelakaan di wilayah Kedungombo Tanjunganom Nganjuk melibatkan kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan truk ya, kendaraan sepeda motor ada dua informasi awal yang kami terima. Jadi sepeda motor satu ini mendahului kendaraan truk, kemudian dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor lain gitu loh Mal. Jadi akhirnya adu banteng antara dua kendaraan sepeda motor. Dari salah satu pengendara tersebut ini meninggal dunia di lokasi kejadian dan satu lainnya ini mengalami luka berat, kemarin juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk kerugi tepatnya, kemudian juga terkait dengan data korban, ini belum kami ketahui, nanti menunggu data lengkap dari Kompol Ahmad Junaidi, karena kemarin hampir jam 9 malam kami komunikasi dengan Bapak Ahmad Junaidi, itu belum ada data lengkap karena anggota masih berada di lokasi kejadian. Semalam juga imbas adanya insiden tersebut, jalan raya desa Kedungombo Tanjunganom Nganjuk juga sempat tersendat ya, karena ada dua kendaraan sepeda motor dan satu kendaraan truk yang terlibat insiden. Jadi harap hati-hati seru jakra untuk Anda yang sedang berkendara maupun mengemudi, apabila ingin mendahului kendaraan lain, ini pastikan cukup ruang, pastikan cukup waktu juga, dan tidak ada kendaraan lain dari lawan arah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi. Sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujaito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu juga update informasi dari anda ya, seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa untuk pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Andika, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di Simpang 4 Semampir. Arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai, mohon untuk hati-hati. Lalu terkait dengan info adanya seorang yang mengalami insiden di perlintasan kereta api Kras Kediri, ternyata itu adalah seorang pelajar SMA berinisial MS, warga Kras Kediri juga atau warga setempat yang mengalami insiden maut tersebut. Ini korban tertemper kereta api Doho jurusan Surabaya Malang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu KM172 Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada Selasa sore. Ada rekaman video CCTV yang disampaikan oleh warga. Korban itu diduga tidak mengetahui adanya kereta yang akan melintas, sehingga insiden tidak dapat dihindari. Kalau menurut Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, korban ini mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol AG 3513 EAC dari arah barat ke timur. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Nah, hingga kini, polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dari insiden lalu lintas tersebut, Mahbub.
0: Terima kasih, Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seluruh cakra anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Nganjuk menunjukkan kinerja positif pada semester 1 2026. Dalam segi pendapatan, pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses merealisasikan 51% dari target yang telah ditetapkan. Sementara dalam segi realisasi anggaran, tercatat belanja sebesar 49,36% dari target yang ditetapkan. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD Kabupaten Nganjuk, Ibu Diah Puspita Rini. Dia menjelaskan hingga 21 Juli 2026, pendapatan pada APBD Nganjuk 2026 tercatat mencapai 1,7 triliun rupiah. Menurut dia, angka tersebut setara dengan 51% dari target pendapatan yang telah ditetapkan, yakni sebesar 2,29 triliun rupiah. Sementara itu, total realisasi belanja hingga 21 Juli 2026 tercatat mencapai 1,2 triliun rupiah atau 49,36% dari target setelah sebesar 2,45 triliun rupiah. Dia menjelaskan dari total tersebut, realisasi yang paling banyak berasal dari pos anggaran belanja operasional, yakni sebesar 974 triliun rupiah. Realisasi lainnya berasal dari pos anggaran belanja transfer ke desa, yakni sebesar 206 miliar rupiah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Hal yang membuat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Leto awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini keotentikan leto masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang melintas di jalur-jalur utama. Ini juga jam berangkat sekolah ya. Anak-anak ini udah mulai rame. Di depan studio Radio Cakra Krishna juga udah mulai banyak tuh yang berangkat sekolah anak-anak ya. Ngebut-ngebut semua lagi. Nah ini, Anda bisa terus berbagi informasi juga seluruh cakra yang sedang berada di jalur-jalur utama. Untuk kondisi arus lalu lintasnya seperti apa di pagi hari ini bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Yuni. Ini di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto. Sudah sampai di seputaran flyover Peterongan, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian kita dapatkan data ini dari Kadit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra. Ini terkait dengan insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi kemarin di wilayah Keras Kediri antara sepeda motor dan juga kereta api. Informasi yang kita terima, kecelakaan memang benar terjadi kemarin tanggal 21 hari Selasa sekitar jam 3 lebih 50 menit. Kemudian terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di kilometer 172. Ini masuknya di desa Jambeyan, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, yang melibatkan sepeda motor Honda Vario dikendarai oleh MS. Alamatnya ini warga desa setempat juga, dengan kereta api Doho jurusan Surabaya Malang. Ini karena perlintasan tanpa palang pintu, ini saat pengendara sepeda motor melintas diduga kurang waspada, kurang hati-hati begitu, sehingga saat menyeberang ini juga bersamaan dengan kereta api Doho yang juga melintas. Untuk korban kemarin juga meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk perjalanan kereta api tidak terhambat. Kita masih komunikasikan untuk perlintasan tersebut apakah ditutup atau bagaimana Mal, karena ini informasi yang kita terima tidak ada palang pintu dan juga tanpa penjagaan begitu. Untuk perlintasan tersebut sekarang kondisinya bagaimana, apakah ditutup atau masih beroperasi normal, masih kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali jamaah.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi terkait dengan stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Untuk stok darah golongan A 19 kantong darah, B 36 kantong darah, O 27 kantong darah, AB 4 kantong darah. Dan jumlahnya untuk hari ini yang tersedia di UTD PMI Kabupaten Kediri ada 86 kantong darah. Seluruh cakra yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung saja ke kantor yang ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Sementara jadwal donor darah ini belum kami terima hingga saat ini dari Bapak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah PMI Kabupaten Kediri. Kemudian informasi lain pagi hari ini kami terima juga dari Mas Taufik tadi yang sudah menyampaikan untuk wilayah Ngawi 26 derajat Celcius sudah mulai aktivitas juga. Kemudian juga ini tadi Pak Riono berkabar untuk suhu di wilayah Pujon 13 derajat Celcius. Dingin sekali ya. Wow. Lebih dingin dari di sini ya Mal.
0: Iya
2: ya?
0: Pastilah.
2: Biasanya di sini
0: beberapa kali lipat malahan.
2: Nah, biasanya kan 16 ya di sini. Di sana itu 13. Terpaut 3 lah ya. Itu lumayan itu 13 derajat ya. Pasti berembun sekali di luar. Sudah mulai aktivitas atau belum Pak Riono ke ladang atau mungkin ada agenda kemana hari ini, mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Iwan, Kota Nganjuk pagi hari ini sudah mulai hangat ya, mataharinya sudah bersinar terang, jadi sudah mulai hangat. Kalau yang habis subuh tadi kan dingin sekali, ini hampir jam 7 pagi sudah mulai hangat karena sudah ada muncul sinar matahari. Kalau dari hitungan suhu yang ada di handphonenya ini sudah sekitar 29 derajat Celcius.
0: Sudah lumayan hangat.
2: Sudah
0: lah ya.
2: Lumayan hangat, betul. Kemudian untuk arus lalu lintas, Nganjuk Kota juga sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi roda 2 maupun juga kendaraan pribadi roda 4. Kemudian saya terima informasi disampaikan baru saja oleh Ibu Sylvia, ini tadi melintas di wilayah Jatirejo, Nganjuk Kota juga ternyata. Jatirejo Nganjuk arus lalu lintas ramai dengan kendaraan roda 2. Ini tadi pulang mengantarkan anaknya sekolah, sepanjang perjalanan yang harus diwaspadai sekitar kawasan sekolah karena cukup padat. Kemudian cuaca juga sudah cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: ke gatekeeper is
1: Pak Chandra Budi. Ini tadi menginformasikan jalan utama Bagor Nganjuk arah ke Madiun dan juga arah ke Surabaya itu kemarin kan sempat ada insiden lalu lintas bus dan juga truk, busnya masuk ke sungai ya. Nah itu untuk besi dari jembatan itu kan rusak ya, dan sampai sekarang belum ada perbaikan begitu. Kata Pak Chandra, yang ditabrak bus masih belum diperbaiki dan tidak ada penghalang atau tidak ada penanda begitu. Pembatas dari timur terlihat ngeri sekali. Jadi kan orang kadang belum hafal ya. Jadi mohon untuk hati-hati sedulur cakra yang melintas di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya Bagor, karena di jembatan Bagor ada yang belum diperbaiki pembatasnya. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Seluruh Cakra, saya Mahbub Jamal bergeser. Selamat pagi, sehat selalu Seluruh Cakra.